Saatnya kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Selama 1 jam ke depan, persembahan Biolisin Vitahani. Madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Adik udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

32 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia Juara, semakin gelegar, semakin juara. Minggu 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalga Bandung ya. Wargi, masih di sini wargi Dahlia ya, di Kopi dan Dahlia, dan juga masih barengan sama Erlan Magatru. Dan sekarang enggak terasa ya, udah masuk ke interval kedua aja. Dan seperti biasa dong, Kopi dan Dahlia di interval kedua ditemenin juga barengan sama Biolisin Vitahani. Tentu Biolisin Vitaminku. Sini-sini Erlan kasih tahu nih rahasianya nih. Kalau si kecil ya yang lagi susah makan, biar jadi lahap makannya ya. Lagi GTM atau juga lagi apa ya, lagi malas makan atau mungkin gak ada nafsu sudah gitu ya. Coba kasih Biolisin Vitahani. Belinya di mana? Di apotek terdekat ada. Di e-commerce ya, di toko online juga ada. Di Bernovam official shopnya juga ada ya. Biolisin Vitahani ini udah teruji dari madu asli ya. Jadi enak banget buat si kecil. Yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga untuk daya tahan tubuh. Biar makin kuat dan juga gak gampang sakit ya. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Selamat pagi nih yang baru bergabung atau dari tadi sudah pantengin terus Radio Dahlia ya. Ada sama siapa nih? Ada Dede Ucok. Iya, sama Mama Depi. Cenanya di warung Ucok di Holis lagi pantengin Erlan ya. Katanya dari Mama hatur nuhun Dede Ucok. Udah bantuin Mama masak hari ini ya. Doain semoga Marema laris manis Tanjung Kimpul. Semoga rezekinya berkah dan juga semoga rezekinya berlimpah ya. Amin. Ada Mpo Oneng Katapang, selamat pagi. Bu Dede Konveksi Bojong Emas juga digoyang ya, seyeng. Ada Teh Ilah Jamilah, selamat pagi. Ada juga sama IRB. IRB cenah hoyong dibisikin. Hoyong dibisikin naon, Iman Riung Bandung. Hoyong dibisikin naon ya, ashadu coy. Ada Bunda Sarah di Gunung Puntang, selamat pagi. Dan juga ada sama siapa itu Teh? Ada lagi sama Mama Alfian di kawasan Ranca Waliwis Tegaluar di Sapan, lagi pantengin Erlan juga. Asik. Ada Kang Aman Abadi di Jatinangor, selamat pagi. Dan juga Bapak K sambil kerja digoyang katanya bos mau balik Dahlia ya. Ada Teh Ana Siti Panghegar digoyang katanya sambil pantengin Radio Dahlia. Oke. Dari kawasan Lengkong Kang Roheng, dan juga dari kawasan Banjaran sama Teh Imas Adira. Ibu Bemes di Gatsuwarta, Kang Lukman Pasar Baros digoyang Kang Lukman. Ada Teteh Diah di Binong Jati, hadir sayang, siap dong Teh Diah. Volume radionya gedean buru Teh Diah biar Binong Jati under. Ada Cici Ciwidey juga selamat pagi, dan juga ada sama Teh Depi ya di kawasan Ciwidey barengan sama Mami lagi pantengin Erlan sambil dandan nih bestie cenanya uduh. Tong bohonya tampoh eta di halis sayang. Udah gitu dilipan setip aja yang diisi do. Diisi do. Udah gitu sama siapa nih Ibu Cucu Bahuan Andir, selamat pagi ya. Mama Juli Kircon, Teh Ros Sinang Sari muncul juga hadir. Bibi Lung dari Ciwidey nojo naon Bibi Lung. Ya cenanya meni seger ya, udah ada hujan pas maghrib kemarin, pastinya merata hujannya. Ya iya kan cena. Iya kemarin ini ya, kemarin hujan alhamdulillah. Jadi seger deui cenanya kamari mah meni asa ngaheap sayang. Ada Mama Rizna berkabung juga, bergabung ya. Terima kasih. Tong salah nulis ya. Mesti berkabung coy. Atenon Mama Rizna dari dan juga dari Saguling ada Alicia Putri. Udah gitu juga ada sama siapa ini Teh? Ada sama Kang Indra di Ledeng, hadir juga Erlan sambil kekejek katanya. Waduh, wayah gini sudah kekejek aja nih Kang Indra, mantul euy. Kang Ujang Peca, Jamali Cianjur, Neng Yolan, KBB, ada Mama Merlin juga hadir, pantengin terus Radio Dahlia bareng anak-anak katanya. Tayang. Ada Rini Otik juga dan Cekek, Teh Nani Sartika hadir ya dari Cinambo, Sukamulia, Jalan Rumah Sakit. Kang Deddy Kurniawan, Nagrak Ciwidey. Ada juga sama Mama Sri di Dayakolot, selamat pagi. Terima kasih udah pantengin Radio Dahlia ya. Bunda Yanse dan juga Bunda Lisna Ratu Onde. Lagi masak Bunda? Masak buru ya, gerah masak. Masaknya cing enak ya sayang ya. Biar nemenin masaknya biar makin endul. Ya udah kita goyang dulu di sini ya barengan sama Erlan Magatru, oke? Okay? Ada yang lagi kangen enggak sayang? Ada. Lagi kangen tapi enggak bisa ketemu. Gimana sayang? Jadi kumaha? Jadi ngabaat loh.

0: Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap! Go!
3: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
4: Aduh.
3: Kamu kenapa?
4: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
3: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
5: Poldan Mi, membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
4: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
3: Ayo semangat. Poldan Mi, pol.
5: Poldan Mi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
6: Menggelegar lagi. Tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial. Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: spaghetti goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Persembahan Biolisin Vitahani. Biolisin Vitamin.
1: Warga Dahlia heboh di media sosial, seorang asisten rumah tangga asal Lampung bernama Nirma ini viral setelah diduga mencuri emas milik majikannya dengan nilai mencapai hampir 1 miliar rupiah.

ku sadiku keruna cenanya dicurangi itu mah benar-benar miliaran rupiah. Kalau ini mah menguntit ya, dan juga mencuri emas milik majikan seorang ART. Jadi emas tersebut ini dikumpulkan oleh majikannya selama sekitar 30 tahun nih wargi Dahlia. Majikannya susah-susah nabung, dengan entengnya ART-nya curi emas tersebut ya. Jadi Nirma ini mengaku mengambil emas tersebut ketika rumah dalam keadaan sepi nih wargi ya, dan mengetahui lokasi penyimpanan setelah tidak sengaja melihat tempat tersebut saat sedang membersihkan rumah. Dan emas yang diduga dicuri awalnya hendak digunakan untuk membeli rumah nih wargi ya, namun kemudian uangnya digunakan sebagai modal pesta pernikahan Nirma bersama suaminya Rehan di kampung halaman mereka di Lampung. Alah, erek hajat cenah si Ojo teh besti. Dan ini bikin pesta pernikahan mewah di kampung halaman biar kelihatan kayak orang yang sukses merantau, seperti orang Hef atau Jalmi Aya cenanya. Jadi dugaan pencurian ini ya, untuk dugaan pencurian ini bukan dilakukan dalam satu kali kejadian nih wargi ya, melainkan berlangsung berulang kali selama beberapa bulan dengan total kerugian hampir 1 miliar rupiah. Dari kejadian ini kita bisa belajar nih untuk selalu menjaga kepercayaan ya, dan berhati-hati dalam memperkerjakan orang di rumah ya, dan barang berharga sebaiknya disimpan di tempat yang aman dan aksesnya dibatasi ya. Jadi jangan mentang-mentang ada aku mah punya pembantu sayang, anu beres segala macam, tapi tetap akses untuk harta bandanya, harta banda Oce mah cenah kudu aya terpisah, jangan sampai dia mengetahuinya. Seperti kejadian Nirma ini akhirnya kan karena ada karena ada kesempatan gitu ya. Jadi alah ningali cenanya geuning perhiasana ya di dieu ya. Aye jurig mah kan sok ieu nya. Aye setan mah sok asupna teh sok ujug-ujugnya. Heeh. Jadi kapoe kan meureunnya si Nirma teh. Tapi da meureun arek aya maksud. Arek hajat Ojo, arek gonjol meureunnya arek nyewa Ade Astrid meureun. Udah ya, mudah-mudahan nggak ada lagi majikan-majikan yang terzolim.

0: Timi sama ART-nya atau juga sama asistennya. Dan kita semua senang. Semua senang, kita semua senang. Dan juga kita semua kaya raya ya. Biar tidak ada pencurian-pencurian lagi ya. Amin.
1: Sekian info kriminal hari ini.

0: Kumaha sayang sedih, entong pura-pura kalau sedih enggak sampai ceurik we nya daripada di naon ngaran teh di lain di kerem. Daripada dipandem gitu nya besi naon besi jadi panyawat ya engke asam lambung naik jadi we lambung kena coy. Jangan sedih-sedih ah mending teh kita happy sekarang ya sayang ya apalagi happy ngelihat putra atau putri kita ngelihat si bocil cenanya lagi lahap makan cenah tayang. Iya dong karena udah pakai biolisin vitahani ya. Kemarin mah mending susah banget ya mama teh cenanya udah masak teh dipusti-pusti. Udah dienak-enak masak teh ya. Si dedenya enggak mau makan. Tapi sekarang mah jadi rawok lagi makannya. Soalnya udah selalu rutin dikasih yang namanya biolisin vitahani ya. Yang terbuat dari madu asli dan juga ekstrak ikan gabus dan juga ekstrak temulawak jadi biar nanti enggak cuma lahap aja makannya, tapi berat badannya ideal. Udah gitu juga enggak gampang sakit ya. Jadi daya tahan tubuhnya itu didukung ya biar selalu tetap sehat dan juga bugar. Dapatkan biolisin vitahani ini di apotek-apotek, di e-commerce ya, Wargi Dahlia atau juga di Bernovam Official Shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani, tentu biolisin vitaminku. Ada Mama Iki, selamat pagi. Terima kasih Mama Iki sudah pantengin Erlan ya. Ada Teh Ani, baso tanyakan. Mama Fajar, Katapang, Boncum. Majalaya, Kamanawe, Boncum. Ada Iwa, Sukarwa, alias Pak Iwa, Montir, AC, di Babakan Sari, Kircon juga hadir. Kang Asep Lebe, Ranca Ekek, Ibu Lia, Katapang, Kang Asep Dapota. Ada Mama Elda juga hadir ganteng. Siap, Mama Cantik, hatur nuhun ya. Ada Brian, Cikukang juga, selamat pagi. Lagi gogoleran aja. Atau gogoleran wae, Brian. Gerah hudang, eta awak loba jurigan, kudu dikibu. Beringkeun berian buru langsung poe langsung iya langsung poe langsung moyan buru poyankeun awakna. Ada Kakek Agus Cibo, Cibangkong, Bompoy, Situ Patenggang juga hadir, Ibu Mano, Teh Eli Padalarang, Teh Esti Dago. Ada juga sama Mama Lilis Ciwidey, Tokondes, kamana we Tokondes. Gitu juga ada sama Mama Farida, selamat pagi dari Cipedes Tengah hadir juga ya, siap. Udah gitu Neng Aryani sama Bapak Urpan, hatunul sudah pantengin Erlan. Yaudah nanti dibaca lagi wawanya, sekarang yang pengen on air telepon boleh dong. Passwordnya seperti biasa, Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani.
1: Biolisin Vitaminku.
0: Bagus, ya emangnya anak jadi brand ambassador sih gak namanya. Manawi pantasan we ngelos di tino TikTok geuning ieu keur ngadodohoan RU Cuteh. Atuh dah
1: kumaha deui ta? Alih
0: teu kalewat sakitu. Ya, ceu mah, ceu Isar cenah nya lamun teu on air teu nelpon sapoe teh sok sakalornya.

0: Eta napisa cenah jan peserta kosidah Desa Kiang Roke Banjaran hoyong digoyang. Napisa udah gitu ada Kinoy. Ada Destria Ciwidey. Gocinnya buat siapa gocin?
1: Seorang aja ya, makin okay. Sukses ya.
0: Amin, hatur nuhunnya. Terima kasih, Teh Isar.
1: Iya.
0: Kita nu disebutkan tadi, tong poho KRT bawa beas raskinnya, tos ayah, tos nyampak.
1: Jadinya
0: 4
1: letter.
0: Bener. Anu tadi kita disapa ku Teh Isarnya, kade omat, bawa beas na. Panteng radio.
1: Panteng
0: radio, goyang. Goyang balik. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kabe dan Nadalia bersama Biolisin Vitahani.
2: Biolisin vitaminku.
0: Ayah, ternyata.
2: Ternyata
0: gak ada dohor, Kang Danu. Yuk, duo sakalor. Coya, lamun teu on air teh sakalor ka karajatan nya.
2: Lain jasa sakalor jadi butang banting, HP dibutangkeun
0: bantingkeun. Terus kita on air dulu sayang.
2: Sayang.
0: Cikan Kang Danu 1 2 3 go. Gak goyang buat siapa aja, Ceyeng.
2: Ceyengnya sehat selalu, banyak kerja Amin. Kina, banyak jokta, dan banyak kabogohna.
0: Ya halo, ya halo, ya halo.

0: Kayaknya deh, kayaknya doi. Kayaknya doi. Ya, eta aya nu penasaran cenah kumaha suara Teh Isar lamun kacepet panto.
1: Lamun Teh Isar mah kacepet panto
0: pikeun. Lamun Teh Siti ajejah kacepet panto kumaha suarana? Lamun si Bunda Lisna Ratu Onde kumaha?
1: Bunda Ratu Onde mah kieu.
0: Nah, kau dah cikak uncuing, coy. Lamun ada cibiru, kacepet panto. Gusti, atas sudah langsung ka iya, langsung kasaglom HP-na, kater, oi. Langsung asup ka nu ganggarong danu, coy. Beak pulsana, merenya. Bo enjoy, no, sudah pantengin, bo enjoy, ngacung, senat zayeng, hayang di tadi, cina hayang di iya. Yang di roasting tadi cina kacepet pantona bu enjoy kumaha. Kayaknya danu nu apal mah ya. Tuh kan benernya sakalor si danu mah cina acoy. Ada cibiru nuhun sudah pantengin zeyeng. Bulia katapang ayah bubat sama Teh Tatat kios depan. Halo Teh Tatat. Ibu Atik Ciwidey sama Kang Hasan Majalaya. Mama Aji Bu Nani Soreang Coco Jati. Kanjeng Mami. Kang Rudi di Garut pantengin Erlan juga ya. Sama siapa ini? Ibu Enan dari Kajim Ciwastra. Siap. Sama Teh Yanti juga si Rame Teh Hatuno sudah pantengin Erlan. Prung ah.

0: Bu.
1: Ayah sama Ade udah pada siap.
2: Udah dong, Bu.
3: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
2: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
1: Siapa dulu dong ibunya?
2: Iya, ibu memang paling hebat.
3: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
2: Pastinya dong.
1: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
3: Oke, Ibu.
4: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
5: Biolisin Vitamin
6: Jangan kemana-mana, setelah Kopi Dangdut Dahlia, akan ada Bandar Dangdut Dahlia selama 2 jam dengan langgam dangdut yang bikin bergoyang.
1: Pagi Anton.
7: Pagi Bella.
1: Kamu kenapa Ton? Muka lesu, kayak gak ada semangat hidup deh.
7: Jahat kamu Bel, aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
7: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
7: Ya ampun Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
8: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
9: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
9: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
8: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
10: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu.
10: Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
1: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
10: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
1: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
4: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
1: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
4: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
1: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.

Teh Siti Munjul, selamat pagi sama Aiman Munjul. Tumben nih, cenah pagi-pagi udah nongol di Kopi Dangdut Dahlia. Iya, udah biasanya ngajepatnya Cek Siti tehnya. Ya udah deh, terima kasih yang sudah pantengin Erlan ya, yang sudah WhatsApp atau nomor yang sudah teleponan, terima kasih. Tapi jangan lupa, kalau punya anak lagi GTM, kasih aja yang namanya Biolesin Vitahani ya. Jadi biar nanti bisa lahap lagi makannya gitu kan ya. Terima kasih nih warga yang sudah pantengin, abis ini jangan kemana-mana, ada Badar dan Nur Dahlia dan juga Erlan Magatrunya. Sekarang harus pamit dulu, ketemu lagi besoknya dari jam 6 pagi, oke? Okay? Panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia Prung, ah, go, go, go, go ya!

Terima kasih buat wargi Dahlia yang udah panteng kopi dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani. Besok panteng lagi ya. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus.

Lah kamu kojo Cina Putri gak suka luar? Enggak sayang, tinggal hitungnya. Nanti banyak yang hilang kamu kojonya. Oke, Margi Dahlia bakalan langsung tinggal langsung naon. Wah.

Asik. Putri, Putri Barbie tampil nggak tampil atau manja? Putri Barbie tuh tampil. Nanti aku mau duet bersama Mamah Bungsu Bandung dek nyanyi langgam kojo atau saya.

46 tahun Dahlia juara, Wargi bisa langsung beli sekarang juga ya. Harganya berapa Putri? Harganya Rp35.000. Rp35.000 ini sudah termasuk kaos dan juga produk sponsor plus tiket Wargi Dahlia ya, tiket door prize. Ada apa aja Putri hadiahnya? Ih loba sayang ya. Ada satu paket umroh, ada dua motor metik, ada satu sepeda listrik dan juga ada uang tunai puluhan juta rupiah. Bintang tamu nah ada Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Benjan. Udah gak dirahasiakan lagi, ada Mama Bungsu Banu. Keprokan baru dah. Bunda Sarah belum daftar, aduh bunda kabeakeun gerak ieu mah. Wargi Dahlia ya, soalnya apa? Soalnya itu oge tinggal itu, geus mulai koredas tinggal itu karung-karung kaos. Nu kamari mana rumpuk eta didinya ayeuna geus mulai berkurang tuh wargi ya. Sok-sok buru enggal daftar sekarang juga. Putri bisa enggak daftar di Tegalega ya? Putri bisa enggak daftar di Ujung Berung? Putri bisa enggak daftar di Ciwidey? Putri bisa enggak daftar di Soreang? Bisa. Ya. Nanti di Tegalega, di Soreang dulu. Hari Sabtu tanggal 12 bakalan ada di Soreang, Wargi Dahlia ya, di Pasar Soreang. Bakalan ada Putri Barbie dan juga Sansa nanti di Pasar Soreang. Hari Sabtu tanggal 12 September ya. Terus hari Sabtunya lagi tanggal 12 September sorenya ya di Pasar Soreang, makan pagi-paginya. Sorenya bakalan ada di alun-alun Ujung Berung. Sekalian nonton Persib, Wargi Dahlia. Jadi Wargi bisa beli di alun-alun Ujung Berung tapi sore ya. Hari Sabtu tanggal 12. Terus tanggal 13 nah Cina Putri. Tanggal 13 Septembernya hari Minggu, Wargi bisa beli di Ciwidey ya, di Pasar Ciwidey. Nanti bakalan ada Putri Barbie dan juga Sansan kembali di Pasar Ciwidey pagi-pagi hari Sabtu ya. Hari Minggu sambil siaran Godain Dahlia. Terus hari Minggu bakalan juga ada di Tegalega ya, gerbang Otista seberangnya terminal Tegalega tanggal 13. Jadi hari Minggu tanggal 13-nya bakalan aya dua, di Ciwidey aya, di Tegalega aya. Jadi sok we Wargi Dahlia milih tah. Kira-kira Wargi Dahlia hayang nu mana? Tah sok kadinya kan di Soreang pagi-pagi hari Sabtu na di Ujung Berung, hari Sabtu sore na nya. Sok langsung meuli Wargi Dahlia nya hari takeneh mun geus ningali aya. Ah geus kedai ah engkeweh geus kabur beakeun. Lah kamari gera wargi nya di Tegalega. Angkewe kalem nyana naon. Ayo pas datang deui kalah cenah ka jero heula. Ayo pas datang deui. Geus beak Wargi Dahlia geus koredas ya. Jadi tong poho langsung mendingan pas datang ningali langsung meuli heula ka jalan-jalan angke deui. Tapi lamun ayeuna Putri bisa teu meulina. Bisa hari

lagi, menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

mudah lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM dan Murangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: Berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Aroma Herbal. Komiks Herbal.
1: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
2: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Bro, kenapa tuh hidung meler sampai merah gitu?
4: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mampet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi bro.
3: Di, sampai segitunya, slow bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu, kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
4: Wah, lu emang penyelamat gue bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue, pasti hidup gue bakal menderita.
3: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya, biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
4: Canda bro.
0: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
4: Wah, hidup itu indah ya bro kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
3: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Sekarang, wargi masih patengin Bandar Dangdut Dahlia bareng Putri Barbie penyiar idola yang baru jadi mamah muda. Wuuuh!

asapnya makin tebal. Cenanya sebagian mungkin ya teman di Karhut lah Kalimantan merennya Kang Nendinya. Kalau di Bandung mah ya sebagian ayak lah hawar-hawar debu-debu nate ya warga Dahlia ya. Tapi memang tidak terlalu parah banget, cuman memang kita tetap harus waspadanya warginya. Orang mah lebih kasihan ku

masker wargi ya, meskipun di Bandung tidak terlalu terdampak pisannya, tapi kan BCW ayah nanti angin teh si anginnya sedikitnya membawa debu abu vulkanik gitu wargi ya, dan itu teh memang tidak seperti debu-debu pada umumnya, seperti kaca cenanya kerikil. Jabang mun mersihan teh ulah langsung disapu wargi Dahlia ya. Kudu dibanjur heula, kudu disebrot heula, ngarah aya ngarah rada baseuh tekarek we dibersihkeun wargi nya. Ayeuna geus mulai ye, penjual-penjual masker geus mulai barangor wargi. Harga-harga masker ditaikeun anu biasana sadusna ayeuna teh 35.000 geus ditaikeun jadi 75.000. Jika nu cara perutnya nyaho ieu teh keur musibah ya.

35.000 biasanya sadus. Ayo nak, sadusna 75.000 rupiah. Gak sedeknya ingan juga COVID. Ingat basakan ker COVID wargi. Basakan ker COVID etak. Nonteh masker ngepikin kasadusna 500.000 juga nute junun. Astagfirullahaladzim. Untung aku mati hela nyetok masker. Masker naon terini. Terini mah lain masker paragi debu. Terini mah masker banget terini mah. Masker banget ngalah banget na limit. Ngalah ke lo badu ngambe doi. Cina, masak ayam pepes ayam.

ada soalnya hidungnya masaknya ngenah wargi ya. Tapi emang ya kalau kita punya anak kecil kadang suka susah makan, badannya jadi kurus, gampang sakit. Ih, wargi sedih deh kalau udah kayak gitu teh ya. Tapi nah, supaya anak-anaknya wargi Dahlia tidak seperti itu, makanya rutin kasih Biolisin Vitahani wargi Dahlia. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil hap makan, berat badannya ideal ya. Orang tua mana coba wargi Dahlia enggak seneng ya lihat si kecil badannya makin sehat dan makin gemoy. Biolisin Vitahani juga sudah teruji dari madu asli dan dilengkapi dengan ekstra ikan gabus untuk daya tahan tubuhnya makin kuat. Terus insya Allah gak gampang sakit wargi ya. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, favorit wargi Dahlia atau di Bernofarm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, tentu Biolisin Vitaminku. Baik cantik, etama kada adab, jena tukang masker, nah kena ajab. Tak imas ulangan akan kita, gosin, agung, ulang.

0: penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: pagi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya, diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: sama aku, sok telepon atau di 73028 7311 710. Putri BRB pengen angkat lewat jalur orang kaya dulu. Ah, siapakah kira-kiranya warga Dahlia ya pagi hari ini yang berhasil menelpon di Bandar Dangdut Dahlia. Halo Bandar Dangdut Dahlia. Aduh sayang. Ream, ya bang sisa geluduk jadinya mah. Kenapa sih?
1: Hujan.
0: Kenapa sih yang masuk tuh yang kayak gini?
1: Itu maunya kayak gimana?
0: Yang walagri, nggak yang liar.
1: Nukumahan walagri, teh nukumahan. Ya
0: kayak aku makan walagri, nggak kayak kamu. Kamu mah liar. Ano
1: walagri, siga putri mah, atau udah mau bisa on air, nelfon. Kan
0: masa?
1: Itu pembawa acara.
0: Masa sih?
1: Iya, ibu. Siga nama Kang Irfan
0: meren. Wah, Kang si Irfan keur ieu keur meeting heula juga nama keur briefing.
1: Keur briefing teh keur meeting, keur darling, teh keur
0: ngiriwing. Teuing keur modeling merenan.
1: Merenan.
0: Aca.
1: Ya.
0: Aca.
1: Kumaha?
0: Lain eta kamari cenah cek beja cenahnya.
1: Kumaha?
0: Di ibun cenah eta cenah geus aya abu-abu, ieu abu-abu gosok. Kumaha eta teh maksudna?
1: Gosok, abu lawas, abu nawas.
0: Oh gitu. Gusti, jadi kudu kumaha atuh?
1: Ya kudu sesapu ya di basuhan heula cenah.
0: Oh, terus enggak sesapuna di basuhan teu eceuk.
1: Teu dabi banget tuh.
0: Astagfirullahaladzim. Astag, sok tutupkeun aja nya.
1: Eceuk. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Aca tuturkan AB-nya acanya. Tuturkan ya. M-nya.
1: Tasi RB yang dibisiki cenah.
0: Oh, saya mah dah kadang leong engke aya dipanggil ya.
1: Eta nu hayang digorowokeun geus tas AB-nya ilahi wa inna ilaihi rajiun.
0: Nya. Geus si Iman oge yang dipanggil cenah kamari teh beja. Kuna mah geus. Yang dipanggil kuna mah kawasa.
1: Panggil
0: kuno maha kawasate
1: pura-pura
0: teka dengi. Oh, padahal cina ngeseng kedoi cina dipanggil lah, iya mah.
1: Kan we cina gawe hula
0: cina. Ah, gawe oge deh si Yumen yon dosa gawe na.
1: Ana naona atuh.
0: Mangkel. Mangkel.
1: Si bunda pati we, si bunda pati.
0: Tuh ayah tuh, tuh ayah tuh si bunda. Eh, si kakak cina tuh si bunda eta ayah tuh na TikTok tuh.
1: Eh, bunda tinggali. Yang jamur.
0: Ulah
1: yang. Jamur kulit.
0: Ulah yang. Yang jamur iya sih, jadi sana yang jamur eksim.
1: Ah ulah, itu mah bagian yang Bulma tuh, Bulma Korea.
0: Tuh kan dah bonggana karena Bulma Kolera. Jadi
1: mah benang. Jadi mau alengit
0: jamur. Benang kolera.
1: Tambahan si bunda pasti.
0: Ember. Jadi sana siap nggak goyang?
1: Siap.
0: Ayo atau kalau gitu mah langsung aja di.

0: Aji, Kang Wawan, Mimi, Mama Aji, Kang Tatang, semua warga Dahlia tercinta banyak.
1: Siap, Goji.
0: Goji, buat kita sarapan banyak.
1: Pandang radio.
0: Semua Dahlia enak-enak lengkapnya Dahlia tuh goyang.
1: Goyang, putri naon eta cowok gabut atau yang nyala mau didinya gabut berarti menang tuh.

di kumatai sadar setai yo.

ada yang cowok kan aja nyengan ada kejadian baba nanakek jenah mama iki aja desiannya selamat pagi abis sadar jadi ngegejelik ninggalin oke gadeng siapa nah ah bong sisa ngulodok jadinya

0: zaman papa aku orok, papa dirinya orok berarti kan canyon atau canyon dirinya. Sadar yo. Aduh ya Haji Jeprot, Haji Jeprot, nyawer doi, nyawer doi. Haji Jeprot, nyawer doi, nyawer doi. Haji Jeprot cager. Ada Kang Rahmat Puntang. Ayo dek, ayo doi, cai sari Haji, Haji Jeprot. Resep kadal, ente resep kadal. Cari jamur jana makmur aja. Tepotin ambil gelis wae. Eh, Yan, iya, Yan, efek TikTok. Mana donat, terus banyak koredas, koredas.
1: Everybody.
0: Putri, Teh Isar mau acara on air sa kalor, sahur Erlan. Eh, sa kalor deh, tamah, jalmi jeprut.

0: Sikasi. Panteng Radio, Panteng Dahlia. Panteng Dahlia.
1: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
2: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Baby Alia. Berikut kilasan informasi. Seorang mahasiswi berusia 23 tahun asal Taraju, Kabupaten Tasikmalaya ditemukan di Lampung setelah sebelumnya dilaporkan hilang oleh keluarganya. Polisi telah mengamankan pelaku, pria berusia 31 tahun yang berkenalan dengan korban melalui sebuah game online sebelum akhirnya bertemu langsung. Kasus ini menjadi pengingat agar lebih berhati-hati saat berkenalan dengan orang baru di dunia digital. Seorang siswi SMK di Kabupaten Karo, Sumatera Utara mengalami hilang ingatan sebanyak 70% setelah diduga keracunan makan bergizi gratis. Korban mengalami gejala kesehatan serius dan telah berobat di 5 rumah sakit yang berbeda, namun kondisi kesehatannya semakin menurun. Kasus ini masih dalam penanganan dokter spesialis dan investigasi medis untuk memastikan penyebab pasti gangguan memori tersebut. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar seluruh warga negara Indonesia memiliki rekening perbankan yang baru untuk meningkatkan inklusi keuangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan, arahan Prabowo tersebut agar seluruh warga memiliki rekening dapat digunakan juga untuk menerima berbagai program pemerintah. Saya Baby Alia, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan

0: ngajaan hoak. Ngajaan hoak. Cik si ayah ngena ganeng si ayah si dikawut dedenya teh. Donat ayah donat labu kamari ngena ngerestes. Asik pangnyenakeun atunya. Tuh iya iraha dedenya menang na. Dedenya iraha menang na. Iya jug-jug asik pangnyenakeun sadar dedenya teh. Cikutra hadir, Bunda Dinda tingali, aduh si Bunda cantik ker mode hotspot cina, aw, ker istirahat helanya, hayang digorewokan cina kanggo es doger cimuah-muah es doger Kang Muhammad Ramdhani, selamat pagi, salam bos Opik Lingking Binong, Neng Sami menihemnya cing sabar Desti ya kemari, ada orang kaciwi deh dirinya datang tuh. Kek juga hadir, selamat pagi ya ayah Kang Ido di Bojong Asih hadir kita weh di pusat mah kapan ada di pusat Caca putri meni centil ih ayah gak suka dukumaha atau ayah Caca datang dong
1: masa sih
0: yang mana kamu kemarin asa gak ngeliat yang mana Mama Jidan Jikri hadir putri Berbe salam cina buat teh Nina teh Sugi teh Isar Ibun Bu RW ya gocinnya buat si cantik sehat selalu amin. Nanti tanggal 13 ya Putri Barbie dan juga Sansan bakal hadir lagi di Pasar Ciwidey, oke? Okay?

Gaya orang kaya ngadaan anu kitu. Kamari pas minggu ka dia teh aya teh putrina aya iya. Geus abi ka mana? Pan eta kerang ngadara goan eta teh jam sabaraha ya Kang Hendra di dinya teh pan teh jam 11. Aku teh jam 11 teh pikeun ka jam 1. Awi ligar hadir ngacai ceuteuing si Agadeng. Abi tabuh tilu sore, sing sadar ya dedenya teh. Mama galuh karyawan Hazet Konveksi di Marga Ayu selalu hadir cenah di Marga Hayu Neng acukna manis sae. Eh, hoyong betita. Ngatahan lihat wajah putri sok lapar deui sangwan ngarah wareg yeuh. Bari nonton bari ngeduk sangu Kang Nendi. Selamat pagi Mang Ian. Mang Ian Baso di Neglasari hadir ya. Bu Meme Sigatsu. Ayah Teh Fitri hadir di Cinambo. Mama Kaila di Ranca Moyan. Selamat pagi Kang Deden Marjan Kenyot. Senanaon Ari Akang. Ya cek orang oge. Sok tejarunun wargi Dahlia ma Ari asup ke urang teh. Ya.

Gelegar. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara. Bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.

dan dia juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Sun Mic, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic.
2: Poldan Mic, pol.
3: Eh, Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Pagi, Bu.
6: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
5: Udah dong, Bu.
7: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
5: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
6: Siapa dulu dong ibunya?
5: Iya, Ibu memang paling hebat.
7: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
5: Pastinya dong.
6: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
7: Oke, Ibu.
8: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
9: Biolisin Vitamin.

selanjutnya. Kuis tebar wangi dan kelembutan dari Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Siap-siap buat ikutan lagi. Persembahan Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM.

0: tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500. Gimana sih caranya Putri Barbie kalau pengen ikutan? Wargi Delia bisa langsung aja daftarkan diri wargi via WhatsApp ya ke nomor 0817-690-1015. Formatnya ketik Royal UV Serum by Soklin Saset 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat Wargi Delia. Dan nanti 3 orang yang beruntung akan dipilih setiap harinya untuk ikutan menjawab pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soklin Saset 500 Wargi Delia ya. Pemenangnya akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin Saset 500 Wargi. Wargi ya, nanti penentuan 3 pesertanya ini lewat undian dan buat yang sudah daftar ya, datanya bakalan diundi dan akan ditelepon sama Putri Barbie. Jangan lupa kalau Putri Barbie bilang kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500, Wargi jawabnya wanginya never ending. Begitu ya. Dan nanti Putri Barbie bakalan kasih 2 pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soklin Saset 500. Yang bisa menjawab pertanyaannya dengan benar akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp150.000 plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin Saset 500 ya. Oke, kalau gitu Putri Barbie akan langsung menelpon saja ini yang tadi sudah kita hubungi ya. Ayo angkat Oce. Halo, jangan lupa kalau Putri Barbie bilang kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500, jawabnya wanginya never ending ya. Halo, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.
1: Wanginya never ending.
0: Asik. Sama siapa ini?
1: Sama Rani.
0: Carani di mana Carani?
1: Di Caringin.
0: Carani di Caringin. Oke. Carani sudah siap ya menjawab pertanyaan dari Putri Barbie?
1: Siap.
0: Siap ya. Pertanyaannya yang pertama ya. Nanti akan ada 2 pertanyaan ya. Yang pertama, teknologi UV serum membuat kain jadi bebas bau, yaitu A, bebas bau badan dan bebas bau mulut, B, bebas bau apek, bau polusi dan bau matahari, yang mana?
1: Yang B.
0: Yakin?
1: Bebas bau apek, yakin.
0: Oke, bebas bau apa?
1: Bebas bau apek, bau polusi.
0: Dan
1: naonnya B?
0: Dan bau?
1: Dan bau matahari.
0: Bau matahari, betul ya. Betul. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan yang kedua adalah, mengapa setelah mencuci pakaian wajib menggunakan Royal UV Serum Saset 500? A, agar pakaian lebih lembut dan wangi sepanjang hari, atau B, agar pakaian cepat kering?
1: A, agar pakaian wangi.
0: Lebih lembut dan wangi sepanjang hari.
1: Iya, lembut dan wangi sepanjang hari.
0: Oke deh, Cerani. Betul. Ya. Sabar ya, kita lihat 2 peserta yang lainnya ya. Apakah betul juga menjawabnya atau tidak? Terima kasih, tunggu ya Cerani ya. Oke, kita akan langsung menelpon selanjutnya. Peserta selanjutnya ada, iya, tunggu, sabar ya. Sabar. Oh, yang ini dulu tah, iya encan, iya Coti. Hayu Coti diangkat. Iya tak iya. Hayu. Ini dulu ya. Terima kasih. Halo. Kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Saset 500.

0: Ya.
1: Wanginya
0: sepanjang hari.
1: Never ending sayang ya wanginya.
0: Oh, never ending.
1: Sama siapa ini?
0: Dengan Kori.
1: Di mana Kori?
0: Pangalengan.
1: Duh, jauh ya di iya. Pangalengan. Oke. Okay. Kori jawab dua pertanyaan dari Putri Barbie ya.
0: Iya.
1: Iya, kalau benar berarti nanti sama yang peserta yang tadi ya. Oke, okay. Kori, pertanyaannya adalah Royal UV Serum Sachet 500 termasuk dalam kategori apa? A. Softener atau pelembut pakaian konsentrat. B. Deterjen yeah. atau sabun cuci.
0: A.
1: Yakin?
0: Yakin.
1: Apa itu A?
0: Softener dan pelembut pakaian.
1: Oke, okay, betul yeah. Pertanyaan yang kedua. Jika yeah. menggunakan Royal UV Serum Sachet 500, pakaian Anda akan wangi A, wangi saja, atau B, lembut dan wangi tahan lama?
0: B, wangi dan lembut tahan lama.
1: Betul. Ditunggu Cokori ya yeah. Karena jawabannya sama Cerani. Cerani betul, Cokori betul ya. Kita telepon dulu Cokoti ya. Hayo Cokoti, Engel Cokoti, angkat. Halo, kuis tebar wangi dan kelembutan Royal UV Serum by Soklin Sachet 500.
2: Wanginya never ending.
1: Betul, Coti.
2: Ya.
1: Dari mana Coti teh?
2: Balai Endah.
1: Dari Balai Endah, oh jarauhnya. Coti di Balai Endah ya. Coti sudah siap?
2: Siap.
1: Menjawab toh. Pertanyaan dari Putri Barbie ya. Coti, oh. Salah satu keunggulan Royal UV Serum yang 500 ya adalah yang tidak dimiliki produk lain adalah A. Melindungi pakaian dari hujan dan badai, atau B. Mengandung UV Serum dapat melindungi pakaian dari bau apek, bau matahari, dan bau polusi.
2: Yang A.
1: Yang A?
2: Ya.
1: Ya, melindungi pakaian dari hujan dan badai ya.
2: Iya.
1: Iya, salah. Ece, oh. Ya. Kumaha caranya maksudnya pakaian melindungi pakaian dari hujan dan badai. Pertanyaan yang kedua, ya, siap ya. Pertanyaan yang kedua, berapa harga Royal UV Serum Sachet 500? A, Rp500.000, B, Rp500.
2: Rp500.
1: Oke, betul. Tapi Coti salahnya. Jawaban yang pertama nah, dicobain lagi Coti. Terima kasih Coti ya.
2: Ya.
1: Oke, berarti yang jawabannya benar adalah Cerani dan juga Ece Kori ya. Oke deh, karena ada dua yang menjawab benar, aku mau Cerani dan Cekori nelpon WhatsApp sekarang juga di 0811-222-1015. Ayo silakan Cerani dan Cekori, ayo telpon sekarang juga. Kira-kira siapakah yang pertama? Siapakah yang pertama? Oh, Cekori ya. Cekori yang paling pertama. Oke. Wah, naonan. Wah, dek nelpon. Wah, tengiluan kuis. Encan ditelpon. Jing sabar ya. Cekori yang pertama. Cekori selamat. Cekori selamat ya. Mendapatkan uang Rp150.000. Plus goodie bag dari Royal UV Serum by Soklin Sachet 500 ya. Selamat sekali lagi untuk Cekori dari mana tadi tuh Cekori teh dari Pangalengan ya. Wih, jauh. Cekori, selamat ya. Nanti hadiahnya bisa diambil di Radio Dahlia ya, Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Nanti boleh langsung diambil saja ke sini ya. Dan buat warga Dahlia yang pengen ikutan, Putri pengen ikutan. Yang mau ikutan wargi bisa langsung daftarkan diri wargi via WhatsApp. Sekali lagi ke 0817-690-1015 dengan format ketik Royal UV Serum by Soklin Sachet 500, spasi nama, spasi usia, spasi alamat. Dan nanti 3 orang yang beruntung akan dipilih ya untuk mengikuti menjawab pertanyaan seputar Royal UV Serum by Soklin Sachet 500 wargi Dahlia. Hadiahnya Rp150.000 plus goodie bag persembahan dari Royal UV Serum by Soklin Sachet 500 ya. Ya sudah wargi Dahlia, selamat sekali lagi untuk Cekori. Hadiahnya bisa diambil di Radio Dahlia ya, setiap hari dan juga jam kerja. Oke, okay? Ya udah jangan kemana-mana wargi Dahlia. Masih di Bandar Dangdut Dahlia barengan Putri Barbie.
3: Selamat buat wargi Dahlia yang udah menang kuis hari ini. Dan buat wargi yang belum menang, besok coba lagi ya. Persembahan Royal by Soklin UV Serum kemasan 500. Dan Radio Dahlia FM.

0: Bandar dan Kutalia bakal aya dongeng Sunda tidak lia. Pokoknya nama urang dongeng saja amannya.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
2: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
1: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
2: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
2: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
0: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
2: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
0: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
2: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung. Dahlia.

Persik Wargi Dahlia ya. Wargi bisa langsung daftar gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar semakin juara ya. Ingat Wargi Dahlia, acaranya hari Minggu tanggal 11 Oktober 2026 mulai dari jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Bakalan ada Alam Bah Dukun, ada Ayu Ting Ting, ada Dewi Persik, ada Republik, ada Charlie Setia Band, dan ada Mamah Bungsu Bandung ya. Jadi buat Wargi Dahlia yang mau beli tiketnya, langsung beli sekarang juga di Radio Dahlia FM Jalan Burangrang nomor 28 Bandung ya. Menangkan door prize, ada 1 paket umroh, ada 2 motor metik, ada 1 sepeda listrik, ada uang tunai puluhan juta rupiah. Wargi Dahlia bisa mendapatkannya dengan daftar ya. Daftarnya berapa Putri? Daftarnya Rp35.000. Sudah dapat kaos nih yang ada di belakang Putri Barbie ya. Dapat kaos, terus juga bakalan dapat produk sponsor dan tiket ya. Jadi buat Wargi Dahlia langsung daftar sekarang juga di Antos di Radio Dahlia Wargi ya, sampai jam 6 sore. Oke? Ya sudah, saatnya Putri Barbie harus pamitan dulu. Kang Suhana terima kasih, Kang Endang terima kasih ya. Tadi aku tadi telepon sadar Bunda. Dirinya nggak daftar encan. Kan ke di kudu didaftarkan heula di Uni, lain langsung ditelepon sadar dirinya teh.

pagi juga Mamah Lilis, ada Jenny Asgar, ada Bu Enjoy, Kang Enjang juga hadir. Orang Waas Nacho City di Waas Pamang Bek Ari cuy si bay. Ayah Toko Nes juga selamat pagi ya. Aduh, Ponti. Naon? Nyacing sabar Ponti kudu loba tatambakan kawasannya. Bu Aam hadir.

0: Wargi Dahlia sakuma biasa sata candila jengkel seriasi konseling nah dihaturanan lalinggi hela dina live TikTok sim kuring mangga lalabat deui ah teh Ati Sunarti tos sikala ider Tasik. Waalaikumsalam, sehat-sehat. Alhamdulillah, pamuga aya dina ginanjar kabelingan sarehat di Tasik. Oge, salam bagus di sim kuringnya. Aibeng teh Cianjur yang telepat mah nya. Kopi pahit oge parantos manco dibantu sila tep-tep layarna ya. Tah gitu. Teras oge aya saha deui ieu ke urang ka diheula. Sagedap. Anu parantos manco tu mamah Lilis nuhun mamah. Nuhun, hatur nuhun, hatur nuhun pisan kela sekedap.
1: Cik teh eta
0: tidinya cobian. Teras oge wilujeng siang kanggo reng-rengan ngador 27 Wanaraja Garut Arifin Ilham atuh nuhun. Rahmat atuh nuhun Kang Rahmat Puntang katampi. Aibeng atuh nuhun katampi Danu. Is jubleg. Bokir

Nagreg. Durung kidul hadir Neng Raina. Nuhatilu hatur nuhun pisan. Hatur nuhun ya nunung ngintun kagegelan dinten iya. Ayo beng kopi naka tampi. Tenunung Ciwidey. Panerusan hatur nuhun Senopati Rahmat Puntang hatur nuhun pisan Teh Ati. Cijengko Lembang Kang Agus Acung. Pratasena Andi. Garut Manco Bung Bulang. Sarehat sadayana mohon. Mugia tekiran sawios-wios Anang Cijerah Uber Ade Mulyadi Aljabar Konveksi Dual Cover oge wilujeng siang Kasnorati kumaha Damang Bokir oge wilujeng siang sadayana mugia sararehat sadayana. Salam kanggo Ade Irus Mamah Nur Dede Bagja wilajeng ngadangukeun dongeng Sunda Wanang kumaha Damang Wanang teras oge salam baktosna Wa Uci teras Mamah Lilis Nui Inui atuh nuhun Mamah Lilis Siwidey Jang Sukamulya Cenamu Lukman Pasar Baros Ba EM 88 Sumumput Hatur nuhun teras oge Bu Haja Oo Didu Latif sehat Bu Nayangse teras aya Bu Dede Konveksi Bojong Emas Tantang Cisaranten Kang Tantang sehat Agus Toner Tati Batu Lawang Teh Tatat hadir nuju manteng kios depan sarang Mang Uum kios Dahlia Kang Dedi hatur nuhun Heri Pasko ge hatur nuhun mugia sararehat sadayana ti Tasik oge salam baktos kalahidar mohon mudah-mudahan aya di dagir ajar ka bilujengan Mang Udeh Mang Udeh nya kayak sekedap mohon oge karyawan karyawati pabrik kerupuk Sarina sadayana mugia sararehat teras oge wilujeng siang keluarga Jembar keluarga besar Bajah Yoyoh A. Iwan Kerupuk Sarina Jelenyi Sarah Rehat Sadayana Mohon Dayat Span Gajang Siang Oh anjing tadi Cigentur Mohon ke orang Cigentur ta, Sarang Sabudur dan anak insya Allah Anjing Nepangan ke keluarga sahad Nyatanya Fahodehi Bukan sama orang Cigentur Isu kita Sekitar keselohor teh kadi kacigentur. Wah, salam baktos ka urang Cigentur sadayana sararehat Cigentur Cigentur. Teras oge Oma Weekend di Dadali sehat. Mohon Kang Rahmat atuh nuhun Kang Rahmat. Asep Lebe Cibulu Kadu hadir ngoda. Sang Kantuan Jaya hadir, atuh nuhun Alexis hadir, Kim SIA hadir, Galing Nagrak oge hadir, atuh nuhun. Amio 7 oge wilujeng siang sadayana. Margi Dahlia, tong ka mamana tetep marancu di dongeng Sunda ti Dahlia. Margi sakada pandeui urang kereyeuh. Serial si Konseling anu dinten kamari ka tunda. Panteng radio panteng Dahlia, enak-enak langgamnya. Dahlia prung ah gogo bayang.

0: Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Simbah Dukun.
1: Ada Mbah Dukun sedang ngobatin pasiennya.
0: Ayu Tintin, Dewi Persik,
2: aku berdandan hanya untuk kau.
0: Charlie Von Houten Setia Band, sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000, sudah termasuk kaos eksklusif

Selandia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Saya penggemar podcastnya Abang.
14: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
13: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hot and Cream juga.
14: Kok tahu?
13: Aromanya Hot and banget.
14: Bertahun-tahun, Hot and telah jadi teman harian warga Plus 62.
13: Betul, Bang. Saya pakainya Hot and Go.
14: Hot and Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
13: Akur, Bang.
14: Hot and itu banyak variannya.
13: Oh, iya.
14: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hot and, rasanya kayak dipijat.
13: Yeah.
14: Ada juga Hot and Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
13: Betul banget.
14: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
13: Ada juga Hot and Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
14: Apapun varian Hot and-nya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the best-nya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
13: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hot and.
14: Hot and Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

yayına cacır çarıyor. Sikonçle. Uylucun, nadangukun.

Sleng. Tos aduh harapan sarang Tuan Van Holland. Simpunan. Sama lima mohon simpunan. Tos ngawitan ngalakukan panarajang nak kasih konseling. Oge anusanes seperti si Kamba sareng si Jelengga nuju tarung kalebet Bahranjik sareng si Walungan. Urang lajengkeun serial si konseling ngalana dina jejer carios ajian ajak bayangan karya Bagus Raspati.

konseling gerakannya bener-bener cepet jeng lincah. Muh, awakna teu beda we ti kalangkang setan bae. Bareng jeung ngeplosna tembakan para soldadu, harita si konseling nepolkeun desa Pasang Sukuna kana lemah. Setol jerat jeung blesak. Awakna ngablesat deui, maju. Ngaluruk ka salah saurang soldadu anu diuk dina luhur tonggong kudana, bari leungeunna tembok.

tapi lain oge si konsel yang atuh lamun teu bisa nyingkahan panerajang anu datang meh bareng sarupa kitu. Selep awak si konsel ngaleup ka handap bareng jeung molosna samberan jeung sabetan kolewang genep soldado company. Harita si konsel muterkeun sukuna pilih genti dina gerak sapuan karena suku-suku anu jadi musuh. Sanajan katingalina mah gerakan sapuan anu biasa, tapi tumerep nepikeun para soldado company anu kabeunangan mah nepikeun ka pating jari jeung jeung pating gajerit munur ka tukang. Bagiung daling deuk songdon. Sababaraha urang di antarana loba anu malundur ka tukang. Sajlig celegedeg. Sarenge coreat cileung sebesat kolebat. Si konseling bener-bener amuk asor. Gerakan-gerakan amuh moal bisa kabandingan jeung ka bandungan ku maranehna ku para soldado company anu ngandelkeun seukeutna kolewang jeung matihna pelor. Anu matak teu aneh. Lamun dina waktu anu singet, harita genep urang soldado company pada-pada malundur ka tukang bari muringis nyengir nahan ka nyeri. Blesat jeung awak si konseling geus keblesat dina raja. Leuna anu lir aya mataan teh harita ngahantem kana anggota badan para soldado company. Anu memang lain pitanigeun pikeun si konseling. Sawuduan, sibruan, sibruan, sibruan. Bahtas. Urang soldado kompeni harita malundur ka tukang. Brak-brik buruk pada rubuh. Eunah ku tenggelan tina sapasangleungeun si konseling adu ampuh. Tilu urang soldado kompeni geus rubuh. Ngan kari tinggal tiluan deui anu harita masih keneh ngepung si konseling.

0: Sedangkan Tuan Van Hollen anu ngabandungan karena jalana tarung dina waktu harita. Ngerasa gemes jeung ara. Lantaran anak-anak buahna bener-bener lumpuh taya daya. Pating ngalambru, brabri buru rubuh, teu bisa harudang deui. Aya anu tulangna atau tulang iga na remek parotong. Aya anu tulang dadana ancur jeung sajabana. Sapasang leungeun jeung sukuna si konseling anu ngandung aji kasaktian anu teu bisa diungkulan ku jago-jago silat biasa. Pemodei pikeun para soldadu anu gawena ngan ngandalkeun kamahiran dina ulin kolewang jeung pedang katut senjata api sejena. Geus hamo bisa nandingan kana kekuatan si konseling.
1: Hah. Wopor coba. Uwe bagi konseling buka rawan buat kita orang Si konseling memang hebat. Ini yang menjadi nilai gemas ya. Setang kurang ajar. Benar-benar presor. Satu peru pun tidak ada yang bisa kena sama itu si konseling loh. Kalau begitu, maksa harus turun jalan ya.
0: Cek Tuan Van Hollen beri panon atau panona nu hawuk bulau harita gular giler bubur dengan netep kasih konseling anu keur bebelesatan diantara gurilap jeung kolebatna kolewang-kolewang anak buah. Sareretan sanajan ngan ukur kujur panona si konseling bisa ningali karena gerak leungeun ka Tuan Van Hollen anu harita keur menerkeun bidikan pestolna anu geus diarahkeun ka si konseling. Tuan Van Hollen anu aya dina luhur tonggong kudana harita menerkeun du pestolna diarahkeun kana awak si konseling anu keur kokolebata. Sajeung saukiu gurilap los los. Tilu kali sabetan kolewang anu sumberna tina leungeun tilu soldadu. Harita disingkahan. Anu saterusna si konseling gancang ngabagikeun tenggelan balesan. Ka tilu soldadu anu jarakna memang teu jauh ti si konseling. Tilu kali tenggelan si konseling harita kena nanggal pisan kana tilu soldadu company. Gebut bu. Tilu soldadu rubuh deui bae. Barang jeung rubuhna tilu anak buahna, harita Tuan Van Hollen narik pelatuk pistolna. Si konseling ngegerok kaget. Dua pelor anu ngaliwatan karena dua sukuna bisa disingkahan. Tapi hiji pelor deui mah ngebeset, nyerepet karena ping-ping. Sedangkan iya pelorna henteu nepikeun ka asup karena awakna mokaha tetep bae karasa panas jeung perih. Tuan Van Hollen beki gemes ningali tembakan anu teu kena kana sasaran. Gancang harita keneh. Lokang dari pesolna rek ngarah sirah si konseling. Tapi si konseling gancang sadar karena kayaan jeung waspada karena maksud anu jadi musuh. Bari jeung ngagulitik hari tangan sakilat leungeun katuhuna nyokot batu anu sagede sagede endog meuri. Kalawan memeh Tuan Van Hollen narik pelatu pesolna. Batu anu dina leungeun katuhu si konseling geus dialungkeun. Ngalayang dina kacepetan anu meh. Bareng jeung kiceup panon Tuan Van Hollen dina waktu harita. Sengung brer wusyut. Buletak. Eta batu teh keuna pisan kana leungeun katuhu Tuan Van Hollen anu keur nyekelan pestol.
1: Wah, over jora. Sekang wa curang urang. Berani kau menyerang dengan tiba-tiba, ha? Dasar kamu orang memang kurang ajar, Horsling.
0: Tuan Van Hollen amek-amekan, murang maring sorangan gitu nate. Bari jeung muringis nahankan nyeri, lantaran leungeuna anu katu asa komper. Malah pestol dina leungeuna geus leupas dina cekelenana.

0: Non van hola nafsu lain dikieuna. Tapi memeh manehna bisa nangtukeun sikap kudu kumaha. Ari tah si konseling geus nyabrut lompat. Deungeuna langsung ngarawel suku katuhu Tuan Van Holland anu ngagantung di gigireun awak kuda. Brutsek. Brut koreang. Gebut. Tuan Van Holland turun rubuh tina luhur tonggong kudana. Tuwudu Tuan Van Holland gegerungan lantaran awakna nu karasa remek hancur satulang sandi. Tapi Tuan Van Holland kabilang hiji opsir pilihan kompeni anu bandel jeung kuat. Harita koneal. Tuan Van Holland langsung kudang deui. Panona huru ngegebur. Napasna rengha pranju bari leungeuna ngeprukan kana bajuna. Panona muncereng kasih konseling.
1: Selma, kurang ajar kamu orang utri. Siakan hati kamu orang ampun lagi utri. Dasar indrenda busuk tidak tahu diuntung.
0: Cek Tuan Van Holland, bikin nafsu jeng panasaran bayi hatena. Dengan katuhuna ngagilisir karena cangkeng kencana.
1: Tek sebet gulap.
0: Lewang nyaho-nyaho geus aya dina cekelanana anu langsung ditunjuk-tunjuk kasih konseling.
1: Oh, konseling, lebih baik mati, sih. Daripada harus menerima penghinaan seperti ini, konseling, lebih baik mati.
2: Tuan, marilah kita bertarung secara kesatria. Itulah tanda kalau Tuan benar-benar lelaki sejati, Tuan. Lebih baik sekarang kita tentukan, Tuan, siapa yang akan menjadi bangkai berkalang tanah di tempat.
0: Cek si konseling bari sukuna geus kawangun pasangan.
1: Setrup.
0: Siap-siap pikeun nying hareupan jeung nadah panarajang Tuan Van Holland. Si konseling oge geus ngartieun yen Tuan Van Holland teh mangrupa hiji opsir company pilihan anu ngahaja diutus langsung ku pamarentah pusat. Anu tangtu be elmu main kolewangna leuwih unggul batan anak buahna.
1: Sep jolat srong sep gulap.
0: Suku Tuan Van Holland mancu nangtung di lawangunan anu seseg turkaker. Leungeuna anu paranjang jeung ramona. Anu ranggoas harita nyekelan pageuh kana gagang kolewang.
1: Kolebat, cireung, gulilat.
0: Tuan Van Holland ngamimitian ngabuga panarajang. Kolewang na harita nalakas kana beuheung terus nyuliwa ka hanap ngarah kana beuteung. Anu saterusna disusul tepuskeun ka luhur rek ngancurkeun beungeut si konseling. Lamun beunang kasabat teh piraku teu rangsak tah jeung rusak beungeut si konseling teh ku saseukeut kolewang anu dijieun tina logam pilihan. Tapi si konseling oge ngarti jeung surti kana royogna panarajang ti Tuan Van Holland dina waktu harita. Hari kitu mah teu matak aneh da si konseling saeutik gedena boga pangalaman jeung hareupan opsir company teh geus sababaraha kali. Bareng jeung datangna saseukeut kolewang anu huak hiuk, pating gurilap jeung sareut, pan sakilat. Harita awak si konseling lewat, lep jeung siut sremet gurilap bolos. Tilu kali sabetan kolewang Tuan Van Holland teu geuna kana sasaran.
1: Hap, wae hoe konseling, rasakeun. Sanet yuk gulap yuk.
0: Oleh wang Tuan Van Holland geus ngahiuk bangbaraan deui bae. Nyabet kana beuteung jeung turun nyabet kana cangkeng nasi konseling. Di dieu geus jelas nyata tetela. Sabetan jeung kacepetan gerak kolewang Tuan Van Holland jelas beda. Jauh pisan lamun dibandingkeun jeung para soldado-soldado anak buah Tuan Van Holland. Bahkan angin sabetan kolewang anu pating hariuk jeung pating sariut karasa debak tis kana kulit si konseling. Segulung sinar bodas anu gurilapan matak serap ninggalina. Gudag-gudag kana kolebat bayangan badan si konseling dina waktu hari ini. Tapi ya gitu. Sana jantuan Van Holland bebeakan muak ngawik ngacacar bolangkeun kolewangna. Tapi tak enu keuna sakali-kali acan sabetan-sabetan kolewangna. Tong boroning bisa ngagores kana kulit jeung daging si konseling. Dalah Noel kana bajuna oge estu hese beleke. Teu bisa dilakukeun ku Tuan Van Holland dina waktu harita.

0: tragot na yun ulo tararong. Eh, manawil tayo masilami. Eh, ginigan tos mepet katabu sa belas niya.
1: Alah, kena dia cakun deh, wah, ya dinten iya mah. Insya Allah lah, enjing orang lajengkan kumaha lumangsung na tarung si Koncel yang sarang Tuan Von Holland oge tarung anu sanes. Dina serial si konseling dinten enjing gitu orang lajengkeun ya. Duh hapunten anu kasuhun. Nuhun pisan ye anu parantos mararanco, anu teras mararanco maksudnya dina radio na sawang-sawangan, dina live TikTok, live streaming. Seuleuh rek miwan perang bener. Jublak. Bunda Sarah manco teras atuh nuhun. Cikala ider Tasik siap enjing lajengkeun ramayana siap mohon. Atuh nuhun. Anisa Asyari oge atuh nuhun pisan. Teras salam baktos. Waduh 2 jam deui wa Tasik. Aduh ari kahoyong mah wa Tasik. Mung da aya dah lihat tatar sunda atuh nu ngalajengkeunnya. Mama Haji hadir, Mama Haji rahmat puntang atuh nuhun rahmat Kang Rahmat, sehat-sehat Kang Rahmat, barokah-barokah asih ngagentosan deui Kang Rahmat. Dudung Durahman oge salam baktos bokir atuh nuhun. Oge atur nuhun Aibeng atuh nuhun jerukna katampil duh seger pisan ya. Aduh atuh nuhun atuh nuhun. Bunda Sarah Aibeng hatur nuhun pisan Kang Rahmat Puntang oge hatur nuhun Mama Aji masih kene manco hatur nuhun sing kagarentosan deui ah Kang Rahmat mohon Aibeng Embu di manakah dirimu Embu nuju di mana eta Scorpio mohon kamari teh alah siapun teu anu kasuhun Embu mohon teu tiasa mampir ka base camp gelaran aya wartos Jero rompok kayak orai. Udah lewat orai. Salam buat Pak Ano di Cimahi. Masih di Cileunyi. Oh mohon siap Bu. Sekarang kan itu ayo nama ah. Mohon. Siap-siap hati-hati. Muka pas ke oge. Salam baktos mohon hati-hati di perjalanan. Nen Tohirin manco aduh hatur nuhun Bu aduh katampi pisan jajak lari kasiran sing kagentosan deui salam bakto sarehat sadayana sakula wargi Ayuan oge karyawan-karyawati pabrik kerupuk Sarinah oge salam bakto junjung ngadarangukeun bari daramal semangat damelna ah barudak alah aragot pisan perangna Kang Den mohon eus jublak mohon abdi mikir ngaparanjuk Bunda Sarah oge nuhun Ohan di Sinar Jaya Batu Jajar Pak A Sinar Jaya Batu Jajar oge nuju Maranco Geras oge Pak Sony mohon salam bakto sehat-sehat sadayana mugi aya dina lagi ngajar gawe lujengan mohon geras oge Asyar atau nuhun mana deh non Tuan Van Halen bakal tewas dukanya ah jingguannya abis kita terang dasar aduh oke Kang Anip masih manco di Lembang siap Kang Anip hatur nuhun Ahmad Ode oke manco Ciao Karapitan Ibu Memes oke manco Facebook bisa dibuka Mang Idon di Lembur Kebon mohon Mbo ayeuna ka basecamp rengeng-rengeng ador sadayana wilujeng karempal tong hilap di like komen subscribe nya ngador 2-3 Uma Haji mohon Mama Haji sehat Mama Haji manco atau nuhun nami ayah kuota sami Mama Haji besar kuota mohon Bunda Sarah sadayana doana sadayana sim kering kena undur pamit atau nuhun anu mararanco dina radio na sewang-sewangan atau nuhun anu mararanco ngalangkungan live streaming mun tahun pang awal mun tuan panghoten tahun tuan meureun geus jublak panghoten ajal berarti merdeka tahun tuan lah ampun Haji sangkan Musli Bayu Al turun sangkan Tuan Ajaya turun bisa tipo mantakna santai weh ngetik teh alah Panano, siap Panano, Scorpio, atur nuhun Panano, Mama Ica, oke nuhun. Warna nuhun, nomor rancu di live TikTok Sim Goreng, live TikTok Dahlia, atur nuhun nungin tun kagegelan. Katampi pisan, utep-tep layar, atur nuhun pisan. Sing sararehat sadayana kagarentosan deui la lancar sagala rupina usahana kasapna la lancar pokona mah barokah barokah sarehat sadayana eta nu utami. Sangkan hatur nuhun pisan es krim katampi geus ati hatur nuhun. Sadayana sim kuring pamit hapunten samudaya kakirang lapatan. Assalamualaikum. Sampurasun. Anak radio Patang Dahlia yang kena kelengkapnya Dahlia Purungah go go go goyang.
2: Wargi Dahlia cag heula urang ecagkeun heula dugi ka dieu.
3: Tong ka mana heula atuh? Saatos ieu urang lanjut Sundaan dina acara Dahlia Tatar Sunda. Selama 2 jam pokona mah urang Sundaan nya.

0: Ahlia, radio tersayang asal Burang Rang
1: 101,5.

0: Sampurasun, wilujeng siang wargi Dahlia. Kumaha daramang sedayana? Hayu atuh ah, urang panteng sasarangan ngadangukeun langgam-langgam Sunda di Dahlia. Tah iya ya, Dahlia Tatar Sunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abah damang.
2: Bubol, alhamdulillah neng. Biasa we.
1: Bik meni sono abah.
2: Bejala cana neneng ker usaha ye tiket.
1: Ya,
2: masih
1: abang.
2: Jalan.
1: Ayang tanda nanti muka nojo muka open just tip abah.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau gelegar jalan santai 50 genap tahun dah juara abah.
2: Oh, alus atuh kita mah kreatif.
1: Ayo nama ku neneng rek diborong lah kabe engke marilika neneng rek di ya korek dibati ke
2: jadi reseller neneng teh
1: reseller oh, abah
2: bener.
1: Tapi ulah ketang apa mali abah karunya warga Dahlia
2: datang ke Dahlianya
1: atau ke
2: tempat-tempat anu geus ditunjuk nah di sabaraha titik kota Bandung jeung kabupaten Bandung
1: dinten Sabtu gitu. Ta bakal aya di pasar Soreang sareng bakal aya di ujung Berung abah. Enjing-enjing dugikeun ka siang ujung Berung mah upami di pasar Soreang enjing-enjing hungkul dugikeun ka siang oge ketang. Upami ujung Berung mah dugikeun ka Sonten maksudna kitu tah.
2: Mempeng keur urang ngadeukeutan wargi-wargi nya.
1: Leres. Dinten Mingguna di Ciwidey sareng di Tegalega tah wargi Dahlia.
2: Ya, ya.
1: Ulah hilap buru galeuh teh ayeuna wae bilih kabojeng saepeun abahnya.
2: Wah, ieu geus
1: pengalaman tahun-tahun kamari.
2: Pasti.
1: Aduh, gusti sami hamin 2 minggu oge geus koredas
2: abah. Tah ieu lamun lek wargi ieu geus komplit informasi ieu.
1: Salah abah, ieu na
2: Dewi Persik Ayu Ting Ting Republik.
1: Dewi Persik Ayu Ting Ting perwakilan di Dangdut.
2: Di Dangdut ta Charlie, popna Charlie jeung Republik geus aya.
1: Ari Sundana abah.
2: Sundana aya dua bisa jadi bungsu Bandung nya Alambah Dukun.
1: Nya dangdut kita
2: abah Alambah Dukun
1: dangdut
2: abah. Oh dangdut bener-bener dangdut.
1: Dangdut aya tilu band atana pipopna aya dua aya perwakilan ti Sunda hiji. Aduh alhamdulillah meni
2: geus lengkap formasi geus eueuh tanda tanya deui ana mah lah.
1: Gara-gara tanggal 11 abah.
2: Komo lamun geus ieu lamun geus riek meunakeun paket umroh gara neneng ieu. Dua motor, sepeda listrik, artos puluhan juta rupiah pokoknya wah. Iya mah ya.
1: Laras pokoknya mah seru pisan.
2: Sanajan daftarnya 5.000 rupiah. Sanajan ya tete. Sugan we, itu menang rejeki orang tanya nengnya.
1: Laras abah supados teka raos. Ayo orang gak tau kenal ada lihat tatar Sunda abahnya.
2: Tapi itu wargi.
1: Bagian kata bu hijingke. Ulah ya lah whatsappan ada antosan di 08-222-005. Teleponnya di mana abah?
2: 7-3-8-7-3-10.
1: Di antosan di Dahlia.
2: Tapi itu pantek radio.
1: Enak
2: langgam nah.
1: Dahlia.
2: Perungah go.
1: Kayaknya.

0: wargi Dahlia anu setia, tongka mama nacnah iya aya iklan
1: iklan heula sakedap cu.
2: Menggelegar lagi 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
1: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juan.

0: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
0: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
1: Abaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
2: Wargi Dahlia, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Bahdukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: 107,5 Dahlia FM Manunggo yang sekasih keluarga Dahlia. Masih tetap di Dahlia Tatar Sunda. Notos nah, WhatsApp atau nomornya warga Dahlia di 08122205. Duh, badan anda warga. Oke, mangga warga Dahlia. Di aturan di 7 tilo 2 8 7 tilo 11 7 10. Nanya.
1: Sahai teh sih neneng.
0: Sahai bah kuma.
1: Anu nggak WhatsApp? Ayah anu nggak WhatsApp?
0: Seorang abah orang asalnya.
1: Beda asal kuning.
0: Ayah Astriani abah tanuju panteng di Majalaya. Seorang teba. Kang Suhana permata biru damang.
1: Mata biru.
0: Teras ayah teh isar. Nuinui ya taba nuju panteng.
1: Oh ini panteng gus beli. Can jalan santai can gitu inui teh.
0: Duka atos.
1: Biasa mau ketawa pada mata
0: nginas. Dan jangan mau menesok. Tangina suahe ya, mun acara-acara Dahlia teh abah.
1: Kurunyung we.
0: Alhamdulillahnya setia pisan.
1: Ya kurunyung teh nopi.
0: Nah teh nopi.
1: Ke depan dia.
0: Dicageurkeun panitia banyak.
1: Bener.
0: Aya mama ai, mama ai di Sugi nya.
1: Teh Sugi maksudna? Ya,
0: di Sugi teh Sugi naon poho deui. Eta ngaran tempat abah Sugi teh.
1: Terus.
0: Aya Mama Bayu di SMK Gunadarma Cicalengka oge, Bang.
1: Iya bener.
0: Menuju panteng.
1: Leres.

0: Opik, bos Opik Klingking, seorang tebah nuju panteng. Salam kanggo Aing Kartika dinya lindung soreang dari Alpen Jones. Aduh nih alus ya, karena
1: Alpen Jones.
0: Ayo mas bro di Maroko abah.
1: Mas bro.
0: Terus ayah kakek Agu Cibo. Neng Yolan di KBB bah. Kak Lukman Pasar Baros Damang.
1: Pasar Baros.
0: Ayo mamah Kaila di Ranca Moyan abah tanuju panteng. Ayo is isi bayi mugia neng bulbul sarang abah sarehat sorat Asya, abah.
1: Insya Allah.
0: Terus ayah Esti di Dago abah.
1: Kaya si Dago.
0: Ati Batu Lawang Ciwide. Terus ayah Mang Idon. Oke. Okay. Ada jalan santai Dahlia Bintang Tamuna. King Danu sana. Susah sama kudung etama. Iya.
1: Alah.
0: Ayah Bu Dede konveksi di Bojong Emas. Abah nuju panteng.
1: Ya, gitu.
0: Abah orang sampai telepon shop. Mbah ayah sah.
1: Shop.
0: Jatinangor teh nuju panteng.
1: Jatinangor.
0: Asep Lebe, Bulu Kadu nuju panteng.
2: Halo. Halo, dari Ata Tersendah, Singatuh Prabu Goyang.
1: Goyang.
0: Sarang teh isah.
2: Kumaha deda, eneneng.
0: Naon, kumaha naon.
2: Sepra
1: podei. Ye, ulah sok poho ada teh. Lamun urang rek nyarios.
2: Teu,
1: lamun urang rek nyarios ka batur. Sorek poho, eta urang teu salah urang teh.
2: Oh, kitu.
1: Nah, kalajeng.
2: Cing
1: tobat yeuh, Nyai.
0: Tobat dosa.
1: Tobat dosa. Tobat dosa
0: di biasa, biasana abah. Anu pohoan kitu mah sok dosa,
1: si abah. Eta teh.
2: Dosa
1: anak kajero
2: tapi
1: itu mah kentob atuh
0: sok-sok ngambah ya abah bujana teh.
2: Nah, anu ngambah
1: eneneng.
2: Bujana. Bujana eneneng eta mah.
0: Eh, mun sok bangga neneng mah alus kentob abah. Mungil bujana.
2: Kentob dah eta mah meureneneng mah urut
0: ti bagus. Amit ya. Baheula keur ngajuru si Bul si ieu si Pipit.
1: Si Pipit
0: tah rada ngambai saeutik tapi ku neneng teh disuruput di
1: diperbaiki.
2: Jadi
1: ini
2: geureug wae neneng.
0: Geureug. Kur aja ngalah.
2: Ayo.
1: Jawab.

0: apa?
1: Alamna hayang naon?
0: Hayang rindu.
1: Mangga
2: rindu sok.
0: Kanggo neneng, kanggo abah mugi sararehat sadayana nya meni kangen kasih pipi tira tadi canda.
1: Hari itu atuh aya
3: ieu neneng.
1: Boga tilu ayeuna di simpen we khusus Rini jeung Balala ayeuna teh.
0: Oh, Dede Cipung siaran.
2: Ya bener sih. Dede Cupluk.
1: Sama-sama.
0: Wak Uci, sahabat kangen tabah Iwan.
2: Iwan.
0: Kelanya pode Teh Eli, Teh Yati, Kang Ipan, Teh Siti, Bunda Enjoy, eta Bunda Dewi. Apa kan Mas Sadayana we nyaho saya bari di mon di kumkeunnya moga sararehat Sadayana. Kok Cin Kang Wanene?
1: Turun pantang radio.
0: Pantang Dahlia enak-enak kelengkapnya. Dahlia pernah goyang.
2: Goyang.
1: Abah pangarana aya sadeba.
2: Ciao atuh. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dahlia dari Sunda.
0: Asik atuh. Prung ah go goyang.
1: Cantik. Sarang saha?
2: Mama.
0: Iya, sarang.

0: Syah Maruk.
1: Ini sarang siapa?
2: Iya, sarang biduan Ketapang.
0: Oh, iya. Cewar.
2: Erni atau abang?
0: Oh, Erni kabogohan sih teneng.
1: Abah beda abah.
0: Kabogoh sih teh Erni teh. Kabogoh laki pokoknya nama abah. Dah lo bakal dengen abah tu nepi ah abah masuk akun way.
2: Abah mangur seperang aku.
0: Ah, dah abah macam tu dah.
1: Abah yang abah si abah.
0: Ah, mungkin itu ngalabrak abah si itu abah tu.
2: Dari mah
0: ayam
2: jeng abah.
0: Ah, mung ah abah mah.
2: Mungkin kan di daerah Ranginang atau kue.
0: Ah, abah mah geus
1: balik. Bener murah abah di daerah Ranginang.
0: Abah mah itu udah mantan agen internasional. Jadi abah teh kudu anu intelektualisasi abah teh gitu teh.

0: intelek abah.
1: Ulan.
0: Ah embung Erni mah geus dicabaku batur ah. Da sok dikumbah Erni nya. Ada sok dikumbah deui nya. Sok dikokosok Erni nya.
2: Sok diruruan gitu mah.
0: Oh. Buruh jeung leulah.

0: Manggam bulan.
1: Bulan. Mangga kang saha?
0: Kanggo kalian berdua. Aduh, ya bulan kalian jenenge. Yang barusan Teh Isa, Wauci, Nenek Isa, Mama Hayati Jamu, Rini Gotik, Kang Agus Setbon, Abah Iwan Moja, Teh Eli, Mama Ani, Umi Yuna, Umi Lila, Bunda Dinda, Bunda Yangse, Black Coffee, Bah Iwan Moja,
2: Bahadanya
0: Bunda Enjoy. Ditalar ku abinya pokona
2: padaya nama kita
0: lihat tercinta dikumkeun.
1: Mangga gocin kang osa.
0: Gocin nama buat kita bertiga aja.
2: Bertiga aja.
1: Atur mohon.
0: Pantang
1: radio.
0: Pantang Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia Prung. Ah, go ya.
2: Goyang.
1: Abang ke orang aja ngelainya.
2: Iya, keluarnya nih ya.
1: Lanas, pergi dah lo sama mananya.
2: Cok itu.
1: Masa tetap di Dahlia
2: Tarsun. Pantang Radio.
1: Pantang Dahlia.
2: Enak-enak langgam.

0: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
1: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
2: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu.
1: Aduh, kena panas dan matahari mulu, worry deh baju jadi bau.
0: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
1: Oh, aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
0: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendem pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
3: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara sidak pasar dan sidak rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
0: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
3: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
3: Koko, Viking Bandung Timur, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin wargi Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu, 12 September 2026, dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya, mulai dari pagi hari sampai dengan kick-off berlangsung.
0: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat wargi yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di Alun-Alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayuk kita senam bareng Hydro Koko dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari Alun-Alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
3: Persembahan Hydro Koko, Viking Bandung Timur, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
6: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
5: Heh, ngarureuas wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karak ngalahirkeun.
6: Siap, Ambu.
5: Rasakeun sia. Loba nuku dibeli biar lama perginya.
6: Ini Ambu.
5: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
6: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
7: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat At-Taubah 105.
0: Dipersembahkan oleh

0: Sekarang jam 12 siang.
1: Satu pasang 1.5 Radio Dahlia Bang.
0: Pantung terus Dahlia Tatar Sunda.
2: Dahlia Tatar Sunda.
3: Goyang sik asik.
0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan
4: Dahlia FM.
5: Warga Dahlia bersama saya.

dan ke rumah sakit, sementara tiga lainnya mengalami luka ringan. Kebocoran dari tabung gas LPG 3 kg terjadi saat hendak dipasang di dekat kompor yang sedang menyala, memicu ledakan dan kebakaran. Tim SAR gabungan bersama Polairut Polda Banten dan Basarnas mengerahkan armada kapal hingga drone thermal untuk mencari 5 orang wartawan yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda pada Selasa 8 September 2026. Rombongan yang membawa jurnalis dari

0: September 2026. Sebelumnya, siswa SD 026 Bojongloa harus mengosongkan sekolah karena lahan sekolah mengalami sengketa dan terjadi insiden pengembokan gerbang oleh pihak ahli waris tanah tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan 101.

0: 107,5 dalam FM Bandung Goyang Sik Asik.
1: Abah teh pohon nih.
0: Naon abah?
1: Eta rek kajakan si Pipit jeung si Clara teh ka eta rek moal budak teh kitu ka Studio Bandung.
0: Ngadat wae menina nagih wae. Mama saira atuh mama meni. Ya. Hayang amang meni. Oh. Engko mama mah bade ngajakan Pipit Clara Isabel amang.
1: Aja cenah. Cenah ka eta meh bisa mante macu adrenalin cenah panasaran budak teh cenah.
0: Heeh. Dan yang tarik diajakan
1: abah. Iya, ngerek mau aja abah buat tiket ya, nges pesen abah ya.
0: Emang ke mana abah?
1: Eta, www.transentertainment.com. Dan yang tak bisa budak hayang, tak ya abah boga tilu tiket deh pas mojo himberinan yang
0: ya, baru abah, ayo abah.
1: Sana itu Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Rawahan yang terlupa di dinya tegera.
0: Orang kadi itu abah.
1: Resep
0: ya, budak itu tak ayah live show yang no spektakuler abah.
1: Eta, eta ini apa? Bener live show? Tak eta bener. Syukurlah, tapi ada orang teneng itu biaya warga-warga dia nukurunya ngoborong eta nanti tiket jalan santai mawa dua kardus neng
0: ayah tadi teh sahapoh oh aduh, si Teh Maya
1: eta bener
0: Teh Maya turanto sumping karada dahlia hoyong pendak sarang Charlie Stihaben seorang abah
1: maruk nakumaha gitu darah tangan
0: ayah pamaget sah duka sah bapak sah tadi teh ayah pendak sarang bungsu Bandung seorang teh mohon kekku neneng di wartos kan mudah-mudahan atau bangsa Bandung nangke biasa jungkir ke handap panggung banyak
1: adik kejadian ku kabaya bayang udah deh
0: aduh kabaya kabayang bangsa Bandung ngangguk gelung
1: hayang gitu, hayang nanti hayang Surabi hanet cenah mere gitu neng
0: nya ari neneng mah hayang ngocom gondrong abah ajeng talak tilu
1: liki-liki
0: nya sareng hayang talak tilu
1: aduh
0: indit sore ngurunyung na subuh neneng tunduk mokakeun
1: tulak pantok beureunan
0: tak apa yang eta abah
1: menyakin weta tak matang pun wargi masih kena penasaran karena aktivitas bakal kita lakukan 11 Oktober ya nengnya
0: 11 Oktober
1: buru-buru daftar teh yuk nak atuh buru-buru meh kebagian t-shirt na ayah produk sponsor na 75.000 rupiah wae taneng ta gak siap pokoknya wargi-wargi sok buru ah
0: kayaknya kupon oge nya banyak
1: kupon Doorpress
0: ya teh pas hari hati bakal diundi hadiahnya teh seueur pisan abah
1: seueur
0: ayah artos tunai total puluhan juta rupiah
1: benar
0: ayah satu sepeda listrik ayah dua motor metik sekarang hadiah utama abah tos terang tak acan
1: umroh
0: aduh alhamdulillah
1: umroh
0: ayah satu paket umroh
1: alah irah hati kurang menang kesempatan ya nyenengnya
0: iya tuh irah hati kurang ke tanah suci gitu nya modalnya 35.000 eh kesempatan kanggo ka tanah suci
1: tak, gitu. Jadi lamun wargi dahlaki lamun pas bagian umur teh ulah kebararali kita teteh. Boh bilih ieu mah rejekina teh pindah. Gitu ta. Misalkan si ieu nomor ini enggak ada ta.
0: Digantos deui.
1: Digantos nomor
0: berikutnya. Tilu kali dipanggil teu ayahnya bahnya.
1: Aya.
0: Dinyatakan gugur gitu. Jantan kena nonton di awal dugikeun ka akhir.
1: Tapi beres. Bener.
0: Ayo naros abah mulainya teh jam seberaha jam genep.
1: Jam genep enjing-enjing.
0: Jam genep enjing-enjing. Tapi abah neneng mah bade dangdos nanti tabuh tilu subuh bah.
1: Aduh.
0: Kumaha kan neneng kedah cetar gitu.
1: Oh, bener-bener.
0: Kedah melebihi kecantikan dari Ayu Ting Ting gitu bah ya. Jadi neneng tuh harus setara gitu bah dengan Ayu Ting Ting dengan Dewi Persik dan mamah bungsu gitu. Jadi tong rurudinan gitu bah.
1: Bener.
0: Neneng teh kapepe gitu bah.
1: Bener. Mawa itu teh mawa make up artis kan di dia teh kudu touch up meureunang teh teneng.
0: Neneng tos make up artis nyandak di Jakarta
1: mua teh
0: nyandak nanti Jakarta desainer na desainer kondang abah
1: ayah desainer eta herdu
0: na nganggo abah nganggo herdu neneng teh bade nganggo herdu ti nya di Jakarta
1: we sadayana di Jakarta mua make ieu make nail art
0: mua atuh abah ada mal kaciri nail art abah
1: bisiwe
0: gitu. Dan pada nganggo suang abah.
1: Oh suang
0: rante.
1: Waduh.
0: Suang rante nganggo gelang adeui hui. Jadi kukurilingan pupurilitan dinu panangan dugian kanu kelek gitu bah. Saeh.
1: Dibelit.
0: Gitu bah.
1: Nepi kare enceum-enceum nyanyinya. Rek nyaingan Ayu Ting Ting dirinya teh.
0: Jadi mah setara dengan bintang-bintang gitu bah.
1: Oh bener
0: lah. Gelis gitu. Tuban.
1: Biasa begitu panasar, abah maning.
0: Ini mata kena ke sumping tebu, etabu 11, kaping 11.
1: Kaping 11, Oktober, bener gitu.
0: Abah orang awas salah sabah.
1: Iya, sok.
0: Beda burung, beda nada, salah burung, bulma jadi jan. Naon si Mas Gus?
1: Sahanya gitu deh.
0: Mas Gus.
1: Lain manuk, sebuah bulma.
0: Neneng mah kalau diibaratkan mah seperti marmut yang kecil, yang mungil gitu, yang putih gitu aku mah ya.
1: Betul itu.
0: Yang berbulu mata gitu.
1: Mata lentik.
0: Panjang lentik, cantik.
1: Alah geus kabayangin ngene.
0: Kang Hendra di Contreng Cilok Contreng Family Bu Hajah Tating sareng Bu Ela Nur Laela.
1: Iya.
0: Abah tak ieu teh? Raos ya bah cilokna teh.
1: Di mana eta teh?
0: Cilokna teh di Cibiru.
1: Abah. Aduh, atuh jauh atuh di Cimahi mah atuh abah teh.
0: Lebetna teh aya gaji meni gurang.
1: Jando.
0: Kamala mun dihijikeun ejeung telur puyuh.
1: Aduh.
0: Terus songon bihun tauge. Pemahaman enak.
1: Abah. Bener. Kabayang.
0: Hat orang kanggo Kang Tatang Soerman, Abah.
1: Nya.
0: Bisa saranten. Ya Agus Catbon.
1: Ya.
0: Bu Memes Damang. Hat orang kanggo Bu Arfan di Bojong Kacor. Mami Imas, Teli di Padalarang Tabah. Mama Haji di Taman Cileunyi. Neneng tekuat ate panggaro kan gadeng si cacan sok pake sebelon.
1: Panggaro weh.
0: Mani sok anggap kan neneng tak awewe baong gerabah.
1: Padahal manya.
0: Padahal mana neneng makan berbudi pekerti ya. Penyiar yang terhormat yang dididik oleh guru-guru yang sangat handal.
1: Sangat
0: gitu,
1: profesional.
0: Iya.
1: Bener neng.
0: Ahli teh isar teh randa saya.
1: Jol nanya wai.
0: Ngaran Thailand.
1: Oh, cing soyo. Bener-bener.
0: Pak Jaja tiba lai endah, Abah, nuju panteng, Abah.
1: Panteng, insya Allah.
0: Sanjaya, oge nuju panteng.
1: Nuhun.
0: Teh cucu. Sarang Kang Deddy Kurniawan di Nagrak Ciwidey. Mama Lilis, Ciwidey, Damang, Mama.
1: Mama Lilis, ta. Ngawarung, teneng, ta.
0: Ke acara daftar DoorPress, gimana caranya? Kurangnya, eta teing, kek.
1: DoorPress now, neng.
0: Iya, acara nobar. Persi
1: jajung Persib di... Oh, kita majang Baby Alia, weng kato.
0: Oh, jang Baby Alia, neneng mah datunya, bah, girly, ya, bah, ya. Jadi neneng mah gak tahu menau masalah bola. Kalau neneng mah masalah fashion.
1: Kecantikan.
0: Masalah parfum, baru boleh bertanya sama neneng. Karena neneng mah wanita yang girly, wargi Dalia, ya.
1: Oh, girly-nya kebangetan.
0: Dedeh Marjan. Naon sih, jeng sesarian, wae. Sejap perut dasar.
1: Halo, ayo telepon tuh.
2: Halo.
0: Gaya Tatar Sunda.
2: Asik atuh. Rung goyang.
0: Danu
1: kita bisa halu.
0: Kamu kan sudah pernah ketemu sama Neng Bulma ya?
2: Belum.
0: Udah pernah sih ya? Belum.
2: Pura-pura tuh ya.
0: Udah. Lain ya.
1: Api-apinya.
0: Kamu tahu kan wujud aku seperti apa? Aku kan cantik gaya. Hey,
2: wanita ya. Lianya. Dan Neng Bulma mah pokoknya mah seksi.
1: Manis.
2: Dan.
0: Girly ya.
2: Hah?
0: Girly.
2: Nah itu girly.
0: Girly itu wanita.
1: Kewanitaan. Kewanita sekali.
2: Oh, kewanitaan. Cuma tahan jakanya. Kewanitaan tapi budugan.
0: Dasar sesuatu.
1: Lain budug, Danu. Alergi kulit.
0: Apalagi ini sepeta sebelum kanan yang
1: aduh.
2: Itu hanya kan emang nyeri. Budugan.
1: Berarti lamun dina mobil ibarat naon tah lamun Neng Bulma teh yo.
2: Lamun dina mobil mah apanya?
1: Ya.
2: Di baterai encan mani.
0: Danu sia neneng rek malah sia Danu.
1: Rek malah
0: kamu udah gitu ke aku. Aku mau malah dulu ya.
1: Sok marah.
2: Bah, larungankeun bah.
1: Heh.
2: Barungankeun.
1: Geus bea karungna abah teh. Beakeun.
0: Jadi sedan amun
2: di. Bah,

0: Langgamna.
1: Ya.
0: Hayang ti eta ti
1: saha?
0: Asep Darso.
1: Asep Darso.
0: Eta geuningan anu naon teh?
2: Tungkarepet bade tungkarepet.
1: Hai, eta mah lagu
0: bunggat atuh. Hayang ieu deui nanti Asep Darso teh.
1: Doba ieu, heuy.
2: Wangsit Seliwangi.
0: Ah.
2: Bang. Warung Cikopi Wangsit Seliwangi.
0: Lain.
1: Naon?
0: Aya geuning Asep Darso geuningan anu randa-randa kitu.
1: Oh. Syah Isar.
2: Geus anu kumaha mangalila ambulah diganjang saha. Sama
0: Asep Darso sok papai heula.
1: Oh, kalah batu hoda.
2: Aya sujud sujud. Aya emak
1: kapok.
2: Sarboah.
1: Bebende.
0: Cireng. Eta bebende we.
2: Bebende mah.
1: Asa ku jauh cina randa.
0: Bebende pokoknya ya Abah.
2: Atau Jawa tuh
0: di gogo namanya kalau Abah aja neneng Bulma lu gelis tapi hanya kal
1: naon
0: sulat
2: alergi kulit aja deh terus belon
0: naon namanya tadinya termasuknya yeah. Isan jeung Erni yeah. Iman diung Bandung munayang sama Mama Bayu teh om ini apa nyaran Mama Mona coy bangkit itu tuh Bunda Dina, Mama Linda, Mama Lilit, Mama Sri, Acong, Daco, Akibar, Erni, Ansidi, Imam Soja, Mang Irin, Mam Sir, Jalemang, Elip, Pendalarang, Dua Aini, Jawa, Rabu, Teti, Bunyu, Pepe, Popeng, Yati, Manuk, Asad, Ayananya. Gocin sama Tango, Tepat Tiga.
1: Ya, lamun tiluannya danu anu katilu setan anu pantes saha tah jadi setan.
2: Dedenya danu sia. Amun apa nang radio danu?
0: Pas radio pas dahlia enak-enak lengkap jadah liap tukang. Go.
1: Iya.
2: Assalamualaikum. 087711.
1: Tutut juga danu.
2: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
2: Dalia tata Sunda.
3: Kasih atuh burung ah goyang.
2: Nenek nujun.
3: Nuju ye gugah boci.
1: Gugah boci mana asli? Lohor atuh udang atuh.
3: Iya Pak Ena gugah boci teh teras ibab. Jadi seger teras salat lohor.
1: Mun juga parawan kalakuan teh nenek.
2: Nenek mah parawan. Bocok. Balawan aja bol. Menina sok asa sebal ngora ya. Nenek ada yang dinya parawan.
3: Nah rujit.
2: Rujit. Nenek mah dibaratkan dengan nenek teman asa siga. Dengan libangke.
1: Ada parawan tapi ngara nenek Ica. Parawan belah mana nah itu teh.
2: Ini baru aja ngelak.
3: Abah mana nih.

0: eta langgamna mah tanyakan burang rangnya si Cedeti.
1: Insyaallah.
0: Tong insyaallah abah kada dipuihkeun.
1: Oh, da atuh dari waktu nang nyampoe kumaha atuh?
0: Nyemoa adalah mika nenek meogi setengah hiji.
1: Eh, sok abah itu gitu mah.
0: Abah digoyangnya tang neng bulu-bul abah sing sehatnya.
1: Insyaallah.
0: Marang ge tepang ka 11 Oktober insyaallah.
1: Hayang ah.
0: Amin abah nih buat kangete demong ya Bunda Yana Sejeneri, Andin, Danu, Erni Katapang, Mama Sri, yeah. Nia Banjaran, terus sahadeinya ya, itu Bunda Onde, Ponti, Bodede, Bojong Mas, Yati Bonita, Nyai Sugiri, Tigo, Rini, Gotik, Ima Cimoha, Ibu Ha'a, Mama Lilis, Bunda Dinda, terus Isar Ibun, Umi Yuna, Mama Bayu, Bu Warpan, Mama Fiska, Eli Katapang, Madua Opo, Terat Eta Pacar Piring, Mama Ape Bang Sendi, Tani Tata Kocin, nama Kang Apa Sarang Neng Bulbulnya.
1: Siap.
2: Enggak turun.
1: Siap.
0: Kami-kami Pantang Radio, Pantang Radio. Enak-enak langgamnya Radio Prima. Go-go-go-go ya.
1: Goyang.
2: Abang kenal jantannya.
1: Masya Allah, dengar ya.
2: Pantang Radio, Pak.
1: Pantang Radio, Pak.

lebar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

mudah lihat juara bersama Royal Baiso Clean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baiso Clean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Koko, Viking Bandung Timur dan 56 tahun Radio Dahlia Juara. Ngajakin wargi Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya. Mulai dari pagi hari sampai dengan kick-off berlangsung.
13: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat wargi yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di alun-alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayu kita senam bareng Hydro Coco dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari alun-alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
12: Persembahan Hydro Coco, Viking Bandung Timur, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
14: Pagi, Bu.
15: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
14: Udah dong, Bu.
16: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
14: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
15: Siapa dulu dong ibunya?
14: Iya, Ibu memang paling hebat.
16: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
14: Pastinya dong.
15: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
16: Oke, Ibu.
12: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Dia Juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Gara-gara rekamana heula tuh, tong ka mana-mana. Saatos ieu, urang lanjut deui ku lagu-lagu pop dina acara Dahlia Indonesia Pilihan. Sudah siap semuanya? Well.

0: WhatsApp yang mendengar kan?
1: Sok atuh deh gak tuh kerja.
0: Aturan kang ngajenong di Sukawangi, teh cucu di Gerlong, oke abah.
1: Yeah.
0: Abang di, ayo ke sapa Abdi Zul di Ranca Sagatan sore teh bah.
1: Zul Sagatan.
0: Ayah geger Nusantara oke. Ayah Kang Aep di Buah Batu abah.
1: Yeah.
0: Kakek Agus Cibo, Teh Elis di Peta oke nuju Panteng bah.
1: Laras laras.
0: Ayah Teh Isa. Terus ayo Umi Yuna menigelai bulbul. Kuma abi weh atu
1: bebas ya.
0: Ayah Harry di Pasko gandeng bulbul tengah poe cena. Ayah Deden Marzan gandeng si Deden.
1: Dia berada tengah ayah kerusuhan.
0: Ayah Abang Aman Abadi di Jatinangor bah nuju Panteng.
1: Nuhun atu.
0: Ayah Teh Ndes abah sama Dede kemoy aku hadir mangga.
1: Tendes.
0: Ayah Mama Sri di Dayakolot bah.
1: Siap.
0: Terus ayah Nenek Arhan di Cibak. Cibak Ciwidey.
1: Cibak Ciwidey.
0: Elis Gunawan oke di Pahlawan nuju Panteng bah.
1: Siap.
0: Tekarawasnya adalah tetap senana tasareng sebah.
1: Nuhun pisan ya kena rojongan nanya.
0: Aturun nongan ke dalam tetarantung terus nge-whatsapp telepon oke atur nuhunnya.
1: Tak gitu wargi insyaallah tepang dangu sanes waktu sudah. Enjingnya
0: Enjing.
1: Siap lah bukan apa.
0: Yaudah tuh kita berdua pamit Tari Dahlia.
1: Tak gitu nuhun pisan. Wassalamualaikum Panteng Radio
0: Panteng Dahlia.
1: Enak-enak langgam nah
0: Dahlia.
1: Berunga go-go-go
0: kaya.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya dengan satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
2: Penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengajukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya.
3: Jabar Now edisi Rabu 9 September diantaranya mengenai demo penanganan geng motor di Tasikmalaya ricu dipicu provokasi jari tengah oknum aparat. Akibat puntung rokok, kebakaran hebat landa TPAS Galuga Bogor. Kawasan hutan Gunung Ciremai terbakar hebat, petugas kesulitan padamkan api. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polres Subang resmi menetapkan oknum wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pamanukan berinisial AT sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan terhadap siswinya. Penetapan hukum dilakukan setelah unit PPA memeriksa pelaku secara maraton selama 2 hari usai gelombang protes ribuan siswa di sekolah. Kasus ini mencuat setelah aksi unjuk rasa 1.400 lebih siswa pecah usai upacara bendera Senin lalu. Keberanian pengurus OSIS memicu korban-korban lain untuk melapor, termasuk salah seorang siswi berinisial DS yang membeberkan dugaan pelecehan di area gor sekolah dengan dalih kasih sayang layaknya ayah dan anak. Merespon penetapan tersangka, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjatuhkan sanksi tegas berupa penonaktifan sementara AT dari jabatan wakasek dan larangan mengajar, serta menyediakan pendampingan psikologis bagi korban. Kepala SMA Negeri 1 Pamanukan, Edi Kanedi, mengonfirmasi adanya gelombang protes siswa itu dan memastikan pihak sekolah terus melakukan penyelidikan internal.
1: Sekolah menangani dengan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang dimintakan oleh orang tua. Ternyata anak-anak tidak puas, maka dilakukanlah demo. Seluruh kelas, dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, itu kurang lebih 1.425. Korban yang melapor secara pribadi melalui orang tuanya adalah satu. Setelah diselidiki, ternyata banyak juga.
3: Kasus pelecehan di lingkungan pendidikan ini turut mendapatkan perhatian serius dari DPRD Kabupaten Subang. Dalam rapat paripurna Selasa 8 September, anggota DPRD Subang dari fraksi Amanat Demokrat, Albert Anggara Putra, mendesak agar penegakan hukum dilakukan secara transparan dan berpihak pada korban.
4: Peristiwa tersebut tentu menjadi prihatin serius. Oleh karena itu, kami berharap proses penanganan sebagai peristiwa tersebut dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tetap mengedepankan perlindungan serta kepentingan terbaik bagi korban.
3: Saat ini tersangka AT resmi ditahan di Mapolres Subang untuk menjalani proses hukum, sementara pihak sekolah dan dinas terkait fokus memulihkan trauma para siswi yang menjadi korban. Unjuk rasa di Kota Tasikmalaya yang menuntut penanganan tegas terhadap maraknya geng motor berujung kericuhan Selasa 8 September sore. Kericuhan di depan Mapolres Tasikmalaya kota itu dipicu kekecewaan massa yang gagal menemui Kapolres serta dugaan tindakan provokasi gestur jari tengah oleh oknum polisi.
5: Aksi yang semula berlangsung damai berubah tegang saat demonstran dilarang masuk dan hanya ditemui oleh Wakapolres. Situasi kian memanas setelah seorang oknum anggota Dalmas dari dalam Makopolres diduga mengacungkan jari tengah ke arah pengunjuk rasa. Terpancing emosi, massa aksi memanjat pagar dan menerobos barikade hingga jebol ke gerbang kedua. Kericuhan baru diredam setelah Wakapolres Tasikmalaya Kota Kompol Aulia Robi Kartika Putra turun tangan dan berjanji mengusut tuntas dugaan pelanggaran etika anak buahnya dalam waktu 1x24 jam.
2: Kita dari Polres Tasikmalaya Kota akan melakukan penyelidikan mengenai tuntutan dari adik tadi yang mengacukan jari tengah, begitu ya? Betul. Adapun kalau tidak memuaskan bagi adik nanti hasilnya, silakan laporkan kepada kasih propam. Ada mekanisme-mekanisme yang bisa ditempuh. Kalau adik-adik tidak puas, silakan laporkan ke kasih propam, bisa melalui online ataupun langsung datang.
5: Massa mengecam keras dugaan sikap tak terpuji oknum polisi yang diduga acungkan jari tengah dan mengancam akan membawa kasus ke propam jika pelaku tidak dihadirkan. Usai bertahan di Polres, massa bergeser ke gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di lokasi kedua, massa mendirikan tenda dan membakar ban sambil menuntut kehadiran wali kota sebagai pemegang kebijakan tertinggi.
3: Kepolisian daerah Jawa Barat melimpahkan semua berkas dan tersangka berinisial TH, pelaku penyekapan dan penyiksaan terhadap korban berinisial YTR ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.
6: Direktur PPA dan PPO Polda Jabar, Komisaris Besar Polisi Rumi Untari mengatakan, tahap 2 dilakukan setelah proses penyidikan perkara tersebut dinyatakan selesai dan berkas perkara telah ditangani oleh pihak kejaksaan. Rumi menegaskan, pihaknya selalu berkoordinasi dengan penyidik dari kejaksaan dalam menerapkan pasal-pasal untuk menjerat tersangka TH.
7: Penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung terhadap tersangka TH serta barang buktinya.
6: Secara terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, Nurma Jayani, membenarkan jika pihaknya telah menerima pelimpahan berkas, barang bukti, dan tersangka kasus penyekapan dan penyiksaan yang dilakukan oleh tersangka TH dari penyidik Polda Jawa Barat. Terhadap tersangka TH, selanjutnya dilakukan penahanan di Lapas Narkotika Kelas 2A Bandung selama 20 hari ke depan. Kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap korban berinisial YTR 29 tahun di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang berlangsung sejak Mei 2024 silam hingga Juni 2026 sempat menyita perhatian publik. Tersangka TH, 30 tahun yang merupakan kekasih korban, sempat buron dan masuk daftar pencarian orang atau DPO sebelum akhirnya diringkus Polda Jabar di kawasan Majalaya pada 22 Juni 2026. Setelah penyidikan selesai, Polda Jabar melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Pelimpahan ini menandai lanjutnya proses hukum ke tingkat penuntut umum sebelum perkara resmi disidangkan di pengadilan.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kebakaran hebat terjadi di kawasan hutan Gunung Ciremai, Kabupaten Kuningan, Selasa siang. Petugas gabungan yang berada di lokasi masih berjibaku memadamkan api agar tidak meluas. Kobaran api membakar sejumlah titik di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Ciremai, tepatnya di Blok Ciletik, Desa Pasawahan.
8: Petugas gabungan dari BPBD, TNGC, Damkar, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat berjibaku memadamkan api dengan peralatan yang tersedia. Api yang cepat merembet ke sejumlah titik lain, ditambah medan yang terjal dan sulit dijangkau, membuat petugas kesulitan melakukan pemadaman.
9: Kesulitan yang cukup membahayakan ini, lahan di sini cukup terjal, banyak sekali batu-batu. Ketika kita masuk ke area ini cukup berbahaya juga karena berpengaruh dengan arah angin juga. Angin sewaktu-waktu bisa berubah, bisa terjebak di dalamnya kalau memang kita tidak memperhatikan arah angin. Serta sulit air, sumber air cukup jauh. Kita coba tadi bawa tandon air yang fleksibel ataupun yang bisa dibawa kemana-mana. Sekarang kita coba membatasi supaya pembatasan di area belakang kiri jalan supaya tidak melebar lebih jauh lagi.
8: Kebakaran yang terjadi di kawasan kaki Gunung Ciremai ini mulai berlangsung pada Senin siang. Api sempat padam pada Selasa dini hari, namun kembali muncul pada pagi hari. Untuk mengantisipasi api meluas, petugas membuat sekat bakar di sejumlah titik guna menghambat pergerakan api.
3: Tempat pembuangan air sampah TPAS Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, dilanda kebakaran hebat sejak Senin sore. Upaya pemadaman dilakukan secara gabungan antara petugas BPBD, pemadam kebakaran, warga, dan unsur terkait lainnya.
10: Kebakaran melanda tempat pembuangan akhir sampah Galuga di Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor sejak Senin sore. Api membakar gunungan sampah dan meluas ke area perkebunan di sekitarnya. Petugas masih berupaya melakukan pemadaman. Kebakaran terlihat membakar timbunan sampah di TPAS Galuga, api dengan cepat meluas karena kondisi sampah dan lingkungan yang kering. Sejumlah petugas dan unsur terkait diturunkan untuk melakukan pemadaman. Namun upaya pemadaman terkendala ketersediaan air, sementara kondisi cuaca yang kering membuat api mudah menyebar.
11: Kita terkendala dengan alat untuk masuk ke dalam kobaran api karena tadi kita terlambat, karena keterbatasan alat akhirnya api semakin meluas.
10: Petugas terus berupaya melakukan pemadaman dan mencegah api meluas ke area lain. Kondisi TPAS yang kering menjadi tantangan petugas sehingga penanganan dilakukan secara bertahap hingga api dapat dikendalikan.
3: Pembangunan kembali jembatan gantung Lewi Dinding yang menghubungkan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Jampang Tengah, dengan Desa Sirna Resmi, Kecamatan Gunung Guru, Kabupaten Sukabumi, resmi dimulai. Pembangunan jembatan yang melintasi Sungai Cimandiri itu ditargetkan rampung dalam waktu sekitar 105 hari atau pada Desember 2026.
12: Peletakan batu pertama pembangunan dilakukan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Edwin bersama Bupati Sukabumi Asep Japar, Direktur Utama PT Citra Marga Nusapala Persada Muhammad Yusuf Hamka, serta General Manager Siti Arsa Foundation di lokasi pembangunan. Wakasa Laksamana Madya TNI Edwin mengatakan pembangunan jembatan merupakan hasil kolaborasi TNI AL, pemerintah daerah, pihak swasta, dan sejumlah unsur lainnya untuk memulihkan akses masyarakat yang terdampak bencana. Menurutnya, jembatan dibangun dengan lebar sekitar 40 meter. Kehadiran akses baru tersebut diharapkan dapat mengembalikan mobilitas masyarakat yang selama ini terkendala akibat terputusnya jembatan lama.
13: Akan batu pertama pembangunan kembali jembatan yang terputus akibat dampak dari bencana hidrometeorologi akhir Desember 2025 kemarin.
12: Jembatan Lewi Dinding sebelumnya ambruk diterjang banjir bandang dan luapan Sungai Cimandiri pada 28 Desember 2025. Putusnya jembatan membuat akses warga antar desa dan antar kecamatan terganggu selama berbulan-bulan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
14: 101,5 Dahlia FM. Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia.

Udah siap belum? Udah siap belum? Udah siap belum buat pantengin Dahlia Indonesia Pilihan selama 2 jam ke depan? Hadir lagi bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan sampai jam 3 sore nanti. Wargi Dahlia, yang mau request, mau kasih salam spesial, yang mau absen dimanapun boleh, Wargi Dahlia absen aja ke 0811-222-1015 ya. Yang lagi pantengin lewat streaming juga absen yuk, biar Baby Alia tahu kamu lagi di mana dan kamu sama siapa. Di Dahlia Indonesia Pilihan, prung ah kuku kuku ya.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sik Asik. Di Dahlia Indonesia Pilihan masih bareng sama Baby Alia. Di sini sayangku, cintaku, bestiku ya. Tinggal berapa hari lagi nih wargi Dahlia ya? Berapa hari lagi coba ya? Itu penaon sen Selasa. Selasa sekarang. Oh, Rebo. Aduh, aku lupa hari. Aku kira sekarang teh Selasa wargi Dahlia ya. Hari Rabu sekarang teh ya, tanggal 9 September 2026, berarti 32 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Jangan lupa siap-siap nanti Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung wargi Dahlia. Bareng-bareng kita goyang bareng sama Alam Bahdukun, Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charles Setia Band, dan ada tambahan line up terbaru wargi Dahlia. Jena jena jena jena jen eliki liki liki. Ah, menitos teki ya jenya. Ada Bungsu Bandung juga wargi Dahlia ya. Door prize-nya ada 1 paket umroh, 2 motor matic, 1 sepeda listrik, dan juga uang tunai puluhan juta rupiah. Daftar sekarang juga ke Jalan Burangrang 28 Bandung ke Radio Dahlia ya. Pendaftarannya cuma Rp35.000 aja untuk jalan santai. Udah dapetin kaos eksklusif, udah dapetin kupon door prize, dan juga dapetin produk dari sponsor wargi ya. Buru kehabisan karena tinggal sekitar 20% lagi sisa tiketnya wargi Dahlia. Sudah hampir 80% terjual ya. Jadi hayu buru daripada kehabisan, mendingan langsung sekarang juga. Gaskeun wargi Dahlia, jangan nunggu nanti-nanti sayangku ya. Yang udah pada absen, terima kasih banyak di 0811-222-1015. Apa kabar Baby Alianya buat siapa ini? Ada Banyu juga hadir, cina Baby Alia. Siap sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama kakek penjaga Gucibo juga hadir lagi pantengin Dahlia Indonesia Pilihan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih ada gak daftar untuk gerak jalan cenanya? Kalau boleh mau daftar, hayo, masih ada sayangku, masih boleh ya ke Jalan Burangrang aja langsung, atau setiap hari Sabtu Minggu di lapangan Tegalega, di gerbang Tegalega di Jalan Otistanya itu ada penjualan dari jam 6 sampai jam 8 pagi biasanya. Nah, hari Sabtu sekarang ya, tanggal 12 September wargi Dahlia sekalian nih orang Bandung Timur, kita ada penjualan juga di alun-alun ujung Berung wargi Dahlia ya, sambil nobar Persib juga nanti bisa langsung aja ke sana wargi Dahlia sayangku ya. Mama Gani di Bojongkalapa juga hadir, Baby Alia katanya selalu pantengin, terima kasih banyak. Kang Suhana di Permata Biru juga hadir, pengen lintasan yang sama aja. Di Gocini buat wargi Dahlia tercinta aja, dan juga buat kedua anakku, semoga saya selalu katanya, amin ya rabbal alamin. Aman Abadi Jatinangor juga apa kabar? Di Gocini buat semua wargi Dahlia aja, Baby Alia sehat selalu, semakin tambah banyak jobnya, amin. Rezekinya juga semakin sukses, amin. Terima kasih doa yang sama juga buat Kang Aman Abadi ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat siapa nih? Ada Maria juga hadir, Baby Alia lagi panteng pengen Sabrina Leonor aja katanya ya. Terus juga Baby Alia ketemu lagi sama Kang Tatang Suherman juga hadir di Cisaranten ya. Di DIP pengen langgamnya Armada, apa kabar sayang katanya Beb. Pengen digocini buat semua wargi Dahlia lagi pada pantengin. Buat Baby Alia katanya sehat selalu, terima kasih sami-sami sayangku. Kang Tatang Cisaranten hatur nuhun sayang ya. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya siapa nih? Di 0811-222-1015. Teh Santi di Kopo juga hadir, Baby Alia baru bangun tidur Beb ya. Ada gak ada kerjaan, tidur, mandi, makan. Ah, meniku endul Teh Santi. Aduh, hidupnya sudah di tahap menikmati hidup ya. Makan, tidur, makan, tidur. Senenya jeung naon nih sih cenah Baby Alia. Idoi Bojong Asih juga apa kabarnya, sehat ya. Sarehat wargi Dahlia sadayana cenah, amin. Amin ya rabbal alamin ya. Yang mau telepon on air boleh banget wargi Dahlia, siapa cepat dia diangkat. Hayu di 0811-222-1015. Yang paling cepat requestin on air lewat telepon, Baby Alia langsung putar sayang cintaku. Ada siapakah ini? Hai, di Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik perempuan
0: gogo-gogo
1: yang
0: acak ke
1: tanya tuh tadi angkat meni.
0: Siapa ini teh atau ah?
1: Umi Yuna kak Baby.
0: Ih, kangen banget.
1: Iya sama aku juga.
0: Kemana aja
1: sehat,
0: aku?
1: Kak Baby.
0: Alhamdulillah sehat, aku baru dengar suaranya lagi. Kemana aja ih?
1: Ayah aku lagi pantang. Ngan jarang nge-WA atau udah ari radio mah jarang di Pareuman ka Baby teh.
0: Kadé enggak beleduk ai tadi di Pareuman. Umi Yuna sayangku.
1: Iya,
0: tanggal 11 siap, tanggal 11.
2: Enggak.
0: A lama nih kak pundung
1: iya.
0: deh.
1: Enggak, aku udah iya nanti punya bayi mah hese apa nak iya. baby.
0: Umur setahun, umur berapa?
1: Belum, ini baru 7 bulan
0: kak jadi teh. Ya ampun udah iya. bisa udah bisa bikin liwat atunya umur 7 bulan mah ya.
1: Iya baru itu we sesaroda tamina rodan eta oge.
0: Okay. Sesaroda tamina toren jenanya. Umi Yuna sayang pengen langgam apa?
1: Pengen langgamnya apa ya?
0: Apa ya?
1: Itu we atu
0: rosa we ah. Rosanya mau yang mana sayang?
1: Cinta dalam hidupku.
0: Boleh, pengen digocin buat siapa?
1: Digoji nama buat Kak Baby we cing sehat selalunya Kak Baby.
0: Amin.
1: Kiarana semangat wae lah pokoknya mah.
0: Amin, sehat-sehat juga buat Umi Yuna sama Dede lucunya ya.
1: Iya Kak Baby.
0: Siap panteng radio.
1: Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak langgamnya Dahlia Prung ah go goyang baik Kak Baby bager.
0: Bye bye. Ternyata udah punya dede bayi selama ini jarang on air teh senengnya cuman pantengin karena si dede bayinya sibuk pisan senengnya. Eh kamu ngomong kalau Umi Yuna punya dede bayi ya nanti kalau udah MPASI deh 7 bulan Mei ya udah MPASI gitu ya atau enggak nanti kalau udah umur setahun 2 tahun gitu ya sudah mulai tuh dia sudah mulai kenal dunia sudah mulai susah diajak kompromi buat makan ya pengennya main terus susah banget ya buat diajak makan umur 2 tahunan mah biasanya. Nah, suka stres biasanya mama-mamanya nih, bunda-bundanya. Jangan stres lah ya, kalau anak udah mulai susah makan ya. Mendingan langsung aja ada rahasia dari Baby Alia yang harus Wargi Dahlia terapkan nih Wargi ya. Langsung dikasih aja Biolisin Vitahani Wargi Dahlia. Biolisin Vitahani ini bikin si kecil lebih lahap makan dan berat badan pun jadi lebih ideal. Biolisin Vitahani juga teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus untuk dukung daya tahan tubuh untuk semakin kuat dan gak gampang sakit Wargi Dahlia ya. Bisa didapetin Biolisin Vitahaninya di apotek, di e-commerce favoritnya Wargi Dahlia atau di Bueno Farm Official Shop sekarang juga ya. Biolisin Vitahani, tentu biolisin untuk epitaminku. Aduh, cenanya Baby Alda saking semangatnya banget. Ini gara-gara tadi Dede Saka juga udah lahap banget makannya Wargi Dahlia ya. Buat Wargi Dahlia yang pengen semakin lahap makannya ya, buat yang dewasanya, caranya gimana sih Baby Alia? Caranya adalah banyakin duit. Ya buat yang dewasa mah. Di Dahlia Indonesia pilihan nanti dibacain lagi di 0812221015 Baby Alia punya legam dari Rosa di Dahlia Indonesia pilihan. Hey Wargi Dahlia, jangan kemana-mana. Masih pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bung

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: goreng.
1: Baru, wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
1: Smash. Ingat angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
1: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ
6: hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hidrokoko.
7: Minum hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal
8: aja.
0: Komiks herbal
9: dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Penampilan kami Republik
12: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung, di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.

0: Wargi Lagi Panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.
1: Hydrogogo, Viking Bandung Timur dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin Wargi Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya mulai dari pagi hari sampai dengan kick off berlangsung.
0: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat wargi yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di Alun-Alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayo kita senam bareng Hydrogogo dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari Alun-Alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
1: Persembahan Hydrogogo, Viking Bandung Timur, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Minum Hydrogogo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
1: Siap, Ratu.
0: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
1: Siap, Ratu.
0: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
1: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
2: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
3: Dahlia Indonesia Pilihan.

0: Baik, siap-siap wargi Dahlia. 32 hari menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara ya. Langga Mangu udah baby Alia puterin ya buat kamu yang udah request di 08112221015 wargi Dahlia. Sebelum baby Alia bacain WhatsApp yang udah masuk lagi, baby Alia mau ngingetin nih buat wargi Dahlia yang udah siap jingkrak-jingkrak di gelegar jalan santai 56 tahun Dahlia nanti. Siapin hot creamnya dari sekarang wargi Dahlia. Hot in cream ini bisa nemenin kita setiap hari untuk meredakan capek, pegal dan juga nyeri otot wargi Dahlia. Hot in cream juga tidak lengket tanpa bekas dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan juga baju. Hot in cream cocok banget untuk pemanasan sebelum olahraga dan juga capek pegal setelah olahraga ya. Yang paling penting adalah sudah bersertifikat halal dan juga mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Terus juga variannya banyak banget wargi Dahlia. Ada hot in cream original, ada hot in cream strong, ada hot in krim aromaterapi, ada hot in DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan juga nyeri sendi, ada hot in koyo aromaterapi juga, ada hot in balsam extra hot juga, ada hot in go yang dilengkapi dengan aplikator dan juga cup pijat, ada hot in tube ukuran 30 gram, ini terbaru travel size, harganya cuma 10 ribuan aja wargi Dahlia. Terus kalau yang suka olahraga, sebelum olahraga di spray dulu sama hot in hot spray wargi Dahlia, tinggal spray saat pemanasan, semprot-semprot, capek pegal kram langsung hilang deh ya. Kalau beres olahraga, pakein hot in cool gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks. Pokoknya siap gerak aktif maksimal dengan hot in. Hot in cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasin capek dan pegal. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @hotincream.id dan juga TikToknya di hotincream.idn wargi Dahlia. Baby Alia, pegal-pegalnya udah hilang. Tapi aku sebelum nanti seru-seruan di gelegar Radio Dahlia, cene ya, pengen ngajakin dulu keluarga aku jalan-jalan akhir-akhir ini teh, tapi rada hariwang cene, soalnya lagi mulai musim hujan ya. Kalau wargi Dahlia mau jalan-jalan, gak mau kehujanan, gak mau kepanasan, ajakin keluarganya aja buat jalan-jalan di Trans Studio Bandung wargi Dahlia. Bisa menikmati berbagai macam wahana yang memacu adrenalin dan juga bisa menyaksikan live show yang spektakuler setiap harinya ya. Tiketnya bisa diamanin di www.transentertainment.com, Trans Studio Bandung, The Unique Wood Plus Indoor Theme Park. Terus juga baby Alia mau sapa buat yang udah pada masuk di 08112221015, Terna Cipagalogirang, apa kabar? TSA di Jalan Kaca Piring juga hadir ya. Ada Bu Atik di Ciwidey, Nenek Erhan, terima kasih banyak selalu panteng baby Alia, sehat selalu katanya, amin. Mama Bayu SMK Buguna Dharma Cicalengka juga atur nuhun sayangku ya. Terus juga baby Alia ketemuan lagi sama Ratu, selamat pantengin, kalau mau request, request aja Ratu ya. Apa kabarnya juga baby Alianya buat Irfan Cisaranten, Kang Irfan juga selamat pantengin ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan, sehat selalu baby Alia, amin, doa yang sama juga ya. Satu orang deh bakalan baby Alia telepon, siapa yang bilang gelegar duluan ya. Coba wargi Dahlia yang bilang gelegar duluan lewat WhatsApp di 08112221015 bakalan baby Alia telepon buat requestin langgam dan langsung putar wargi Dahlia ya. Coba kita cek, hai, kalau aku ngomongnya adalah siapa yang paling duluan bilang, berarti jawabannya via voice note. Udah ada yang kirim voice note duluan, kita cek ada siapa ini.
1: Gelegar.
0: Nah, cakep ya, bukan ketikan wargi Dahlia. Siapa yang paling cepat bilang, berarti kirimnya lewat voice note. kita telepon yang satu ini, ada siapakah? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik, ketuk.
0: Prung ah. Sama siapa ini?
1: Sama Agan.
0: Agan?
1: Ya.
0: Agan, kamu apa kabar?
1: Ya. Baik.
0: Baik. Agan pengen langgam apa, Gan?
1: Dewa satu.
0: Yang mana?
1: Yang satu.
0: Oh, yang satu judulnya, siap. Pengen ya. Gocin buat siapa?
1: Buat baby aja.
0: Ada lagi segitu aja?
1: Ya.
0: Oke, aku cek baby cek dulu. Agan?
1: Ya.
0: Kamu udah siap belum nanti tanggal 11 Oktober?
1: Enggak ikutan nih.
0: Ah, mending dia tunggu atuh. Ah ya. Gak apa-apa, next mudah-mudahan ikutan ya. Tahun ini ada kesibukan ya.
1: Tahun depan.
0: Insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi tahun depan ya. Nuhun Gan ya.
1: Ya.
0: Panteng radio.
1: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia goyang.
0: Ih, siap atur nuhun Agan ya. singkat, padat, dan satu channel langgamnya ya dari Dewa 19. Siap ditunggu sayangku cintaku ya. Karena sebentar lagi kita akan beralih dulu ke interval kedua Wargi Dahlia. Sebentar lagi juga kita memasuki jam 2 siang. Jadi Wargi Dahlia pantengin terus di Dahlia Indonesia Pilihan. Yang belum absen masih boleh ke 0811-222-1015 ya. Buat Wargi Dahlia juga nih yang ada rencana pengen umroh ya dalam waktu dekat ini. Sena Baby Alia gimana ya? Aku teh lagi bingung cene cari untuk travel umroh yang amanah. Nih Wargi Dahlia, pastinya umroh itu merupakan keinginan setiap muslim ya untuk beribadah ke tanah suci. Wargi Dahlia, jangan ditunda-tunda lagi dengan keinginan Wargi Dahlia untuk pergi umroh, mau itu sendiri, bareng keluarga ataupun bareng sama teman-teman. Ada Amaya Tour Indonesia Wargi Dahlia yang siap mewujudkan perjalanan umroh ke tanah suci dengan pelayanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan juga terbimbing ya. Dengan fasilitas terbaik, hotel dan transportasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional di awal sampai kepulangannya ke tanah air Wargi Dahlia ya. Jangan tunda lagi niat baik Wargi Dahlia untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia. Tersedia keberangkatan umroh bulan Oktober, November, dan umroh plus Cina di bulan November Wargi Dahlia. Sekalian liburan tuh ya. Info dan konsultasi bisa hubungi aja ke 0811-105-564. Sekali lagi ke 0811-105-564. Info lengkapnya di follow aja Instagramnya di @amayatour.id.
2: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

0: Sekarang sudah jam 2 siang. Goyang,
1: Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Sekolah baru SDN 026 mulai dibangun. Siswa sementara belajar di SDN 148. Utamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Polisi tangkap ojol edarkan narkotika. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Para siswa SD Negeri 026 Bojongloa mulai Senin 7 September 2026 menempati ruang belajar di SD Negeri 148 Cibaduyut sambil menunggu pembangunan gedung sekolah baru. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, relokasi dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan selama pembangunan gedung baru SDN 026 Bojongloa berlangsung. Untuk mengakomodasi seluruh siswa, kegiatan belajar mengajar di kedua sekolah menggunakan sistem dua sesi. Siswa SDN 148 mengikuti pembelajaran pada pagi hari, sementara siswa SDN 026 masuk pada siang hari. Farhan mengatakan pemerintah Kota Bandung juga memperhatikan kekhawatiran warga di sekitar lokasi pembangunan sekolah baru, terutama terkait potensi kemacetan, akses kendaraan proyek, debu hingga gangguan selama proses konstruksi. Oleh karenanya persoalan tersebut akan dibahas melalui dialog bersama masyarakat agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengabaikan kenyamanan lingkungan. Meski begitu, Farhan mengingatkan keberlanjutan pendidikan anak-anak menjadi prioritas utama, sehingga seluruh pihak diharapkan dapat memahami bahwa pembangunan sekolah merupakan bagian dari upaya memenuhi hak pendidikan anak.
3: Ya, alhamdulillah sebetulnya dari kemarin, tapi hari ini kita resmi sudah memastikan bahwa anak-anak SD Negeri 026 Cibaduyut itu sedang dalam proses untuk pemindahan. Maka sekarang sudah selesai pemindahannya dari tanah yang lama untuk sementara ditampung dulu di SDN 148 Cibaduyut. Jaraknya tidak jauh sama sekali, masih bisa jalan kaki dan daya tampungnya juga cukup, di mana anak-anak 148 semua jadi sekolah pagi, anak-anak 026 semua jadi sekolah siang mulai jam 12.30. Tapi kita sama-sama memprioritaskan masalah pendidikan untuk anak-anak.
2: Pemerintah Kota Bandung terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memantau perkembangan situasi dan memastikan layanan transportasi tetap berjalan optimal dengan mengutamakan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meninjau stasiun kereta api Bandung Senin 7 September 2026 untuk memastikan operasional transportasi kereta api tetap berjalan dengan baik di tengah dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Peninjauan juga dilakukan untuk melihat kesiapan pengelola dalam mengantisipasi dampak sebaran abu vulkanik yang telah menjangkau sejumlah wilayah di Jawa Barat termasuk Kota Bandung. Farhan memastikan perjalanan kereta api komuter, kereta api jarak jauh maupun kereta feeder masih beroperasi secara normal, tidak terdampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
4: Perjalanan kereta api sejauh ini alhamdulillah tidak terdampak, baik yang menggunakan bus, feeder maupun kereta api reguler seperti Parahyangan, Papandayan dan lain-lain. Semua masih jalan ya, baik yang ke arah barat maupun yang ke arah timur, Jogja, Solo, Malang, Surabaya.
2: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengapresiasi antusiasme serta kemeriahan yang ditunjukkan oleh siswa-siswi dalam memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apresiasi disampaikan Erwin saat menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlangsung di SMAN 14 Bandung. Erwin mengatakan semangat mereka menjadi bukti nyata bahwa kecintaan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terus tumbuh subur di kalangan generasi muda. Erwin berharap melalui momen ini para siswa dapat semakin meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah, keluarga maupun masyarakat.
5: Yang pertama adalah meningkatkan spirit akhlakul karim. Percuma kalian tenis, percuma kalian kasep, percuma kalian obatin kalau tidak punya akhlakul karim akan sia-sia. Kita yang hayat dulu ilah suariku. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari bentuk muka kalian, tidak. Wa'alaikum, Allah tidak melihat dari harta benda kalian. Walakin, tetapi Allah, yang dulu ilah kulitku, Allah hanya melihat dari hati hakim kalian. Wa amalikum, dan dari amal-amal kalian. Kalian yang menjadi orang yang khair nas an ba'um minas, menjadi orang yang bermanfaat.
6: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
8: Dalam rangka memperingati hari jadi ke-216 Kota Bandung, GRID Bandung berkolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung dan didukung oleh PRSSNI Bandung kembali menyelenggarakan kegiatan Bazar Bayar Pakai Sampah yang telah dilaksanakan selama 5 tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Ketua Umum GRID Bandung Kikit W. Sugata mengatakan, selain bazar bayar pakai sampah, termasuk penerimaan sampah, berbagai kegiatan lain juga digelar, antara lain lomba kreativitas membuat dan menghias tempat sampah, bazar UMKM 30 kecamatan, dan lomba kreativitas menyanyikan jingle lagu bank sampah. Di samping itu, masyarakat yang datang bisa mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan dan pemberian kacamata gratis, serta tersedia wahana permainan anak. Menurut Kikit, seluruh kegiatan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026, mulai pukul 8 pagi hingga 4 sore di halaman Balai Kota Bandung. Dukungan pemerintah daerah di Jawa Barat sangat diharapkan untuk pengembangan Institut Seni Budaya Indonesia atau ISBI Bandung. Usai terpilih sebagai Rektor ISBI Bandung periode 2026-2030, Ismet Ruhimat mengatakan, kendala dan tantangan ISBI ke depan antara lain adalah ruang kepemilikan infrastruktur, terutama lahan. Menurutnya, kampus ISBI yang saat ini berlokasi di Jalan Buah Batu, Kota Bandung, luasnya kurang dari 1 hektar, sehingga dinilai sudah tidak mungkin diperluas. Oleh karena itu, saat ini pihaknya terus menjajaki kerjasama dengan beberapa pemerintah daerah yang bersedia menyediakan lahannya untuk digunakan sebagai lokasi kampus ISBI.
9: Paling berat sekarang adalah tantangan bagi kami adalah ruang kepemilikan infrastruktur yang ada, terutama lahan yang ada. Saat ini kan kami tidak mencapai 1 hektar untuk di lingkungan Buah Batu itu sendiri, maka dari itu ya sekarang kita berupaya untuk memperluas jejaring itu, dan alhamdulillah beberapa pemerintah daerah memberikan dukungan support yang memang sangat berpotensi luar biasa untuk lebih menguatkan ISBI ke depan di Pangandaran, terus di Kirapayung, dan juga di Sumedang.
8: Seorang pengemudi ojek online berinisial TK alias Gogo ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Cimahi setelah terbukti menjadi pengedar narkotika jenis sabu. Kasat Narkoba Polres Cimahi Ibtu Raihan Kusuma mengatakan, untuk mengelabui petugas, tersangka menyembunyikan sabu tersebut di dalam mainan anak-anak yang selanjutnya ditempelkan di lokasi yang telah disepakati. Pengungkapan kasus bermula dari penangkapan seorang pelaku penyalahgunaan narkotika di wilayah Cimahi yang kemudian dikembangkan sehingga polisi berhasil mengidentifikasi pelaku pengedarnya bernama Gogo. Saat dilakukan penangkapan dari tangan tersangka, disita barang bukti sabu seberat 83,26 gram. Dalam setiap paket yang diedarkan, tersangka memperoleh keuntungan sekitar 3 hingga 5 juta rupiah.
10: Jadi sehari-hari selain yang bersangkutan sebagai ojol, malam dimanfaatkan waktunya untuk mengedarkan sabu dengan cara dimasukkan ke dalam mainan anak-anak. Sehingga mainan anak-anak ini bisa dibuka atasnya, kemudian diselipkan sabu, kemudian tutup kembali, kemudian diletakkan, ditempel di titik tertentu.
11: Sampurasun wargi Bandung, kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest, tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung, menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Lasby Heritage, sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung. Bandung X Beauty tanggal 4-6 September di Trans Convention Center, menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Artmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
7: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
13: 101,5
14: Dahlia FM.
13: Dahlia FM. Dan Bandung Goyang. Sik asik.
15: Wargi Dahlia masih pantengin Baby Alia yang cantik jelita di Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu, jam 1 sampai jam 3 sore.

0: saya Chairman Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang si kasih keluarga Dahlia. Masih bareng sama Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihan. Dan kita ketemuan lagi di interval kedua wargi Dahlia ya. Buat wargi yang belum absen, masih boleh, masih bisa. Ke 0811-222-1015 Kak Agus Toner, selamat pantengin ya. Apa kabar juga buat Mama Lilis yang ada di Cibide, udah ready buat tanggal 11 Oktober Mama Lilis. Kang Riki Ahmad di Mekarabah Rahayu juga hadir, pengen langgamnya dari Republik Selimut Tetangga katanya ya. Kalau pengen nyanyi bareng sama Republik nanti di ulang tahun Dahlia, boleh banget wargi Dahlia daftar aja dari sekarang ya. Di Rp35.000 udah dapetin kaos eksklusifnya, udah dapetin kupon door prize, udah dapetin juga produk sponsor, dan nanti bakalan ngelihat penampilan langsung dari Republik. Ada Charlie Setia Band, ada Dewi Persik, Ayu Ting Ting, Alam Badukun, terus ada juga Bungsu Bandung seneng yang bakalan hadir menemani wargi Dahlia di gelegar 56 tahun Dahlia ya. Selamat siang juga Baby Alianya buat siapa ini? Ada yang namanya Aham, sebentar ya sayangku ya. Aep di Buah Batu, terima kasih banyak Kang Aep, selamat pantengin ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat Dian di Cikutra. Dian selamat pantengin Dian. Adi di Cibiru juga lagi pantengin. Teh Astriani juga selamat pantengin ya. Rahma di Cikancung juga hadir Baby Alia. Teh Ati Batulawang Ciwidey. Teh Imas yang ada di Cimahi juga terima kasih banyak sayangku ya. Terus juga Baby Alia ketemuan sama siapa ini? Ada yang namanya Teh Erna Cipagalogirang juga terima kasih banyak. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama Bu Atik yang ada di Ciwidey. Wargi Dahlia jangan dulu telepon-telepon ya, Deden Cipteng ya. Baby Alia kan belum angkat line telepon. Baby Alia mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya. Esti di Dago juga terima kasih banyak Esti. Apa kabar buat Teh Eli di Padalarang juga terima kasih banyak udah pantengin sayangku ya. Terus juga Teh Yati di Kopo, baru pulang dari mana meniringkit gitu Teh Yati ya. Apa kabar juga Baby Alianya buat yang namanya Tasya juga hadir. Oh ya, di Cibaduyut juga selamat pantengin. Oh ya, ya. Buat semua barudak bengkel sendal bos gulam, pokoknya mah digocinnya para pejuang rupiah cenanya. Geger Nusantara, terima kasih udah pantengin sayangku ya. Buat wargi Dahlia, Baby Alia punya informasi penting banget nih buat wargi yang sekarang lagi ngerasa, aduh Baby Alia, aku teh kenapa ya belanja kemana-mana, sekarang mah lebih simpel ya cina Baby Alia ya. Tinggal klik pembayaran, tinggal transfer atau pakai QR dari HP cina ya. Tapi wargi Dahlia, di tengah kemudahan semuanya serba mudah, sekarang serba scan, wargi harus waspada banget soalnya ada modus penipuan baru nih. Bank Indonesia punya informasi penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama adalah stop ragam modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan wargi Dahlia. Tarik nafas dulu, stop dulu. Penipu itu senang bikin kita panik dan terburu-buru wargi Dahlia. Terus yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya wargi Dahlia. Yang ketiga itu ada lapor wargi Dahlia, langsung lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu ataupun merugikan ya. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi Dahlia bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat wargi, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data wargi Dahlia ya. Info lengkap pengaduan wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, sekali lagi di 131 atau di OJK 157 wargi Dahlia. Bisa juga melalui Komdigi, melalui konten aduan dan juga aduan nomor.id wargi Dahlia ya. Jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu hashtag kalau ragu stop dulu. Sekarang saatnya Baby Alia angkatin telepon lagi. Ah, kangen banget sama wargi Dahlia ya. Masih boleh wargi Dahlia buat yang pengen telepon on air di 73028 atau di 73111710 atau di 0811-222-1015. Ada siapa nih? Halo, Dahlia Indonesia Pilihan.
1: Asik aku, perang ah, gaya.
0: Halo, selamat siang Teh Yati.
1: Selamat siang.
0: Ya ampun, cantik. Dari mana sih Teh Yati, ringkit banget deh.
1: Aku baru pulang dari Pagarsi, Beb.
0: Ah, ngapain? Pujain. Oh, Yasin.
1: Pesenan dus martabak, pesenan dus ayam geprek.
0: Oh, penyate orderan Yasin, senangnya. Dus ayam geprek.
1: Sama belanja susu, belanja buat warung.
0: Meni multi talentan, ih Teh Yati teh meni segala bisa.
1: Kudu gitu, Beh.
0: Luar biasa. Mudah-mudahan selalu sehat ya.
1: Iya, amin. Uyuhan we ieu motor mah teu rungkad.
0: Jangan sampai rungkad atuh ya. Teh Yati sayang pengen langgam apa?
1: Aku pengen langgam yang dari itu mahal ini, nuansa bening.
0: Nuansa bening boleh, pengen digocin buat siapa?
1: Digocin buat baby ayah cantik ya, sama buat semua wargi Dahlia yang lagi pantau.

the unique world class indoor theme park ya. Nanti Baby Alia angkatin lagi ya teleponnya Iwargi Dahlia ya. Pantengin terus di Dahlia Indonesia pilihannya. Baby Alia puterin dulu langgam requestannya ya. Di Dahlia Indonesia pilihan sampai jam 3 sore. Perung ah go go go go ya.

0: asik, panteng terus 101,5 Dahlia.
1: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun Ambu masker, katenbal, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui, pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karaka lahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Pagi, Bu.
4: Eh, Ayah sama Ade udah pada siap.
3: Udah dong, Bu.
5: Ade juga udah siap makan masakan Ibu.
3: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Iya, ya. Ibu memang paling hebat.
5: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
3: Pastinya dong.
4: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
5: Oke, Ibu.
6: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin
7: Koko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin warga Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu, 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya, mulai dari pagi hari sampai dengan kick-off berlangsung.
8: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat warga yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di alun-alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayo kita senam bareng Hidrokoko dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari alun-alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
7: Persembahan Hidrokoko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
9: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
10: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
11: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
12: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
13: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
12: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
13: Hidrokoko. Koko bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
14: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydro Koko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
13: Persembahan Hydro Koko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
9: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
13: Jangan kemana-mana Wargi. Wargi masih panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore.

Bandung Wargi Lagi Panteng Dahlia Indonesia Pilihan. Senin sampai Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Abis Dahlia Indonesia Pilihan, kita lanjut lagi panteng langgam-langgam pop selama 1 jam non-stop. Cuma di Dahlia FM. Pastinya enak-enak langgamnya. Dahlia Indonesia Pilihan.

1,5 Dahlia FM Bandung Goyang Sikasik masih di Dahlia Indonesia Pilihan Wargi Dahlia. Bareng sama Baby Alia di siang hari ini, Wargi Dahlia sudah mulai mendung ya untuk wilayah kota Bandung, terutama di Jalan Burangrang. Tapi dari kemarin juga mendung, gak turun hujan nih Wargi Dahlia. Kita berharapnya sih setelah ada abu vulkanik kemarin gitu ya, dan kemarin anak Gunung Krakatau erupsi, kita berharapnya ada hujan dulu sebagai pereda untuk kebulnya cenanya Wargi Dahlia. Mudah-mudahan hujannya bisa bawa berkah buat kita semua Wargi Dahlia, dan kita selalu dihindari dari musibah. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Di Dahlia Indonesia Pilihan banyak banget WhatsApp yang udah masuk, Baby Alia bacain secara maratonnya. Karena sebentar lagi jam 3 sore nih Wargi Dahlia, kita cek Baby cek dulu ketemuan sama siapa ini. Ada Teh Siti Fatimah, terima kasih banyak sayangku ya. Terus juga pengen ketemuan sama Teh Inuy. Inuy juga hadir sana Baby Alia. Siap Teh Inuy ya. Assalamualaikum Baby Alia, waalaikumsalam. Apa kabar sayangku ya? Sampai tuntas, mudah-mudahan tugasnya tuntas cina Baby Alia. Mas Bro hadir di Maroko Ciampelas, atur nuhun ya. Abah Yudi di Mekah Singaparna juga terima kasih banyak. Ada Kang Zuki di Batu Nunggal hadir ya. Buat Baby Alia cantik jelita aja, siap sayangku ya. Apa kabar buat Kang Rohmat di Ciambe juga hadir, doai di Cipanas. Kiki Toing di Kopo Manglit juga selamat pantengin sayangku ya. Bu Dede di Konveksi Bojong Mas juga hadir Baby Alia. Kang Agus Katbon Cibaduyut juga terima kasih banyak. Bunda Yanse di Arca Manik, apa kabar Bunda Yanse ya. Ada Maria juga hadir Baby Alia. Terus juga Teh Amalia juga terima kasih banyak. Wauci di Jalan Suci. Ada Bulia Katapang juga terima kasih banyak. Lukman Pasar Baros, Buarpan Bojong Kacor, Teh Cucu di Cibuntu juga terima kasih ya. Mamah Gani di Bojong Kalapa juga hatur nuhun ya. Waalaikumsalam buat Mbu Lona, terima kasih banyak. Teh Mala di Sungapan juga hatur nuhun sayangku ya. Terus juga terima kasih Baby Alianya buat Erhan ya. Apa kabarnya juga buat siapa nih? Sebentar sayangku ya. Kayola terima kasih banyak sayangku ya. Ada Kang Rahman di Cikancung. Terus juga Baby Alia ketemuan lagi sama yang namanya Ricky Ahmad Mekarahayu. Wah iya, terima kasih banyak ya. Ada juga Miftah di Garut juga terima kasih banyak Miftah. Ada Mama Kaila di Rancamoyan juga hatur nuhun. Deden Cipteng juga selamat pantengin. Ada Oya di Cibaduyut, Abai di Bekasi juga nuhun udah pantengin ya. Ariel di Kampung Pandai Besi Pasir Jambu juga hadir katanya Baby ya. Teh Nina Gagak juga terima kasih banyak. Teh Jenong di Sukawangi juga hatur nuhun ya. Apa kabar buat Rian Ardiansyah, a.k.a. Nunu Nugraha yang ada di Cicalengka juga terima kasih banyak. Tarini Otik, Abang Panerina Tumben. Tarini Otik baru ulang tahun nih, selamat ulang tahun. Semoga semakin muda belia ya. Makasih banyak buat Wargi Dahlia udah pada pantengin Baby Alia di Dahlia Indonesia Pilihannya. Akunya harus pamitan dulu Wargi Dahlia ya. Sehat-sehat pokoknya buat kita semua. Insya Allah besok kita ketemu lagi di hari Kamis. Besok Kamis ya. Jangan lupa Wargi Dahlia, kita nobar hari Sabtu insya Allah di Alun-Alun Ujung Berung bersama Viking Bandung Timur dan Radio Dahlia FM Bandung bersama dengan Hydro Koko juga Wargi Dahlia. Gratis acaranya, bukan hanya warga Bandung Timur aja yang boleh datang. Sok Wargi Dahlia di mana-mana selama masih ada slot kosong di sana, nanti langsung gabung aja Wargi Dahlia ya. Karena nobar big match antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta nanti, tak siap gaskeun Wargi Dahlia ya. Sore ya, kick off-nya kita sudah open gate dari jam 1 siang nanti Wargi Dahlia bersama dengan Radio Dahlia FM Bandung ya. Langgam terakhir Baby Alia punya asmara yang udah di request di 0811-222-1015 dari Setia Ben. Yang mana Setia Ben ini akan menjadi salah satu pengisi acara juga di Gelegar 56 tahun Dahlia juara. Baby Alia pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, perungah, go go go, goyang.

0: bagi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Peliharalah semua sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Mereka orang-orang kafir yang telah menyibukkan kami dari sholat wusta, yaitu sholat asar. Semoga Allah memenuhi hati dan rumah mereka dengan api. Kemudian beliau mengerjakannya di antara maghrib dan isya.
0: Dipersembahkan oleh 1 jam non-stop Langgampol.
2: 1 jam non-stop Langgampol
0: tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.

0: sampai jam 4 sore.
1: Saksikan penampilan kami, Republik!
2: Hari Minggu, tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung. Di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
1: Ditunggu ya! Menggelegar lagi! Menggelegar lagi! 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Rusas Diabe. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: sampai jam 4 sore.
1: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
2: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya. Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
1: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
2: Oh, aku mau beli Royal by

0: kegiatan seru di pasar seperti games, goyang bareng Royal by Soklin, door prize, serta hiburan musik dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
1: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau abad, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soklin UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya ditunggu kedatangannya ya.
0: Persembahan Royal by Soklin UV Serum dan Radio Dahlia FM Bandung.
1: Koko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin warga Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu, 12 September 2026 dari alun-alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya mulai dari pagi hari sampai dengan kick off berlangsung.
0: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat wargi yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di alun-alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayu kita senam bareng Hydro Koko dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari alun-alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
1: Persembahan Hydro Koko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Bang Densu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
5: Satu jam non-stop Langgampol.
6: Satu jam non-stop Langgampol.
5: Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu. Jam 3 sampai jam 4 sore.

0: sampai jam 4 sore.
1: Masih pengen denger Langgam Pop? Habis ini kita lanjut lagi pantengin Langgam Pop asik cuma di Dahlia Indonesia Asik selama 2 jam ke depan.
2: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antusnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Aduh, kemana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
2: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
1: Heh, ngareureuleus wae kamu teh. Geura pangmeulikeun ambu masker, cotton ball, underpants, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
2: Siap, Ambu.
1: Rasakeun sia, loba nuku dibeli biar lama perginya.
2: Ini Ambu.
1: Heh, ngareureuwas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet meulina geningan kamu teh.
2: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 7312584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
3: Satu jam non-stop Langgampol.
4: Satu jam non-stop Langgampol.
3: Tanpa penyiar. Senin sampai Minggu, jam 3 sampai jam 4 sore.

Bandung Goyang Sik Asik. Hai, apa kabar warga Dahlia? Ketemu lagi sama Ricky Loven di gelaran Dahlia Indonesia Asik. 2 jam ada langgam-langgam apa Indonesia favoritnya warga Dahlia sampai jam 6 sore nanti. Selamat pentengin ya. Prungah, go go go.

Masih live on air dari studio satunya Radio Dahlia di kawasan Burana nomor 28 Bandung. Masih barengan sama Ricky Love di Dega Mesika, masih manusia sejuta pesona yang begitu wangi memikat jiwa, berkulit putih lecir bagikan batu pualam bertahtakan tiar kucingnya tadi seberjubahkan yang menerawang. Oh tidak, wargi Dahlia. Oke, OMG, banyak banget berita hari ini yang Ricky bakal share sama wargi Dahlia. Tapi ntar satu-satu wargi Dahlia ya. Saking banyaknya sampai jadi puyeng wargi Dahlia. Nanti kira-kira berita apanya tungguin yang pasti mah. Ricky masih ngundangin dulu wargi Dahlia untuk request langgam-langgam Papua Indonesia yang pengen dikupingin edisi hari ini 9 September 2026 lagi. Pengen kupingin langgam apa sih? Kalau boleh tempe, line requestnya dibuka lewat 0811-222-1015. Bisa dipakai buat kirim chat atau juga mau kirim voice note atau juga boleh mau call, nanti bakal dibuka line teleponnya atau juga lewat 73028 dan 73117. Yang pengen datang sendiri juga bisa ke Jalan Burara nomor 28 Bandung wargi Dahlia. Jangan lupa minum dulu hari ini ya, karena cuaca panas takut jadi dehidrasi wargi Dahlia. Nanti dehidrasi, emosi meningkat, jadi jadi uring-uringan. Tidak.

0: Kalau sekarang tuh lagi heboh beritanya mengenai soal ART, wargi Dahlia ya, ART yang sebut saja mencuri lah begitu ya, mencuri mas harta majikannya yang bisa sampai kurang lebih 1 miliar akhirnya dipakai untuk menikah, membeli kendaraan, untuk foya-foya dan segala macam. Ini lagi berita heboh di sosial media, di dunia maya, wargi Dahlia. Kira-kira apakah dia tidak mempunyai hati gitu ya? Tapi udah gitu, katanya sih mereka sudah berdamai, katanya sudah dimaafkan. Tapi kok begitu mudah ya? Orang-orang melakukan tindak kejahatan udah gitu tinggal damai aja begitu ya. Nggak ngerti juga wargi Dahlia. Ya ampun ya, tidak ya. Mudah-mudahan kasus ini tidak akan pernah terulang lagi pada siapapun yang ada di muka bumi ini, wargi Dahlia. Oke, dan juga jangan ada asas-asas pemanfaatan, wargi Dahlia ya. Walaupun ada asas praduga tak bersalah sebenarnya ya. Kita baca dulu request ini di 08 11 22 21 015. Ketemuan dulu sama request pertama. Ada dari Dici Biru, pengen langgamnya mahal ini yang percuma. Buat Teh Om, Cucu Gerlong, Bu Enjoy, Manana Isi by Ponti, dan udah genta buat semenu gak berlalu panjang di kuming jadi satu aja, oke? Okay? Terus udah gitu juga ketemu Ricky Luven sama Ardiani Cianjur, pengen last child yang dukanya buat Ricky Luven duluan. Semoga sukses selalu, makin banyak jobnya buat pergi dalih dikumkan aja. Terima kasih banyak Mama Aji di Taman Cilenyi hadir. Pengen walinya dong, tapi gak nyebutin judulnya yang mana tuh. Gayanya buat semua grup Dahlia tercinta. Gocan! Buat Ricky Luven yang ganteng, terima kasih banyak loh Mama Aji. Doa terbaik juga buat dirimu ya. Ada Kang Sona di Permata Biru, pengen berhenti berharap yang kemarin juga udah diputerin. Buat pergi dalih tercinta, gue cini buat seseorang, semoga sehat selalu. Siapakah seseorangnya itu? Aku kan jadi penisirin. Terus udah gitu sekarang waktunya kita membuka line telepon. Kira-kira di depan ada siapa di 73028 atau 73117100 atau juga WhatsApp call-nya. Di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia. Asik. Mau. Selamat sore, dengan siapakah ini?
1: Selamat sore, Kak Ricky.
0: Selamat sore juga. Apakah ini yang dari daerah TKI, bukannya?
1: Iya, Kak Ricky yang tukang geprek. Kak Ricky mau digeprek.
0: Digeprek? Apakah saya ini semacam ayam yang digeprek-geprek, kan?
1: Apanya yang mau digeprek?
0: Tidak ada yang digeprek ya, berbahaya.
1: Aku pengen geprek jempol Kak Ricky.
0: Jangan dong, jangan digeprek. Daripada aku digeprek, mendingan aku disayang aja, gimana? Mbak Yati, apakah di sana sedang merasakan kepanasan-kepanasan atau udah mulai mendung?
1: Ini tadi siang mah benar-benar panas Kak Ricky. Aku dari kota, dari Pagarsi. Panas banget, sampai gak kuat. Pulang-pulang udah gak bisa bekong. Mungkin itu es batu sama air putih aja.
0: Langsung gleg-gleg-gleg-gleg gitu.
1: Ya, pokoknya langsung gleg-gleg-gleg-gleg. Sekarang di sini rada mendung.
0: Baiklah.
1: Tapi mudah-mudahan tidak hujan seperti tadi malam.
0: Emang tadi malam hujan ya?
1: Ini Kak Ricky, hujan gede banget tadi malam di TKI.
0: Berbeda langit, berbeda benua ini. Masa
1: beneran,
0: sih?
1: Kak? Tadi malam hujan gede banget, tapi alhamdulillah jadi debu-debu yang kemarin menempel tuh sudah
0: luntur. Benar-benar. Dosa-dosanya luntur nggak? Dosa-dosanya luntur nggak?
1: Kayaknya belum.
0: Baiklah, jadi hari ini mau ngasih info atau ngasih tahu keadaan lalu lintas atau mau ngegibah atau mau ngerikas langgam?
1: Aku mau kasih info aja deh.
0: Oke.
1: Di daerah TKI dari sekarang udah mulai macet. Jadi buat warga Dahlia yang mau melintas ke arah Soreang, dihimbau untuk mencari jalan alternatif saja.
0: Okay.
1: Karena di TKI juga sekarang sudah mirip seperti jalan utama di depan. Tapi kalau jalan alternatif kayaknya lewat atas aja ya, Kariki ya.
0: Nah itu dia, Kariki juga baru ngomong kenapa nggak terbang aja. Kalau diterbang mungkin masih banyak lowong jalannya.
1: Iya, soalnya di bawah tuh beneran sekarang di TKI itu macet banget loh.
0: Ya ampun, mungkin kalau nggak menggunakan jalur udara, mungkin menggunakan jalur bawah tanah mungkin ya.
1: Kayak orang-orang.
0: Baiklah, mau rikas langgam ke hari ini.
1: Rikas langgam dari ini aja deh, Kariki, dari Republik.
0: Yang mana?
1: Aku takut.
0: Boleh langsung mau digoyangnya buat siapa?
1: Digoyangnya buat Kariki ya, saya selalu Kariki banyak jobnya. Amin. Sama OPP juga. Terus buat Isar Ibun, Kang Lukman Pasar Barat, Makabut Ungu, Kang Farijal Tokyo, Bunda Dinda, Mama Lilis, Magelang, Temimin, Teiin. Buat Elis Seratna, Teh dari Padalarang Nenek Ica, Kak Esu Girini Aki, Adik Isu Elu Genti, Ma Ehma, dan Lu Iman. Pokoknya mas, semua yang ada di grup Pergi Dahlia Tercinta di Gaya Angga Cinti.
0: Yes.
1: Buat Kariki Lufan aja selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Eh Kariki, aku besok pagi mau belanja donat lagi.
0: Cucu.
1: Tidak boleh terlewatkan dah.
0: Ember, soalnya tinggal kalau besok berarti tinggal 2 hari lagi ya.
1: Makasih ya kak.
0: Sama-sama, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak langgamnya Prung, anggel-gel,
0: gayang. Gayang balik, jangan kemana-mana, mari kita dari Kiluven. Bakal balik lagi, masih tetap di gelaran Dahlia Indonesia. Asik.

0: tampilan kami Republik
1: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.
0: Ditunggu ya. Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Selandia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

Sekarang Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia secerita pesona begitu Wargi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu polam bertata kati hari kucingan dari seberjubah kanya matralo. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

0: Barusan Wargi lagi kupingin langgamnya Anmes Kamale yang judulnya adalah Anugerah Terindah Wargi Dahlia. Ngomong soal anugerah terindah Wargi Dahlia ya, coba dengerin dulu berita ini, siapa tuh bisa jadi anugerah buat Wargi Dahlia. Nih Wargi Dahlia zaman sekarang ya, mau beli apa-apa tinggal klik pembayaran, tinggal transfer atau pakai QR dari handphone. Tapi Wargi juga harus waspada soalnya ada modus penipuan baru. Bank Indonesia punya info penting, cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar Wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau Wargi dapat pesan, telepon, tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan itu. Tarik nafas dulu, stop dulu, karena penipu itu sering bikin kita panik dan terburu-buru. Riki mah pernah banget ngalamin kayak begini berkali-kali ya. Yang kedua, cek dulu fakta di akun resmi. Biasanya periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Ingat, sumber resmi ya. Yang ketiga, lapor ke otoritas terkait jika terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan Wargi bisa membantu menjaga korban berikutnya. Jadi ingat Wargi, kalau ragu stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan juga data-data Wargi. Informasi lebih lengkap atau pengaduan, Wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id. Ayo jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi Wargi Dahlia. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu, stop dulu. Oke, kita baca dulu request ya. Kita baca lagi request ya. Nanti udah gitu kita bakal buka line telepon again, oke? Okay? Selamat siang, udah sore. Ada Testi di Dago, Testi pengen langgamnya Ajija mau mere, aku tak berarti bagimu digoyangnya buat Wargi Dahlia aja. Terus udah gitu juga ada Tenui Inui, pengen langgamnya Syahrini super gocinya buat Aiki Miao. Selamat tugas, sehat selalu, banyak rezeki dan juga banyak jobnya. Amin, terima kasih banyak. Berikutnya kita mau angkat line telepon, di depan ada siapa? Halo, Dahlia Indonesia asik. Mau? Halo? Halo? Suaranya kok tidak ada. Halo, Dahlia Indonesia asik. Halo, sinyalnya jelek. Sinyalnya tampaknya jelek. Coba sekali lagi kita angkat line telepon ya. Coba kita angkat lagi line telepon. Coba yang tadi sinyalnya jelek. Halo, Dahlia Indonesia asik. Mau, mau. Selamat sore.
1: Selamat sore, menuju malam, menuju teduh, menuju hara dah.
0: Apakah ini orang Cibideng? Benar sekali Umi. Iya. Selamat sore Umi.
1: Selamat sore juga penyiar gemoy.
0: Gimana kabarnya hari ini Umi?
1: Aiki. Hari barusan ngangkat WA tapi ente ianya.
0: Mengangkat WA tapi enggak ada suaranya.
1: Iya, aku aja yang seluler milik aku.
0: Oh iya, sabar ya Bu.
1: Iya, Aiki sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Gimana kabarnya Mi? Oh, suara anaknya itu.
1: Itu tidak ada berkicau-kicau. Itu mau on air senang.
0: Oh, baiklah. Udah usia berapa sekarang anaknya Umi?
1: Udah
0: 7
1: bulan
0: Aiki. Cucok bener. Baiklah, mau request langgam apa tuh sore hari ini?
1: Aku mau itu aja, mau dari NAF.
0: Dari NAF?
1: Masih ketat gitu, boleh lebo.
0: Boleh lebo, langsung goyang-goyangnya buat siapa?
1: Goyang-goyangnya buat... Buat itu ada dua Iman terusan Pak Uki, terusan Nenek Ica, Agenri. Ada nu dan buat semua yang lagi panteng aja, yang kita salam-salam buat aku.
0: Oke, segitu aja.
1: Iya, gocinnya buat kita bertiga. Super gocin melintir buat Aiki gemoy anu ganteng anu bagus.
0: Terima kasih banyak Umi ya.
1: Iya.
0: Panteng radio.
1: Panteng radio. Panteng radio, panteng Dahlia enak-enak loh. Lagamnya Dahlia Perung, goyang.
0: Goyang Bali. Terima kasih. Kalau gitu langsung kita ketemuan sama requestnya.

0: warga Dahlia, saya Firza, patengin terus Dahlia Indonesia Asik bareng Ricky Luven, si manusia sejuta pesona.
1: Hydrococo, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin warga Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu, 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya mulai dari pagi hari sampai dengan kick-off berlangsung.
2: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat warga yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di Alun-Alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayo kita senam bareng Hydrococo dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari Alun-Alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
1: Persembahan Hydrococo, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Minum Hydrococo berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
5: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
4: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
5: Kok tahu?
4: Aromanya Hotin banget.
5: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
4: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
5: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
4: Akur, Bang.
5: Hotin itu banyak variannya.
4: Oh, iya.
5: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
4: Iya.
5: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
4: Betul banget.
5: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
4: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
5: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
4: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
5: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
6: Saya Chairman Nathan, saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalga, Bandung. Tunggu ya.
7: Baik, saatnya lomba lari kategori 500 meter pria. Bersedia? Siap? Go!
8: Wah, habis ini giliran kamu ya, berarti lari 1000 meter. Pokoknya tunjukin kalau kamu bisa.
9: Aduh.
8: Kamu kenapa?
9: Gak tahu nih, tiba-tiba sakit kepala. Mana habis ini giliran aku tanding lagi. Kenapa sih harus sakit kepala di saat kayak gini?
8: Tenang. Aku tahu kamu butuh apa. Nih, Poldan nih. Ayo, minum sekarang biar sakit kepala kamu cepat reda.
10: Poldan nih membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
9: Wah, sakit kepalaku sudah reda. Kini aku siap jadi juara.
8: Ayo semangat. Poldanmi, pol.
10: Poldanmi, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
11: Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

Rika Selangga yang satu ini sama Ricky Levin udah diputerin ya. Eh, wargi Dahlia ngomong-ngomong di bulan kemerdekaan yang dari Agustus itu ya, jangan cuma semangat kita aja berkibar, tapi keuntungan harus juga berkibar. Rayain semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026 mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Dapatin kesempatan memenangkan hadiah undian, 1 unit Grand Max Modification, dan ratusan juta rupiah saldo Bank Saku. Nikmati juga promo spesial lainnya seperti diskon spesial untuk modal tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodox, plus perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Wow, jadi ayo wargi, datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 15898 Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya.

0: Ayah sama Ade udah pada siap.
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak Ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, Ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah enggak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa nanti abis sarapan minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek, e-commerce, atau di Benofarm Official Shop. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi. Biolisin Vitamin.
4: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Amayatur Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
4: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amayatur Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram @amayatur.id.
0: Amayatur Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
5: Dahlia Indonesia Asik, cuma di Dahlia barengan Ricky Lover. Meow. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore. Meow.

sekarang jam 5 sore. Go go goyang goyang. Sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi.

dilarikan ke rumah sakit, sementara 3 lainnya mengalami luka ringan. Kebocoran dari tabung gas LPG 3 kg terjadi saat hendak dipasang di dekat kompor yang sedang menyala, memicu ledakan dan kebakaran. Tim SAR gabungan bersama Polairut Polda Banten dan Basarnas mengerahkan armada kapal hingga drone thermal untuk mencari

0: September 2026. Sebelumnya, siswa SD 026 Bojongloa harus mengosongkan sekolah karena lahan sekolah mengalami sengketa dan terjadi insiden pengembokan gerbang oleh pihak ahli waris tanah tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Persembahan.

0: Selama 1 jam ke depan, kita bakal dengerin langgam-langgam asik bersama Hydro Coco. Don't stop now.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Gak kerasa banget Targi Dahlia, kita udah masuk interval yang kedua, masih di gelaran Dahlia Inisiasi. Dan selama satu jam ini kita ditemenin dulu barengan sama Hydro Koko Wargi Dahlia. Ya bener banget, sama Hydro Koko makin kesini makin banyaknya kegiatan yang seru-seru yang bisa kita ikutin buat ngisi waktu kosong atau juga untuk healing sejenak dari pusingnya kerjaan kantor atau untuk sekedar kebutuhan lifestyle. Misalnya ikutan PoundFit, masuk grup running dan ikutan event maraton, main pedal bareng geng, traveling atau datang ke konser bareng sama teman-teman. Self-healing dan self-reward tiap orang itu memang beda-beda. Bahagia tiap orang juga emang beda-beda Wargi. Tapi walaupun kegiatan Wargi berbeda-beda, Hydro Koko siap nemenin segala aktivitasnya Wargi seharian. Minum Hydro Koko bisa bikin Wargi semangat lagi, refresh lagi di tengah gempuran aktivitas. Pokoknya jangan mudah nyerah ya, cari kegiatan positif yang Wargi suka sambil ditemenin sama Hydro Koko. Karena Hydro Koko, don't stop now. Jangan kemana-mana ya, abis setelah ngambil depan kita bakal buka lagi line telepon.

Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung, Simbah Duku.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Pokoknya, presentasi kita di depan klien harus maksimal ya.
13: Oke, Pak. Tapi,
12: kenapa?
13: Aduh, Pak. Tiba-tiba sakit kepala sebelah, Pak. Aduh.
12: Tenang, tenang. Jangan panik. Nih, saya bawa Poldanmic. Poldanmic ini bisa membantu meredakan sakit kepala sebelah. Kalau gitu, kamu langsung minum sekarang ya, biar sakit kepalanya cepat reda.
0: Poldanmic membantu meredakan sakit kepala dan sakit kepala sebelah akibat migrain.
13: Wah, sakit kepala saya udah reda nih, Pak. Makasih ya, Pak, Poldanmic-nya.
12: Oke, sama-sama. Poldanmic,
0: Poldanmic, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
14: Saya penggemar podcastnya Abang.
15: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
14: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
15: Kok tahu?
14: Aromanya Hotin banget.
15: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
14: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
15: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
14: Akur, Bang.
15: Hotin itu banyak variannya.
14: Oh, iya.
15: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
14: Iya.
15: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
14: Betul banget.
15: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
14: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
15: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
14: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
15: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Sekarang, Wargi masih pantengin Dahlia Indonesia Asik. Bareng Ricky Luven yang digemesi kamu si manusia sejuta pesona begitu wangi memikat jiwa berkulit putih lecer bagikan batu pulang bertata kati hari kucingan tadi seberjubah kanya matrawa. Oh tidak. Dahlia. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 4 sampai 6 sore.

0: Yang tadi request langgam ini siapa? Yo, dari Kiputerin ya. Kita baca lagi requestnya, udah gitu kita bakal buka line teleponnya lagi, oke? Okay? Makasih banget buat Esen Jelang Kaca Piring. Pengen goyang-goyangnya buat Dedi Antapani, Kang Tatang, Kang Danu, Teh Isar, Nenek Icat, Asgar. Buat semua wargi Dalia di Kumin lagi jadi satu. Terima kasih banyak, oke? Okay? Terus udah gitu ada... Wauci di Jalan Suci hadir, apa kabar? Goyang-goyangnya buat Isar Ibun, Danu, Aisugi, Cucu Gerlong, Sati Kopi Arnold, Dewi Pasko. Buat semua wargi Dalia yang digocin. Buat yang ganteng aja, kucing gemes gemoy. Terima kasih banyak, Re Wauci. Udah kita ada Mbak Isci, baik katanya, hai kucing bo, hai Republiknya dong. Tadi udah diputerin Republiknya, ho-oh. Buat Teh Cugar, Kang Heri, Santi dari Danu Iman, Ponti Mama Bayu Uman Foto. Buat semua nunggu berdua panjang. Terima kasih banyak ya. Gocinnya buat CEO yang lagi tatakol. Cuma tatakol apa? Tatakol tarang. PAT di Batu Lalang Ciwidey, pengen selimut tetangga. Tadi Republiknya udah duluan, gimana dong, itu aja gak apa-apa ya. Buat Ricky Luven duluan, buat sama wargi Dahlia super gocin. Buat Ricky Luven yang baik hati, semoga sehat selalu, amin. Doa yang terbaik juga sama buat dirimu ya. Terus berikutnya kita angkat lagi line telepon. Yang ini apakah ada suaranya? Kembali kita coba, halo Dahlia Indonesia asik. Halo Dahlia Indonesia asik, udah masuk. Coba dicari sinyal yang bagus, Teh Santi. Teh Santi kok apa cari sinyal yang bagus? Dahlia Indonesia asik. Teh Santi, ih kenapa di mute tiba-tiba? Teh Santi. Dahlia Indonesia asik, miau. Gayang balik. Apa kabar Teh Santi?
1: Baik-baik aja.
0: Sinyalnya kemana barusan?
1: Enggak tahu, lagi tidur kali sinyalnya.
0: Ngomong-ngomong kalau di daerah Tersanti sekarang lagi mendung atau lagi panas-panas aja biasa?
1: Tadi mah panas, sekarang mendung-mendung.
0: Oh udah mulai mendung ya, karena memang udah setengah.
1: Kalau hujan kan deh.
0: Iya sih, tapi udah jam setengah 6 juga, memang udah mau maghrib, gimana iya, dong?
1: Kayaknya malam hujan lagi kayaknya gitu.
0: Oh kemarin malam di situ juga hujan?
1: Hujan gede.
0: Tersanti tuh dekat mana sih?
1: Ini Kopo Sayati.
0: Kopo Sayati, oh iya iya iya.
1: Di situ hampir deket sama Sayati.
0: Oh, kalau dari Kimat enggak. Gimana atuh berbeda ini, berbeda langit.
1: Berbeda langit.
0: Gimana atuh menit tersanggup dong.
1: Gak apa-apa lah, terus gilian hujan ke sana.
0: Baiklah, mau request langgam ke hari ini?
1: Dukung aja.
0: Boleh, boleh mendukung-dukungin. Mau buat siapa ini ceritanya?
1: Buat KIT 2. Yang cucuk memang. Buat kalau punya kisinya, Bang.
0: Amin.
1: Yang udah pada masuk tadi ya. Yati Popo, Yati Beris, Yubal, Manu Yuman, Mbak Uci, Inando, Bu Eha. Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Siap, segitu aja.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama Kak Iki.
0: Panteng Radio.
1: Panteng deh Lia, enak-enak programnya asik atau kuah gue
0: goyang. Goyang balik, terima kasih banyak. Oke, kalau gitu gimana kalau kita dengerin langgamnya Syahrini yang terbaru. Nanti Kiloven bakal balik lagi abis yang ini ya.

baru ya, dengar-dengar kabar katanya ada sedikit perubahan dari raut wajahnya daripada Miss Syahrini ini, Wargi Dahlia. Apa sih? Mungkin sedang perawatan apa gitu Wargi Dahlia. Ih, tapi ini juga mau ngegosip ya, dengar-dengar kabar ada lagi, ada grup band yang cukup terkenal kan. Grup band ini katanya kemarin gak jadi manggung Wargi Dahlia di salah satu, sebut saja salah satu tempat atau salah satu kota, ala gara-gara pesawatnya over baggage gitu kan, kelebihan beban, harus bayar sekian digit, bukan cuma satu digit, dua digit Wargi Dahlia, tapi dua digit Wargi Dahlia, dan dua digitnya lumayan gede lagi ya, dan akhirnya jadi batal manggung dan tiba-tiba jadi kasus lah gede. Wuh, ya ampun, apakah itu? Nanti Ricky bakal update lagi kalau misalnya dapat berita resminya Wargi Dahlia. Ini mah baru isu-isu burung aja gitu. Tapi kalau ini bukan isu burung, ini mah beneran Wargi Dahlia. Udah tahu Harjo Koko kan, Hydro Koko itu kalau buat Ricky Luven ya, Ricky selalu nyimpen di dalam kulkas, nyimpen di tempat pendingin. Kalau buat lagi ngerasa kepanasan, dehidrasi, langsung gelek. Soalnya kalau minum Hydro Koko bisa bikin kita jadi semangat lagi, refresh lagi. Dan yang satu paling Ricky suka, dia tuh anti aging Wargi Dahlia, jadi bisa membuat kita lebih

Kaiki aja terima kasih banyak. Ada Kang Aman Abadi di Jatinangor. Doanya buat Ricky Lubut semoga sehat selalu, tambah banyak joknya rezekinya, amin. Sukses juga, doa yang terbaik juga sama buat Kang Aman Abadi ya. Ada Kang Aris Martabak Ovo, pengen langgamnya Andai Aku Bisa. Dari siapa yang nyanyi? Ada banyak soalnya yang nyanyiin langgamnya itu, yang Andai Aku Bisa. Ricky pilihin aja ya, Ricky pilihin yang Juliet versus Juliet Barang Naga. Oke, nanti Ricky bakal puterin ya. Goyangnya buat sama Wargi Dahlia aja. Mama Fiandi, selamat sore. Thank you juga buat Kang Tatang Suherman di Cisaranten. Armada Asal Kau Bahagia nanti juga bakal diputar, ditunggu. Buat semua Wargi Dahlia dan juga buat Ricky Loven, thank you. Udah gitu ada Kanunu Nugraha di Cicalengka, pengen wali yang judulnya Yang. Ricky juga bakal putar. Yaudah, jangan kemana-mana. Masih di gelaran Dahlia Indonesia, asik bareng sama Ricky Loven. Yaudah, gue mesti kamu.

0: penampilan kami
1: Republik
2: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega, Bandung.
3: Di acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung.

0: Bella.
1: Kamu kenapa, Ton? Muka lesu, kayak nggak ada semangat hidup deh.
0: Jahat kamu, Bel. Aku lagi sakit tahu, malah diledekin.
1: Kamu flu ya?
0: Iya nih, hidung tersumbat, kepala pusing, ditambah demam lagi.
1: Walah, kalau gitu, nih buruan minum Sanaflu, bantu meredakan gejala flu kamu.
0: Ya ampun, Bel, gak nyangka kamu perhatian sama aku. Makasih ya, Sanaflunya.
1: Gak usah GR ya, ini bukan bentuk perhatian, tapi teamwork. Kalau kamu sakit, ntar semua kerjaan aku yang kerjain. Ih, kan malas.
2: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
3: Beberapa hari kemudian.
4: Pagi Bella, cerah banget. Wih, ya hari ini.
1: Udah seger lagi nih.
4: Yoi dong, berkat Sanaflu dan tentunya berkat kamu dong Bel.
2: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
4: Jangan kemana-mana wargi, habis Dahlia Indonesia Asik, akan ada kontak Indonesia Pop. Kita panteng langgam pop yang pernah ngehits selama 2 jam ke depan. Jangan kemana-mana ya, masih di Dahlia Indonesia Asik, barengan Ricky Luven. Mau. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore. Mau.

0: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Dahlia Indonesia Asi, cuma di Dahlia barengan Tricky Lover. Setiap hari Senin sampai Jumat, dari jam 4 sampai 6 sore.

Dahlia ya. Aduh, udah waktunya Ricky Lumpen harus undur diri dari gelaran Dahlia Indonesia. Sikir, terima kasih banget buat Kang Budi 33 di Cikadusar yang apa kabar. Aduh, gak sempat, maafin gak keputerin besok lagi ya. Dan Ece di Banjaran juga hatur nuhun. Katanya di Banjaran juga hujan gede kemarin. Waduh, di aku manggai. Hey, masih mau ya, apa kabar? Ada Tesiti Agnia Fauzia di Pagarsi. Hai, hai, hai. Tarini Otik juga thank you banget. Agus Ketbon Cibadiu juga makasih banget ya. Buat requestnya ada Kang Iso di Bawah Batu. Ada Kang Uman Foto Jati Rocky. Ada Mama Lilis juga terima kasih banyak. Udah gitu juga ada Kang Adi Cibiru apa kabar? Katanya jika lo masih ada hari ini adalah hari lahirnya Kang Gim Cu. Iya, udah turut berpulang ya. Jadi kita nginget-nget lagi sama dia deh. Terima kasih banyak juga buat Kang FD Antariksa Bawah Batu. Kang Gisa Putra juga terima kasih banget. Kang Ardian Ciarju juga thank you banget ya. Dan Ricky Lovan harus pamit dulu. Terima kasih banget ya udah pada nge-request. Mudah-mudahan semua langgam Ricky Putra semuanya pada disuka. Oke, ketemu lagi besok. Makasih banget. Mudah-mudahan sehat selalu berlimpah-limpah rezekinya. Ricky Lovan pamit. Panteng Radio, Panteng Dahlia, anak-anak langgamnya. Dahlia Prungah, go-go-go-go. Yang makasih juga buat Hydro Koko yang udah nemenin kita selama sejam ini.

0: Ada apapun aktivitas wargi, jangan gampang menyerah ya. Dan minum Hydro Coco biar semangat lagi.
1: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Idahlia. Tiba saatnya untuk melaksanakan sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

0: Dahlia FM.
1: Banteng terus kontak Indonesia Pop.
2: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.
3: September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia ya. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Dari goyangin langgam-langgam juara yang pernah ngehits 2 jam ke depan sampai jam 8 malam. Temenin, tungguin requestannya. WhatsApp voice note on air. Ingat ya, di KIP Dahlia.

saya Jeremy Nathan. Saksikan penampilan saya bareng Setia Band di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia, tanggal 11 Oktober 2026, tepatnya di lapangan Tegalega, Bandung.

WhatsAppin ke 0811-222-1015. Bisa voice note kalau wargi lagi mager ngetik ya atau susah on air. Bisa ke nomor yang sama juga untuk on air, atau ke line telepon kita di 73028 atau 73111710. Jangan lupa juga nanti pantengin live TikToknya di @1015DeliFM. Nyalain notifnya ya, Instagram, Facebook juga. Yang mau pantengin lewat streaming, tinggal diklik aja ke radiodelifm.com. Yang penting KIP Dahlia sampai jam 8 malam.

0: diangkut. Di pasar, gak ada radio, kangen sama penyiar dan acara-acara Dahlia. Semuanya ada di satu genggaman handphone Wargi. Download sekarang aplikasi Radio Dahlia di Google Play Store dan App Store.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Gelegar sekarang juga buat ikutan acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000 sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tenaga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

0: Sun Mic, produksi PT Sun Befarma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Jika sakit kepala, segera minum Poldan Mic. Poldan Mic, pol.
2: Wargi Dahlia, saya Momo.
3: Saya Ruby.
4: Saya Nat.
5: Saya Dan.

2027. Akhirnya terjawab juga, Persija Jakarta dipastikan akan menjamu Persib Bandung di Stadion Utama Gelora Bung Karno hari Sabtu tanggal 12 ya, jam 15.30 nanti. Wargi ya, pertemuan ini jadi momen yang sudah lama dinanti.

3 poin bawa pulang ke Bandung, gaskeun enggak? Gaskeun aja dong. Pokoknya semangat lah. Kalau ngomongin Persib, apalagi kalau mau nobar gitu wargi ya bisa. Nanti Dahlia juga ada nobar di alun-alun Ujung Berung, jangan sampai dilewatin ya. Termasuk yang satu ini juga nih yang semangat banget kasih keuntungan buat wargi semua ya. Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026. Mulai 1 Agustus hingga 31 Oktober nanti, wargi bisa dapetin kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga promo spesial lainnya, mulai dari diskon spesial untuk model tertentu, paket kredit spesial, kemudahan trade-in melalui OLX Mobi, dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc ya, plus perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi wargi jangan lupa mampir datang ya ke outlet resmi Daihatsu terdekat atau hubungi Daihatsu Akses di 15898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu. Lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Biar makin seru, pantengin Riri di live TikTok @1015DeliFM. Kita absen yang udah join malam hari ini. Ada siapa nih? Telis di Palawan, Matmar.

0: bayangin. Buat kita berdua aja, yang lain jangan dulu. Ada Teh Isar, terima kasih banyak. Mbak Edi Cibai, langgamnya digoyangin. Buat keluarga aku tercinta aja. Sekarang yang mau owner ada siapa? Kita angkatin penelpon pertama. Halo, Kak Ipe Dahlia. Sama siapa ini?
1: Kang Edet gak kadar, Neng.
0: Kang Edet pengen apa?
1: Dari Rosa, Neng.
0: Rosa yang mana?
1: Pilihin aja.
0: Digocin?
1: Gocin buat istriku, Neng. Yang lagi tidur-tiduran, Neng. Sama Neng Liri.
0: Udah gitu aja?
1: Iya, udah,
0: terima
1: Neng.
0: Terima kasih, Panteng Radio.
1: Panteng Dahlia, enak-enak pasamnya. Dahlia, tungah, bulu-bulu, goya.
0: Belakang Kang Edet ada siapa lagi? Halo. KIP Dahlia.
2: Halo.
0: KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Mang Nana, Teh Riri.
0: Gaskeun Mang Nana pengen apa?
1: Pengen hijau daun.
0: Hijau daun tadi udah, ada yang lain?
1: Itu aja lah, ngedukung aja.
0: Dukung aja, digocin.
1: Gocin buat semua warga Dali aja sama Teri, wajar selalu.
0: Amin, hatur nuhun Mang Nana, Panteng Radio.
1: Panteng Dali.

0: saya Mulan Jamila, pantau terus 101,5 Dahlia.
1: Hydrogoco, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin wargi Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya mulai dari pagi hari sampai dengan kick off berlangsung.
2: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat wargi yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di alun-alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayu kita senam bareng Hydrogoco dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari alun-alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
1: Persembahan Hydrogoco, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Minum Hydrogoco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
5: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hydrogoco di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
4: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hydrogoco di Radio Dahlia FM.
5: Hydrogoco, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
4: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hydrogoco setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
5: Persembahan Hydrogoco, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hydrogoco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Bro, kenapa tuh hidung? Meler sampai merah gitu.
3: Iya nih, gue lagi flu berat, kepala pusing, bersin terus, kadang meler, kadang mangpet, sama sedikit demam. Duh, hidup jadi gak indah lagi, bro.
2: Di, sampai segitunya. Slow, bro, slow. Nih, gue ada Sanaflu. Kalau gue sekeluarga kena flu, minum Sanaflu. Udah, buruan minum.
3: Wah, lu emang penyelamat gue, bro. Gak kebayang kalau gak ada lu di hidup gue. Pasti hidup gue bakal menderita.
2: Bro, please gak usah drama deh. Mending lu minum Sanaflunya. Biar flu dan semua gejala yang lu rasain cepat reda.
3: Canda bro.
4: Sanaflu membantu meredakan gejala flu seperti sakit kepala, demam, bersin-bersin, dan hidung mampet.
5: Beberapa hari kemudian.
3: Wah, hidup itu indah ya bro. Kalau gejala flu udah reda. Makasih Sanaflu.
2: Sama-sama bro.
6: Sanaflu, produksi PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Perhatikan peringatan dan kontraindikasi. Tidak melebihi dosis yang dianjurkan.
7: Halo warga Italia, saya Duta dari Shilon 7, Bangka terus.

pesan tiket Dahlia transfer bisa nggak ya? Pesan online bisa ya. Tinggal langsung dibuka aja bio Instagram Dahlia di @1015dlfm. Nanti di situ ada link ya, teiteng ya, bisa pesan online. Tapi kalau mau yang langsung, yang pasti-pasti aja, ya udah datang aja ke Burangrang 28 Bandung ya. Jadi pokoknya wargi jangan lupa harus diborong sebelum kehabisan ya. Tapi kalau ngomongin masalah belanja, masalah transfer ya, di tanggal 99 ini udah check out apa aja.

0: atau pakai QR aja dari handphone, gampang banget. Tapi ingat, wargi juga harus waspada ya. Soalnya ada modus penipuan baru nih. Bank Indonesia punya info penting. Cukup lakukan 3 langkah utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau wargi dapat pesan telepon atau tautan atau tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan buru-buru ambil tindakan. Tarik napas dulu. Stop dulu, penipu itu seneng bikin kita panik dan terburu-buru wargi ya. Yang kedua, cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan memastikan kebenaran info lewat sumber resmi yang terpercaya. Dan yang ketiga, lapor ke otoritas terkait kalau terbukti mencurigakan, menipu atau merugikan. Dan laporkan kepada pihak yang berwenang. Karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya. Jadi ingat wargi, kalau ragu, stop dulu. Stop, cek, lapor. 3 langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data wargi ya. Info lengkap atau pengaduan wargi bisa hubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157, atau Komdigi melalui aduan konten dan aduan nomor.id ya. Yuk jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi, amankan data, amankan dana, dan selalu hashtag kalau ragu stop dulu. Berarti zaman sekarang mah sukujon aja dulu ya, apalagi kalau dia ngirim link-link atau tautan aneh-aneh wargi ya. Tapi kalau sekarang mah gak aneh, kita onar lagi, ada siapa? Halo, KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Agus mulai nanti dong tanya mandat.
0: Pengen apa Agus?
1: Peter Pan.
0: Peter Pan yang mana?
1: Tak ada yang abadi.
0: Tak ada yang abadi. Digocin buat siapa?
1: Pacar Riri, Agus sama keluarga Agus.
0: Udah yang gitu aja. Apa?
1: Kampanye.
0: Apa?
1: Mudah-mudahan ada jadinya di sana.
0: Amin. Hatur nuhun Agus Mulia Pateng Radio.
1: Pateng Dahlia. Enak kalau yang bisa. Bukan bobo-bobo ya.

lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Star sekarang juga buat ikutan acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Ah, ma. Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.

0: Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan memperoleh pahala pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110.
0: Dipersembahkan oleh
2: sekarang jam 7 malam.
0: Radio Asik Radio Dahlia.
3: Saatnya kilasan informasi. Persembahan
4: Dahlia FM. Wargi Dahlia bersama saya Putri Barbie, berikut kilasan informasi. Jadwal pelayanan SIM keliling Polrestabes Bandung yang bekerja sama dengan Radio Dahlia FM untuk besok hari Kamis tanggal 10 September 2026 berada di The King Shopping Center Jalan Kepatihan dan Pasar Modern Batu Nunggal. Kebakaran melanda kawasan hutan di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Sari Mukti, Kabupaten Bandung Barat, Selasa sore 8 September 2026. Sejumlah titik api terlihat di kawasan hutan yang berada di perbatasan Kecamatan Cipatat dan Cipendui. Kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas manusia. Salah satu dugaan penyebabnya adalah perilaku membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, kebakaran juga diduga dapat dipicu oleh aktivitas manusia yang melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Heboh di media sosial, seorang asisten rumah tangga asal Lampung bernama Nirma viral setelah diduga mencuri emas milik majikannya dengan nilai mencapai hampir 1 miliar rupiah. Emas tersebut dikumpulkan oleh majikannya selama sekitar 30 tahun. Emas yang dicuri dijual dan digunakan sebagai modal pesta pernikahan Nirma bersama suaminya di kampung halaman mereka di Lampung. Kini pelaku sudah diamankan pihak kepolisian. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
3: Baru saja kilasan informasi.
0: Kilasan informasi.
3: Persembahan
5: 101,5 Dahlia FM.
2: 101,5 Radio Dahlia FM.
6: Panteng terus kontak Indonesia Pol.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik.

0: vivir.
1: Itulah langgam pop Indonesia yang menjadi buah bibir di Radio Dahlia FM.
2: Buah bibir.
3: Buah bibir.
0: Nantikan.

0: 26 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Biar bahagia, biar happy nih yang nungguin pertanyaan kuis buat malam hari ini, yang nungguin hadiah giveaway 100 ribu dari Hydro Toto di kuis Don't Stop Now. Simak baik-baik pertanyaannya wargi ya. Persib Bandung melaju ke fase grup AFC Champions League 2 2026-2027 setelah menang 1-0 atas tim apa dan dari negara mana? Sekali lagi nih ya, Persib Bandung melaju ke fase grup AFC Champions League 2 setelah menang 1-0 atas tim apa dan dari negara mana? Kirimin jawabannya langsung ya lewat WhatsApp request Delia di 0811-222-1015. Jangan lupa diketik nama sama alamat wargi, nanti yang jawabannya benar dari sortir, dari hubungi buat owner di segmen berikutnya buat dapetin hadiah uang tunai 100.000 rupiah dari Hydro Koko ya. Sekarang sambil nungguin jawaban kuisnya wargi, kita cek lagi WhatsAppan malam hari ini. Selamat malam buat Mama Kaila di Rancamayan. Riri, ini besok benar ada majedor di Dahlia, seriusan? Seriusan Mama Kaila, jangan lupa panteng kalau bisa datang aja ke Burangrang ya. Terus ketemuan juga sama Bebe Dery, makasih, coba lagi ownernya. Mbak Yati, mau coba bacanya Yati Kopo disingkat jadi Mbak Yoto ya. Lagi pantengin KIP sambil jualan, semoga laris manis, amin. Ada juga Kang Dede di Dago, langgamnya pengen digoyangin buat semua warga yang lagi pantengin aja. Kita angkat dulu ownernya, halo. KIP Dahlia. Sama siapa ini?
1: Dery
0: di Cibiru, pengen langgam apa?
1: Mahal ini untuk bersamanya.
0: Selain itu apa, Dery?
1: Mau bukannya pernah diputer ya?
0: Jangan itu-itu aja langgamnya, apalagi dong?
1: Ini aja roti parulian yang baru ada.
0: Yang mana?
1: Yang buat akhir zaman.
0: Aku paling punyanya Angin Rindu, terus Sepenuh Hati, atau Mengapa, atau Salahi Aku.
1: Oh ini aja wer lah, gak salahi aku aja.
0: Apa?
1: Yang salahi aku.
0: Salahi aku digocin buat siapa?
1: Gocinnya semua warga Dahlia dan Kariri.
0: Udah gitu aja?
1: Gitu aja Kariri.
0: Terima kasih Panteng Radio.
1: Panteng Radio enak-enak langgamnya Dahlia penuh buku.
0: Jangan lupa wargi ya, pertanyaan kuisnya malam hari ini, Persib Bandung bisa melaju ke fase grup AFC Champions League 2 nih setelah menang 1-0 atas tim apa dan dari negara mana? Kirimin jawabannya ya lewat WhatsApp, udah tungguin 10 menit lagi sebelum udah telepon owner ya. Prungah, go go go, goyang.

Mega Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

Aiutinte! Dewi Persik! Charlie von Houten Setia Band! Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Faisal.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Penampilan kami Republik
13: hari Minggu tanggal 11 Oktober di lapangan Tegalega Bandung
14: di acara gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia Bandung
12: di

0: Udah siap belum buat dapetin hadiah uang 100.000 rupiah? Saatnya nih kuis Hydro Koko Don't Stop Now.
1: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
2: Ayo gaskan wargi, gaskan sebelum nobar ya di hari Sabtu nanti. Benar kan Sabtu ya? Kalau salah mohon maaf ya. Tapi kalau yang satu ini jangan sampai salah. Pertanyaan kuis Don't Stop Now malam hari ini seputar Persib gampang pisan wargi ya. 100.000 nih di tanggal 9 September 2026 ya. Pertanyaannya, Persib Bandung melaju ke fase grup AFC Champions League 2 setelah menang 1-0 atas tim apa dan dari negara mana? Nanti wargi yang Riri hubungi di owner malam hari ini ya, jangan lupa passwordnya. Kalau dibilang kuis Don't Stop Now, wargi jawab Hydro Koko segar pisan, ey Don't Stop Now. Siapakah yang beruntung malam hari ini? Kita coba hubungi. Handphone-nya jangan dipakai dulu wargi ya, kuis Don't Stop Now. Passwordnya sayang, Hydro Koko.
3: Ya, dipakai.

0: Seger pisan, ey.
1: Gak kedengeran tadi, ruplop.
0: Sok coba cari sinyal yang benar atuh, ulangi lagi passwordnya. Hydro Coco. Aduh, lama nih, ganti juga nih. Ayo passwordnya, Hydro Coco, seger pisan, ey.
1: Seger pisan, ey.
0: Ulangi lagi Hydro Coco, seger pisan, ey. Hydro Coco. Ah, lama sekali, belum beruntung. Kita coba yang lain ya.

0: stop now?
1: Don't stop now.
0: Sama siapa ini?
1: Ricky Cimahi.
0: Ricky Cimahi udah pernah menang belum hadiahnya?
1: Belum pernah.
0: Yakin?
1: Ini juga baru ditelepon.
0: Baru ditelepon. Ya udah kalau gitu, apa jawabannya nih? Persib Bandung melaju ke fase grup AFC Champions League 2 setelah menang 1-0 atas tim apa dan dari negara mana?
1: Manila Liga, Filipina.
0: Yakin?
1: 100%.
0: Langsung 100.000 buat Ricky di Cimahi ya. Selamat Ricky.

0: satu bungkus kosong Hydro Koko, boleh varian apa aja ya. Pengambilan hadiahnya tidak boleh melebihi 3 hari setelah menang. Langsung aja capcus besok langsung datang ke Radio Dahlia di Burangrang 28 Bandung ya. Warga yang belum beruntung malam hari ini, besok dicoba lagi karena kuisnya hadir Senin sampai dengan Jumat di jam KIP Dahlia. Oke, kalau gitu dirinya pamit dulu. Lanjut KIP-nya di owner ya sampai jam 8 malam.
1: Selamat buat warga Dahlia yang udah menang, dan buat yang belum menang, besok ikutan lagi ya. Quiz Don't Stop Now dari Hydro Koko.
2: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

0: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Denso, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
2: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
1: Pulang kerja, Bang. Bang Denso, pakai Hotin Cream juga.
2: Kok tahu?
1: Aromanya Hotin banget.
2: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
1: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
2: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
1: Akur, Bang.
2: Hotin itu banyak variannya.
1: Oh, iya.
2: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
1: Iya.
2: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
1: Betul banget.
2: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
1: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
2: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
2: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
3: 101,5 Radio Dahlia FM.
4: Banteng terus, kontak Indonesia Pop.
5: Dahlia FM, Bandung Goyang. Sik asik. Dahlia FM.

0: langgam-langgam Indonesia yang asik-asik hanya di Kontak Indonesia Pop.
1: Jangan kemana-mana wargi, habis Kontak Indonesia Pop, saatnya kita bergoyang di acara yang digoyang-digoyang-yang selama 2 jam ke depan.
2: Ya ampun, panas banget ya Jeng di luar.
3: Iya Jeng, menyala banget deh cuacanya.
2: Mana harus jemput anak lagi, belum ke pasar, masak ini itu. Aduh, kena panas dan matahari mulu. Worry deh, baju jadi bau.
3: Makanya harus pakai Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Pewangi dan pelembut konsentrat melindungi baju dari bau apek, bau polusi, bau matahari. Jadi sepanjang hari pun di luar, baju tetap wangi seharian Jeng.
2: Aku mau beli Royal by Soclean UV Serum sekarang deh.
3: Iya dong, rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci dengan deterjen 2-in-1, wajib rendam pakai Royal by Soclean UV Serum. Biar baju sekeluarga lembut dan wangi seharian.
4: Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 dan Radio Dahlia FM akan hadir di pasar dan permukiman terpilih di Kota Bandung. Buat bagi-bagi hadiah dalam acara Sidak Pasar dan Sidak Rumah, Royal by Soclean UV Serum kemasan 500. Wanginya never ending. 12 September Pasar Soreang, 13 September Pasar Ciwidey, 20 September Pasar Banjaran.
3: Bakal banyak kegiatan seru di pasar, seperti games, goyang bareng Royal by Soclean, door prize, serta hiburan musik. Dan hadiah uang tunai dan hadiah elektronik menarik. Ibu-ibu bisa langsung mencoba wanginya Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 langsung di tempat ya.
4: Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apek, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by Soclean UV Serum kemasan 500 yang wanginya never ending. Pokoknya, ditunggu kedatangannya ya.
3: Persembahan Royal by Soclean UV Serum dan Radio.

Gak kerasa udah jam 8 malam aja wargi. Makasih banyak udah panteng selama 2 jam kebelakang. Ketemuan lagi besok jam 6 sampai jam 8 di KIP Patung Radio Patung Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia Perungah.

Kendah Lia, radio tersayang asal kurang.

juga di Soreang Wargi Dahlia ya. Ya kalau misalnya ini kan nanyain Tegalega karena gara-gara mau daftar kan ya, mau daftar mau ikutan Gelegar Jalan Santoy kan, iya kan? Iya, kalau misalnya pengen pastinya pengen tidak kecewa gitu, takutnya ke Tegalega ternyata udah habis. Koredas cek san-san mah, geus koredas. Nah, daripada koredas Wargi Dahlia pas ke sana, mendingan ke Dahlia FM di Jalan Burangrang 8 Bandung. Asik. Sok, cuma 35.000 Wargi Dahlia sudah dapat kaos yang ada di belakang sana, dapat produk sponsor, udah gitu Wargi Dahlia juga dapat kupon door prize-nya. Nah, menangin door prize-nya Wargi Dahlia, satu paket umroh, dua motor matic, satu sepeda listrik, uang tunai puluhan juta.

aja sama Bungsu Bandung ya, sama Mama Bungsu nanti di Tegalega Bandung di acara yang spektakuler luar biasa Gelegar Jalan Santai ya. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi sampai selesai. Cik atuh Wildan mini abdi teh keur maca heula WA ih di dinya mah jadi ngahalangan Wildan atuh mini ka heula ih. Mini mun ngelepon mah ka 73028 hiji deui 73111 mini bedegong di dinya teh.

tunduh karena makan kebanyakan ya gara-gara ya Tenjah ya. Gara-gara Tenjah ngasih apa namanya teh petai tilu papan ya. Sampai sama berapa kali aku nambah nasi. Ya Allah, akhirnya aku begini. Aku begini, warga Dahlia, enggak bisa gerak. Tangganya aku tak berarti bagimu. Tadi aku udah nyanyi itu. Bayangnya buat semua warga Dahlia, gocinya buat seseorang yang udah melupakanku. Kasian. Abis pulsa nah tuh ayang, inya kayak hela tuh Wildan, mini sabaran dikit. Kalau ayang teh karek oge, iya muka warung nate karek dibuka, manya tuh.

aja di 08112221015 ya. Ari Wongso, aku tidak melihatmu di TikTok Dahlia Sok, atuh nongol sini. Aku udah juga live dah. Nah, Neng Yola juga apa kabar? Tadi ada Mr. Ilham Arifin ya, Ilham. Arifin Ilham gitu. Bisa dibalik-balik. Blokir wenan. Nahun Erwin udah blokir dah. Dendam antara kalian berdua, jangan ajak-ajak aku ya. Karena aku tidak ikutan di sana, Erni. Kamu tidak boleh begitu, Erni. Makanya yang diblokir segala. Dan si itu mah si Wildan mah tahu diri dia mah mencek di kabis dikit tuh enggak sesuai enggak sah nyamperin cenanya heeh cenanya halangan meren. Ada Iso di bawah batu ngegoyang Danu Iman terus kang genta bebeb dari si Danu mah ker live TikTok tah. Ini bulu-bulu kata ringali Danu tah. Bulu kelek, bulu iru. Geus pugu bulu suku. Kadang bau suku ka dia. Mas Bro Maroko Ciampelas pun bergoyang malam ini. Terima kasih banyak, hatur nuhun pisan. Bagaimana kalau kita goyang lagi Dewargi Dahlia Langgam yang asik buat kita semua, Bro?

Feodalia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung. Simbah Dukun.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komix Herbal.
11: Komix Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.

0: hiasan mata air alami.
1: Hari gini cari duit 100 aja susah banget deh.
2: Eits, kata siapa? Ikutan aja kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM deh. Bisa dapat 100 ribu rupiah loh.
1: Wah, seriusan nih? Kalau gitu mau ikutan juga kuis Hidrokoko di Radio Dahlia FM.
2: Hidrokoko, bagi-bagi hadiah lagi nih lewat kuis Don't Stop Now setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 sampai 8 malam di acara Kontak Indonesia Pop.
1: Dan jangan lupa juga pantengin Dahlia Indonesia Asik bersama Hidrokoko setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4 sampai jam 6 sore cuma di Radio Dahlia FM.
2: Persembahan Hidrokoko, Don't Stop Now dan Radio Dahlia FM.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.

Mino. Siti Aminah, Siti Moemane. Ngelag, ngelagnya.

dan juga live di Jeddah, kreator akan segera kembali padahal Uing kan ayah. San, gunakan data seluler. Oh, jaringan Wi-Fi-na. Mas Tomo. Oh, Mas Tomo, bagaimana ini? Ayang gak mau, wargi Dahlia capek pegel dan nyeri otot wargi Dahlia ya. Dihotin aja wargi Dahlia ini tanpa bekas, tidak meninggalkan bekas putih dan juga di kulit dan juga di baju tidak lengket pula wargi Dahlia ya. Patin krim cocok untuk pemanasan sebelum berolahraga dan capek pegal setelah olahraga wargi Dahlia. Ini sudah bersertifikat halal loh, mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen loh wargi Dahlia. Patin tersedia dalam

beberapa varian loh. Ada Hot and Cream Original, Hot and Cream Strong, Hot and Cream Aromaterapi, Hot and Cream DCL mah bunga Citra Lestari atau Hot and DCL untuk meredakan rematik, keseleo, nyeri otot dan nyeri sendi. Wargi Dali, ada Hot and Koyo Aromaterapi juga ada, Hot and Balsam yang ekstra hot juga ada, Hot and Go yang dilengkapi aplikator dan juga cap pijat pun ada, Hot and Tuba ukuran 30 gram baru travel size harga 10 ribuan ya. Hot and itu yang hot spray teh yang disemprot itu Wargi Dali ya, pas pemanasan capek pegel kram langsung hilang Wargi Dali ya. Tak percaya, sok atuh cobaan geran untuk percayanya. Ayah kene Hot and Cool Gel ini dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin rileks ya. Pokoknya setiap gerak aktif maksimal dengan Hot and loh Wargi Dahlia ya. Hot and krim panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam atasi capek dan pegal. Follow Instagramnya ya, @hotincream@hotincream.id dan TikTok hotincream.idn Wargi Dahlia ya.

cicing atau Wildan kayak batur hala Wildan ah nih cicing lah tuh mulai didinya. Iya Siti Aziza jauh-jauh di Malaysia hayang nggak goyang. Cacing Mama Gani di Bojong Kalapa cing Mama Gani. Ah mending ke 73028 73117 10 wewargi Dahlia.

0: Kita bergoyang antre-antrean. Ah, tidak. Sekarang nge-lag gak warga Dahlia? Sekarang sudah pakai data seluler. Tadi wifi-nya majus warga Dahlia kagak ada. Halo yang digoyang-digoyangnya. Dangdut. Dahlia, asik atuh, prung ah, go.
1: Asik atuh, go.
0: Prung ah,
1: go, yang.
0: Apa sayang, kenapa? Aku kan pengen mengganggumu supaya kamu tidak bobo. Biar aku dia temenin sama dirimu. Kamu lagi apa?
1: Lagi ini aja, teh, lagi santai.
0: Lagi mojo, kolangan.
1: Enggak,
0: ada temennya. Gangguin enggak, juga temennya.
1: Sendiri.
0: Oh sendiri. Coba, belajar digagaya sama ayang yuk. Keman?
1: Ayo, boleh.
0: Keman, digagaya. Yang digoyang. Asik. Sekarang dangdut.
1: Dangdut.
0: Ah,

0: Mau digoyang siapa lagi, Siti sayangku? Siapa yang mau digoyang?
1: Buat Teh Irfan, buat Kak Ipan, Bunda Patik, Ibu Enjoy, Mama Yuli, Teh Listi, Teh Nilam, Bunda Sarah, Adik Cibiru, IRB,
0: Geningan Karnal KB, terus?
1: Mah Ai, Deden Cipten, ya.
0: Cipteng, terus?
1: Dan semua wargi Dahlia.
0: Asik, betul sekali Siti Aziza. Pantai, langgamnya pengen apa?
1: Apa aja lah.
0: Apa aja yang penting dangdutan ya? Oke lah kalau begitu. Siap. Makasih ya.
1: Iya,
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya Dahlia. Prung ah, gaga-gaga.
1: Go-go-go-goyang.
0: Asik, tuh kan dia kan kaget. Akhirnya dia gak bisa bobo. Oh, si Tamina tingku naon ngelai kucuk-kucuk ngelai kemudian pada kena loba gaya ting loba naon loba duit gitu. Aduh, pinapsuan ya. Mino sudah bergabung tapi kumaha ya ngayakeun anak Mino kadi tuh wargi Dahlia nge-like no aku nao ge. Saya mendingan ngagoyang ngelah deh wargi Dahlia, langkahnya asik buat wargi Dahlia semuanya, nemenin wargi Dahlia yang ada di rumah, masih di tempat kerja, dimanapun wargi Dahlia berada, sambil pantengin aku ayang Mino yang digoyang-digoyang ya. Di pasar jam sekian kenaon, perung agak-agak ya.

0: Udah Lia, saksikan penampilan saya di Lepersi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Udah Lia FM Bandung.
1: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekedar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Wujudkan perjalanan ke Tanah Suci bersama Abaya Tour Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
1: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Abaya Tour Indonesia. Ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811 105 564. Follow Instagram @amayatour.id.
2: Amaya Tour Indonesia, spesial umroh keluarga premium.
3: Hydrogoco Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin wargi Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya mulai dari pagi hari sampai dengan kick-off berlangsung.
2: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat wargi yang mau beli tiket Gelegar Jalan Santai, bisa beli juga langsung di Alun-Alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayo kita senam bareng Hydrogoco dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari Alun-Alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
3: Persembahan Hydrogoco, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
4: Minum Hydrogoco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Eh, bu, kalau nggak salah, tahun depan kan adik lulus kuliah kedokteran ya? Wah, akhirnya di keluarga kita ada yang jadi dokter juga ya, Bu?
6: Iya, ibu rencana mau kasih hadiah pas kelulusan nanti. Tapi, kamu ada ide nggak? Kira-kira kasih apa untuk adikmu itu?
5: Nah, aku ada ide nih, Bu. Gimana kalau kita kasih perlengkapan untuk dokter aja? Kayak jas dokter, stetoskop, tensimeter, pen light, dan lain-lain deh pokoknya, Bu.
6: Oh, boleh tuh. Biar makin semangat dia, ya. Eh, tapi beli perlengkapan begitu di mana?
5: Tenang, Bu. Deket sini ada tuh toko Sentral Bandung Raya. Toko alat kesehatan yang lengkap banget. Nanti aku beli sekalian semua di sana deh.
7: Toko Sentral Bandung Raya, toko terlengkap menjual alat-alat kesehatan yang Anda butuhkan. Kunjungi CBR yang terdekat dari tempat Anda. CBR Pasir Kaliki 205C. Telepon 203-7627. CBR Kopo Bihbul 38. Telepon 541-3344.
8: Halo wargi Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Ternyata sudah jam 9 malam, Morgidalia.
1: Goyang, sik asik. Banteng Radio, Banteng Dahlia.
2: Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
3: Warga Dahlia bersama

0: Batu Nunggal. Kebakaran melanda kawasan hutan di sekitar tempat pembuangan akhir atau TPA Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat, Selasa sore 8 September 2026. Sejumlah titik api terlihat di kawasan hutan yang berada di perbatasan Kecamatan Cipatat dan Cipendei. Kebakaran diduga dipicu oleh aktivitas manusia. Salah satu dugaan penyebabnya adalah perilaku membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, kebakaran juga diduga dapat dipicu oleh aktivitas manusia yang melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Heboh di media sosial, seorang asisten rumah tangga asal Lampung bernama Nirma viral setelah diduga mencuri emas milik majikannya dengan nilai mencapai hampir 1 miliar rupiah. Emas tersebut dikumpulkan oleh majikannya selama sekitar 30 tahun. Emas yang dicuri dijual dan digunakan sebagai modal pesta pernikahan Nirma bersama suaminya di kampung halaman mereka di Lampung. Kini pelaku sudah diamankan pihak kepolisian. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan.

101,5 Dali FM Bandung Goyang ZKZ. Terima kasih masih barengan Ayang Minul bergoyang wargi Dahlia. Aden, kemana aja kau ya? Siti Aminah, jangan mentertawakan aku mulu ya. Teh Elis juga ya. Alis juga, Alis Daun, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan. Come on wargi Dahlia, goyangkan lagi 73028. Satu lagi 73111. Uya Gatsu.

tenja biasa di base camp orang ieu urang teh ngaranna teh eta teh liliwatan sa nerek ngilingan hayu warga Dahlia ka tenja hayu. Ayo liliwatan warga Dahlia pokona asik bangetnya. Anu susah makan mah liliwatannya bebarengan warga Dahlia makan gitu sama-sama ya. Wah, ngariung gitu warga Dahlia biasanya suka nambah-nambah dan nambah. Kayak suarana, emang ka

0: Dangdut.
1: Dangdut.
0: Dahlia. Hayang nerewas. Dangdut Dahlia. Asik atuh. Go. Goyang. Biasana ayang. Biasana ayang nusok ngerewaskan batur, ayana ayang nerewas. Kunaon atuh make jengalamun Kang Uman?
1: Ah, biasa.
0: Eh, jangan dibiasakan ngalamun teh nya.
1: Itu gerak. Ngalamun naon nya?
0: Eh, matak ngalamun. Ente kudu ente ngalamun. Nah, atuh kunaon bieu teh milami-lami teh ngajawab abi, heh.
1: Asa kaget eta telepon di saha kitu.
0: Ternyata dari cewek cantik, bagaimana perasaanmu, Na?
1: Bisa surprise di telepon ku artis mancanegara.
0: Ah, yang bener lu, artis lokal ya. Mari kita bergoyang, come on. Siap tuh.
1: Tentiasa ah.
0: Hanya muntang we muntang, muntang ke abi, muntang ku abi. Bade dijelaskan, bade dituntun, oke? Okay? Siapnya.
1: Oke, ikutan aja.
0: Digo tuh. Yang digoyang.
1: Digoyangnya.
0: Eta biasa, eta bisa gini kan.

0: Mampang ditelepon ku ayang mau langgam apa, Uman?
1: Ya.
0: Mau langgam apa?
1: Langgamna ngiringan lah darah rawasan sadayana di
0: langgam. Eueuh langgam anu ngiringan we darah rawasan sadayana. Eueuh. Naon judulna eta? Ina serina jika Bapak Jokowi.
1: Masih sama marah.
0: Kamu harus minta langgam. Apa langgamnya? Lali langgas goyangkan wajang saha.
1: Bayangnya kamu ke teh sudah. Kamu ke teh istibai, kamu di pasko.
0: Iya betul.
1: Di RB, Kanaman Abadi, yeah. Teh Isar yang paling heboh.
0: Wah, namanya Teh Isar heboh, si Isar malahin heboh.
1: Pokoknya sadaya nawae.
0: Wargi Dahlia Uman. Awas mun kaca letot. Pedahnya, panteng radio. Anteng Dahlia. Enak-enak langgamnya. Dahlia Prunga.
1: Dahlia Prunga.
0: Gak.
1: Goyang.
0: Wing deg-degan siun arawas ke. Salah. Asik. Ayo spender ya kela. Halo. Yang digoyang-digoyang. Dangdut.
2: Dangdut.
0: Dahlia.
2: Asik atuh.
0: Prungah
2: goyang.
0: Salah. Prungah.
2: Prung.
0: Hei, tegera kudu make ngeheujeun saeutik. Prungah.
2: Prungah. Goyang.
0: Naik we di teh. Ya. Aha, ya teh ngirim gift teh kur dua. Netuluykeun.
2: Besok lagi.
0: Enggak mau, pengen sekarang. Siap digogok ku ayang?
2: Iya, siap.
0: Ayo nak.
2: Besok we.
0: 17.500. Tuh kemahalan. Yes.
2: Iya.
0: Yes. Bayar kontan. Yes. Di DM.
2: Bayar kontan.
0: Hanya enggak usah dikit.
2: Kan juga bayar kontan.
0: Yang digoyang. Yang. Nyanyi tuh.
2: Dangdut.
0: Aneh jarak perut ya namun arasuk teh. Hanya kali ditawa leponan. Nih jarak perut kebehanan. Iku naon ya teh. Nih astagfirullahaladzim. Kudu laba istighfar. Yang gak usah goyangkan ujang saha sepuruh.
2: Bayang-bayangnya kanggo.
0: Naon dia jika suara kereta api terus. Di mana? Di rel?
2: Lagi di
0: tempat kerja?
2: Bukan.
0: Di mana?
2: Di Hong.
0: Gaya di Hong. Lama dilanjutkan ke bahasa Inggris, bisa tengah jawab nake?
2: Bisa.
0: Nah, sok atuh welcome.
2: Welcome.
0: Welcome drink. Terus bro, buat siapa lagi?
2: Buat teman-teman aja yang pada kerja.
0: Emang punya teman di situ?
2: Enggak.
0: Pantesan. Gas ahnya panteng radio.
2: Panteng radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak langgamnya.
2: Enak langgamnya.
0: Dahlia.
2: Goyang.
0: Nyau pikiran mau warga Dahlia mau balik. Gas ah. Nenek nggak goyang lah warga Dahlia ya. Kemarin Bah Iwan kan pengen langgam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah goyangin dulu langgam ini ya. Nanti ini mabuk jandanya ya. Sebentar ya. Ayang mau beberes dulu ya. Kemudian goyangin langgamnya. Prung agak. Goyang.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
13: Siap, Ratu.
12: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
13: Siap, Ratu.
12: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
13: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
14: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR. Toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183. CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344. CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-700-4493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
15: Hydro Coco. Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin warga Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta.

0: dari alun-alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
1: Persembahan Hydro Coco, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Dahlia.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun.

lagi, Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

0: Bun sedang ngobatin pasiennya.
1: Ayu Ting Ting.
2: Setia Band
1: Republik,
3: aku takut kehilangan.
1: Serta ayo pergi daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia juara bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bison.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyamet dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Baju 320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

acara kita di Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin juara. Makanya warga Dahlia, ih, yang belum pada daftar pasti hatinya kacau balau, udah enggak bisa bobo. Ah, berasa pengen cepat-cepat daftar. Nyusuk purukeun warga Dahlia pasti kehabisan ya. Aha, karena acaranya kalau kita hitung tinggal 32 hari lagi. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegal.

Trio Bandung kumaha carana nyayang minul. Eh, atau beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Mari kita lihat ya. Kita bisa menikmati berbagai wahana yang memacu adrenalin. Selain itu kita bisa menyaksikan juga live show yang spektakuler ya. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park.

jadi begitu. Ya udah kalau begitu, ayah mesti pamit warga Dahlia. Aduh, Kang Deddy Citalengka, terima kasih banyak. Hatur nuhun pisan, kayaknya waktunya gak bisa deh ya untuk ngegoyang lagi warga Dahlia. Nanti dilanjut deh acara Teh Andri Mandi Madu, Ismet Ranca Malang, ada Ion Pacitan juga Jawa Timur bergoyang. Makasih loh. Orang pada larang, Teh Eli pada larang, terima kasih. Isar, kamu Chan Bobo. Nilam, terima kasih. Terus juga ada Daryl tadi. Terus juga ada Mr. Doni, Siti Ajija, bye-bye. Terus juga ada Ati-Ati sudah bergabung. Kamu mengingatkan aku untuk hati-hati di jalan. Hatur nuhun, terima kasih banyak ya. Ada siapa lagi? Cek-cek huay udah digoyang sama aku ya. Teh Elis juga terima

Nanti Kopo Kang Suhana juga ya. Ayang iya sarang Mang Nana Curug, oh iya Mang Nana. Aku sudah melihatmu, aku kira lampu taman. Ternyata tarang Mang Nana. Mang Nana maafkan aku ya. Gak bisa ngegoyang wargi Dahlia semuanya. Kita tutup aja langgam yang asik dan luar biasa. Ada Nasar dengan Menduda. Pokoknya para duda-duda di Indonesia bersabarlah ya. Untuk mendapatkan pasangan yang paling terbaik buat Anda ya. Pokoknya mah kalau misalnya mau cari jodoh ada di Dahlia juga ya. Tapi mesti pamit, hatur nuhun, terima kasih banyak. Pantek Radio, Pantek Dahlia, enak-enak langgamnya Dahlia, aprung ah.

sini dulu ya Wargi di acara

Asik asik. Gelegar 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar semakin asik. Hai. Selamat malam Morgi Dahlia, apa kabar malam hari ini? Ketemu lagi sama Andre Vivi. Bareng Opi Pideni tentunya sampai jam 12 malam nanti di Mandi Madu Dahlia. Setelah tadi Wargi digoyang sama Ayang Minul bareng OPP Tomo, kali ini kita bakal digoyang sayang sama aku ya. Mau gak digoyangnya pakai sayang? Cung yang mau atuh. Yang mau sini merapat Wargi Dahlia di 0811-222-1015 nya. Kita bakal absen dulu di awal ya. Mudah-mudahan hari Rabu ini hari yang bikin Wargi ngenakin dan bikin Wargi happy. Okay? Gak usah dibayangin, sudah ada di depan Wargi Dahlia semua. Andri Vivi bakal temenin sekali lagi sampai jam 12 malam nanti. Ada bayangmu.

Panggamnya diputerin gak ya? Gimana nanti ya? Terima kasih buat Kang Rusmana. Tadi langgamnya udah di Ayang Minul ya. Ada Kang Tetang Suherman juga, terima kasih, yang ada di Cisaranten. Buat Siti Az.

yang ada di Binong Jati. Terima kasih buat Mas Tanto di Luyu Panjang. Boleh tungguin ya. Buat Mama Aji juga di Cileunyi. Terima kasih, selamat malam. Di Kibinong, makasih banget. Langgamnya tungguin ya. Buat Dery, Dery makasih banget. Dery Boxer di Purwakarta. Ati Betulong.

Terima kasih buat Iso di bawah batu. Apa kabar Pak RT malam? Buat Deden Cipta yang juga terima kasih banget sudah hadir malam hari ini di Mandi Madu Dahlia ya. Lukman Baros, waalaikumsalam. Danu Marcel, makasih saat malam ya. Erni di Katapang, malam Erni. Ibu Aja Ani di Sukajadi juga terima kasih saat malam. Nanti kasih lengkap ini yang request tadi siapa ya? Bang Jono ya? Oh ini ya, siapa? Ada jadi lupa deh. Ismet. Malam Ismet. Yang request lengkap Bang Jono. Bang Jono masih ada gak sih? Biasanya kalau Jono pasti mas panggilannya, bukan abang, ya gak sih? Mas Jono, digoyang sayang.

0: Galegap Bandung. Yuk kita meriahkan bareng-bareng ulang tahun Radio Dahlia.
1: Radio Dahlia juara dan Royal Baisel Clean mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Baisel Clean. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial

Johnny Von Houten să stia pe daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Aduh, kamana ieu minantu si kabayan borokokok teh?
13: Siap, Ambu. Saya ada di sini dari tadi juga.
12: Heh, ngareureuas wae kamu teh. Gerepang meulikeun ambu masker, cotton ball, underpad, jeung diapers anu ukuran XL-nya. Oh, hiji deui pembalut pos parfum. Keur minantu tatangga sabeulah, kamari karek ngalahirkeun.
13: Siap, Ambu.
12: Rasakeun sia, loba nu dibeli biar lama perginya.
13: Ini Ambu.
12: Heh, ngareureuas deui si kabayan borokokok teh. Meni cepet ngelina geningan kamu teh.
13: Kabayan teh atuh, minantu kasayangan Ambu. Ini semuanya ada, merek Cambium. Saya teh belinya di toko alat kesehatan Sentral Bandung Raya di Jalan Ahmad Yani 158, nomor teleponnya 731-2584. Makanya cepet, di sana teh komplit alat-alat kesehatannya Ambu. Hehehe, pinter kan menantu kesayangan Ambu teh.
14: Mandi Madu Dahlia, mantap di hati musik dangdut, masih bersama

0: sih?
1: Eh, tahu nggak?
0: Tahu nggak?
2: Masa nggak tahu?
3: 101,5 Daily FM Bandung Goyang. Asik asik. Info tahu nggak sih malam hari ini? Kita akan bahas tentang benjolan wargi Dahlia. Wargi pernah gak sih ngerasa parno ya? Kalau tiba-tiba di leher pas dipegang kok ada benjolan? Nah, di sini wargi harus bisa memahami benjolan itu berbahaya apa tidak. Wargi Dahlia, ciri-ciri benjolan di leher yang tidak berbahaya penting sekali untuk diketahui ya. Tentunya agar tidak menimbulkan kekhawatiran sendiri. Pasalnya wargi Dahlia, benjolan yang muncul di leher ini seringkali pasti deh dikaitkannya sebagai pertanda adanya masalah kesehatan yang serius. Wah, jangan-jangan kanker gitu kan. Nah, wargi Dahlia, perubahan tiba-tiba pada leher sepertinya munculnya benjolan ya, kayak munculnya benjolan bisa membuat penderitanya merasa khawatir. Hal ini mungkin karena munculnya benjolan di leher seringkali dikaitkan dengan gejala dari beberapa kanker. Padahal wargi Dahlia, tidak semua benjolan di leher berbahaya atau tidak selalu merupakan gejala kanker ya. Itulah yang kemudian menjadi alasan mengapa ciri-ciri benjolan di leher yang tidak berbahaya penting sekali untuk kita ketahui. Dengan begitu, wargi pun tidak lagi khawatir ketika mengalami ada sesuatu yang aneh di leher atau benjolan itu ya. Nah, wargi Dahlia, dengan begitu wargi juga bisa memastikan kapan wargi perlu mencari penanganan medis untuk mengatasi benjolan di leher yang mengarah ke kondisi berbahaya. Tapi sebelumnya wargi pun harus tahu dulu nih ciri-ciri benjolan di leher yang tidak berbahaya ya. Wargi harus bisa membedakan benjolan di leher berbahaya atau tidak itu dengan cara melihat, meraba, dan menggerakkan benjolan tersebut ya. Nah, untuk mempermudah wargi Dahlia, Andri bakal infokan ciri-ciri benjolan di leher yang tidak berbahaya. Yang pertama adalah berbentuk mulus wargi Dahlia. Jadi salah satu ciri-ciri benjolan di leher yang tidak berbahaya adalah memiliki bentuk permukaan yang mulus dan teraba halus atau kenyal. Bentuk benjolan ini berbeda dengan benjolan yang berbahaya atau bersifat kanker, yang biasanya memiliki bentuk tidak beraturan dengan pinggiran yang cenderung tidak rata atau berbenjol-benjol dan terasa kasar ya. Jadi berbentuknya mulus tuh, itu gak berbahaya. Terus yang kedua, tidak nyeri wargi Dahlia. Ini pun tergantung dari penyebabnya. Benjolan di leher yang tidak berbahaya sebagian besar tidak menimbulkan rasa nyeri, baik ketika disentuh maupun tidak. Sebaliknya wargi Dahlia, benjolan yang bersifatnya kanker biasanya menimbulkan rasa nyeri, terutama jika pertumbuhan sel-sel yang tidak normal tersebut menekan saraf di dekatnya. Jadi tidak nyeri itu tidak berbahaya. Dan yang ketiga adalah bertekstur lunak wargi Dahlia. Tekstur benjolan di leher memang bisa bervariasi sesuai dengan penyebabnya. Namun ingat wargi Dahlia, sebagian besar benjolan di leher yang tidak berbahaya memiliki tekstur lunak atau kenyal. Nah, ciri-ciri benjolan di leher yang tidak berbahaya ini disebabkan oleh adanya cairan maupun jaringan lunak di dalam benjolan tersebut. Sementara benjolan di leher yang berbahaya biasanya memiliki tekstur lebih keras bila disentuh tentunya ya, karena pertumbuhan sel-sel yang tidak normal di area leher. Selanjutnya yang tidak berbahaya itu adalah dapat digerakkan. Jadi ciri-ciri benjolan di leher yang tidak berbahaya lainnya adalah bisa digerakkan. Contohnya benjolan di leher yang disebabkan oleh lipoma wargi Dahlia. Benjolan yang tumbuh di bawah kulit leher karena pembelahan sel lemak secara berlebihan ini dapat dengan mudah digerakkan atau sedikit berpindah tempat ketika ditekan atau ketika wargi menelan. Sebaiknya benjolan yang berbahaya sebaliknya nih, benjolan yang berbahaya umumnya tidak bisa digerakkan meski sudah didorong dengan keras. Jadi menetap wargi Dahlia ya. Terus yang tidak berbahaya terakhir adalah ukurannya tidak membesar secara signifikan. Benjolan di leher memang tidak akan menghilang, tetapi ukurannya pun tidak membesar secara signifikan dalam waktu singkat bila sifatnya tidak berbahaya. Bahkan beberapa benjolan di leher seperti yang disebabkan oleh kista terkadang tidak memerlukan penanganan medis wargi Dahlia. Sementara itu benjolan yang bersifatnya kanker biasanya akan bertambah besar dalam waktu singkat. Nah itulah wargi Dahlia, ciri-ciri benjolan di leher yang tidak berbahaya yang perlu wargi ketahui. Jadi jangan langsung panik ya ketika wargi mengalami benjolan di leher. Wargi hanya perlu mengenali ciri-cirinya sekaligus menilai risiko bahaya dari benjolan di leher wargi sedini mungkin. Sehingga wargi bisa

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Hidrogoko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin warga Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu, 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya mulai dari pagi hari sampai dengan kick-off berlangsung.
2: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat wargi yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di alun-alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayu kita senam bareng Hidrokoko dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari alun-alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
1: Persembahan Hidrokoko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Sirah si konsling anu ditotogkeun lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep. Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh! Seduh!

adrenalin, nggak salah kalau pilihan Wargi ke Trans Studio Bandung ya. Wargi juga di sana bisa menyaksikan live show yang spektakuler. Beli tiketnya langsung Wargi Dahlia. Langsung aja beli tiketnya sekarang juga di www.transentertainment.com. Trans Studio Bandung, the unique world class indoor theme park. Kita buka telepon ya, boleh? Di

kaosnya terus ngadadahan wae Kang Aman ya. Soat tuh ngagaleh deh Kang Aman. Udah digereng-sengken. Terima kasih Mang Ayi, selamat malam di Cigadung. Apa kabarnya Mang Ayi? Sehat Mang Ayi?

ngegogo kok ngos-ngosan ya. Ngegogo cenatu buat Mas Santo, Ismet, Arno, Umi Lila, Pak Dirmansa, semua wargi Dahlia.

juga ya. Apa ini langgamnya gak ada langgam itu mah. Buat semua langgamnya ha? Buat Yana Asep Olay, buat Yana Kadet, buat Jenal Burger, buat Jayat Mano, buat Ipan Zai, buat Kang Danu T. Isar Pak Eman. Salam kenal dari saya spesialnya buat anak-anak pabrik roti Sri Rezeki yang lagi pada kerja malam.

0: juga selamat malam Teteh. Sehat Teteh ya. Teteh gimana? Udah beli tiketnya belum Teh Nitri Paskoni? Terima kasih sudah hadir di Mandi Madu ya. Di goengnya buat tadi duluan. Alhamdulillah sehat Teteh. Teteh juga sehat ya. Lagi rebahan cenaku. Selalu dengerin, cuma jarang WA, enggak apa-apa dong. Yang pasti Dahlia selalu di hati Teh Dewi Pasko ya. Mama Fiandi juga hadir, terima kasih, selamat malam Mama Fiandi ya. Makasih juga buat Joy di Cigondewa. Langkamnya menurut bisa kegoyang ya. Buat Mang Budi, buat Uje, buat Denny dan Bos Komai aja. Boleh cobain teleponnya Wargi Dahlia di 0811-222-1015 nya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
1: Halo. Mantap di hati musiknya dangdut. Digoyang sayang.

0: Terus?
1: Terus kanggo.
0: Satu.
1: Ada
0: dua.
1: Lagi, malah.
0: Pasti oh. Leungit dah eta pari rimbona dah. Gocin atuh gocin buat siapa?
1: Gocin Kang Oiwe, Neng Jenong Sukawangi.
0: Oke nih, panteng radio Kang Deden.
1: Programnya dari asik atau perung aku kuku
0: goyang. Asik, terima kasih. Nah, ya nih saudara-saudara teka denger mainnya. Enggak, harus bener kok begini. Masa sih? Enggak kok bener begini, bener begitu. Satu lagi wargi Dahlia, 0811-222-1015 nya. Boleh sebelum ke yang satu ini dulu. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Mandi Madu mantap di hati musiknya dan lupung ah, go go go, goyang. Di goyang sayang.

0: aku ya.
1: Asik, digoyang buat siapa Kang Deddy Cicalengka?
0: Digoyangnya buat Andi kan, satu aku. Hati-hati jalannya.
1: Oh,
0: buat yang buat Andi dan Cicalengka, mau tahu betul.

0: perempuan dan kita terima jaja neta kapang kita garut ai umat kaisar bucatin buaya kajin nyawatik bunda ayin yang esin yang jalan sama Isma neneng jahara boleh bunda Lisna Sri Sandi neneng putri karadisa boleh ya ibu ini ibu hanya boleh dipadara ngomong mbak Lisna Gopin neneng jebret bisa ribun mama Irma sebetang Mas Sofiani Nana Hadna kemudian kang ditau kang denta di Cibiru dan di Cibiru kang dinasubar Raja Lemang kang Awan Ngampra Aluan Pasar Baros Mas Tanto Kang Seni, Kang Apple, Kang DJ, Nana Ahadna, Kang Danu, Kak Dirmansa, Andi Cimahi, Mairin Sumurni, Kang Gusang, Kang Roki, Kang Koswara, Bocin. Bocinnya buat Rita Andi sehat selalu.
1: Siap, panteng radio.
0: Panteng dah ya, anak-anak lagatnya dah ya, pun lah, go ya.
1: Terima kasih buat Kang Deddy Cicalengka sudah hadir malam hari ini ya. Ya ini Kopo, terima kasih, selamat malam Yen. Buat Adi Cibiru juga selamat istirahat Adi. Halo, apa kabar buat Cek Mar yang ada di Kopo Cirangrang? Terima kasih sudah hadir di Mandi Madu ya. Buat Didin Driver juga terima kasih. Kak Aman Abadi Jatinangor juga makasih banget sudah hadir malam hari ini. Pokoknya buat yang ada di TikTok

tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Australia juara bersama Royal Bicycle Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ. Kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sovel, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Dear Diary, aku mau ceritain waktu asmaku kambuh tadi siang. Aku tuh sampai sesak banget, pusing, terus batuk-batuk. Pokoknya menderita banget deh. Terus, mana tabung oksigen aku kosong lagi. Tapi, papa segera pergi untuk isi ulang tabung oksigen. Terus, akhirnya aku bisa napas enak lagi. Kata papa, tabung oksigen dan alat nebulizernya itu papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Sekarang aku bisa sepedaan lagi di luar. Tapi sekarang-sekarang ini kan katanya udara di luar makin banyak polusi ya. Aku jadi suka batuk-batuk. Tapi papa selalu menyediakan masker yang papa beli di toko Sentral Bandung Raya. Terima kasih ya papa. Terima kasih ya toko Sentral Bandung Raya yang sudah menyediakan kebutuhan aku.
13: CBR, toko alat kesehatan yang menyediakan berbagai alat kesehatan dari bermacam-macam merek. Kunjungi CBR Retail terdekat. CBR Buah Batu 151C, telepon 7320936. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.

0: Teteh udah pergi sih tetehnya?
1: Udah.
0: Iya, siap lah. Mau digoyang buat siapa malam ini Kang Edit?
1: Goyang Kang Pak Man Abadi, Mas Ion, Pak Agus Tibo, Agus Katun, Isi Bay, Bayati Jamu, Pak Tatang, Pak Hasan, Danu, Genta, Pak Uci, Pak Iwan, Mang Nana Sutia Budi, Satu Onde, Bu Enjoy, Bu Haji Ani, Teh Heli Padarang, Kang Suana, Dede Cipeng, Arno, Lukman Terbarot, Maji Alemang, Ali Jalan Petang, Isugi, Nenek Putri Kang Yusnya, Jenong Putawangi, Mama Lili Siwitei, Santi Kopo, Ratna Kopo, Erni Katapang, Belia Katapang, Nagopin, Dimas Elsa, Mama Haji, Bunda Imut, Mas Yon, Pacitan Kum, Kang Iwarga Jalayate, Jemput Sedaya Nasi.
0: Gocin!
1: Bacin Kang Edit Ari seorang mudah-mudahan panjang umur sehat walafiatnya jadi.
0: Amin doanmu sami kalau Kang Edit sakeluarga oge nuhun Kang Edit ya.
1: Iya.
0: Panteng radio Kang.
1: Panteng Dahlia, enak-enak lagamnya Dahlia bro ngagu-gugu ya.
0: Asik. Terima kasih ya buat Kang Edit di Lagadar sudah menggoyang malam hari ini ya. Halo Mandi Madu Dahlia, selamat malam.
2: Selamat malam Mandi Madu Dahlia. Asik atuh.
0: Prung ah.
2: Prung ah go go go goyang.
0: Digoyang sayang.
2: Digoyang sayang.

0: Asik. Prung ah, go go go.
1: Go go goyang.
0: Asik. Nenek Putri mau digoyang buat siapa malam ini?
1: Andri yang baik hati.
0: Amin.
1: Banyak jobnya sehat selalu. Banyak rezekinya makin melimpah.
0: Amin amin. Terus?
1: Tanggo pemilihan Neija Majeha. Senado yang si Kopo Teisa Ibu Angaru Bu Anis suka jadi Alukan Baro Kang Eden Kang Suhana Kang Nana Kang Dengan Cipeng Pak Haji Dimasa Ipa Bunda Yance Denong Sukawangi Baduyu
0: Oke okay. Siap
1: Iya Yani Jajat Pasko Jajang Jalak Danu Ini Cicaringka Ekstri Majalaya Koko Molif Ketan Katapang Ketan Katapang Epo Nyere Arnok Cucu Andir Adoi Padarang Keila Mayanti Marpeso Nenek Ika Bawan Ngampra Isnas Oni Nasor Ini Cucu Murni Ari Aki Kanha Ari
0: Ari Gok Gok Cingungu Siap Nenek, terima kasih ya. Pantong radio Nek.
1: Pantong Dahlia. Enak-enak lagunya. Bukan gogo ya. Terima kasih Nek.
0: Yo. Satu langkah berikutnya wargi Dahlia. Untuk wargi semua ada Mami Dewi Persik yang bakal menggoyang hari Minggu nanti 11 Oktober 2006 di lapangan Tegelega Bandung ya. Buat yang belum beli tiketnya buruan cepetan enggalkeun ya. Langsung aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang nomor 28 Bandung. Di lapangan Tegelega ada enggak sih buka tiket? Ada. Setiap hari Sabtu sama Minggu dari jam 6 pagi sampai jam 10 wargi Dahlia ya. Cepetan nih stoknya tinggal beberapa, enggak beberapa maksudnya cepat habis gitu loh. Sudah berkarung-karung keluar, saya lihat ini tinggal beberapa karung aja. Berarti udah banyak banget yang keluar kan? Nah, biar gak nyesel kehabisan mendingan buruan wargi Dahlia ya. Walaupun waktunya masih lama, masih ada 32 hari lagi. Gak ada salahnya kalau wargi udah beli jadi agak sedikit tenang ya. Berapa sih Teh Andri? Cuma 35 kak wargi Dahlia. Cepetan aja ya, indah pada waktunya. Prung ah, go go go, go ya.

0: Julia, saksikan penampilan saya di Universi hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung di acara Tegalega Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Radio Dahlia FM Bandung.
1: Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi sampai selesai, dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

σας τι απέ. Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Pais.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Coco.
8: Minum Hydro Coco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia Juara.
12: Segera belikan alat tensimeter yang akurat buat Raja.
13: Siap, Ratu.
12: Pengawal, segera belikan alat cek gula darah untuk Raja. Jangan lupa, beli juga diapers ukuran besar dan underpadnya juga ya. Raja sedang sakit parah.
13: Siap, Ratu.
12: Wah, cepat sekali kamu kembali. Beli di mana semua peralatan kesehatan itu?
13: Ya jelas dong, Ratu. Saya beli di toko alat kesehatan yang paling komplit, Ratu. Di toko Sentral Bandung Raya.
14: Cari berbagai macam alat kesehatan? Udah, gak usah susah dan gak usah ribet. Langsung aja ke CBR, toko alat kesehatan yang komplit. Menyediakan berbagai alat kesehatan dengan merek-merek terkenal dengan harga yang murah. Kunjungi CBR Retail terdekat, CBR Pusat Jalan Supadio 31, telepon 601-4183, CBR Kopobihbul 38, telepon 541-3344, CBR Pesantren Sukamiskin, telepon 63-70-0493. CBR, membantu Anda membuktikan cinta Anda.
15: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng

0: ngobrol. Jadi pantengin aja Wargi Dahlia dari mulai besok sama hari Jumat ya, hanya di 101,5 Dahlia FM. Kita buka telepon lagi boleh? Boleh dong, di 0811-222-1015 nya ya. Ditungguin Wargi Dahlia. Abah Dedi Lukman, kenapa Abah ngirim apa ini? Abah sehat? Abah lagi apa karaokean? Miras ya, baru muncul lagi nih. Panggamnya boleh digangi buat semua Wargi Dahlia aja. Gue Cine, buat si Andri, saya selalu terima kasih. Mandi Madu Dahlia, saat malam.
1: Mantap di hati musiknya dangdut. Burung A go go go goyang.
0: Digoyang sayang.
1: Digoyang sayang. Asik.

0: Alhamdulillah belum.
1: Kenapa? Ntar kehabisan nanti kita nggak ketemu dong di sana.
0: Lain calon nanti.
1: Iya atuh. Biar kita ketemuan tanggal 11 Oktober. Kan mau digoyang sama Cece Mami Dewi Persik ya.
2: Digoyang sayang.
1: Ditungguin atuh Mas ya, buruan ya sebelum kehabisan nanti ya Mas ya, biar kita ketemuan sama ya, semua okay. Penyiar Radio Dahlia. Oke? Okay?
2: Digoyang sayang.
1: Malam ini mau digoyang sama siapa Mas Tanto?
0: Sama Teh Andri aja.
1: Terus? Kamu mah kalau di WhatsApp banyak jalan on air aja. Jangan grogi atuh ih, enggak ngadiliatin sama aku juga.
0: Ini aja, Pak.
1: Makasih. Terus.
0: Sampai ke Rumi Lina, Umi Yuna, Teh Isar, Tiara Desa, Bu Arwan, Mayati Jamu, Kang Deti, Kang Genta, Danu, Mang Nanas, Togudi, Lukman, Pasar Baru, Irin, Cucu, Menipat, Sabang, Bang, Insan, Nenek Putri, dan Pia, Abah, Iwan, Mosnur, Bung Jogret, atau Satu Onde, Nagovin, Nanda Torat, Ismet, Kang Ibar, Mama Joda, Iwan, Kita Garut, Nani, Cicerah, Mama Anjani, Kokom Holis, Abah, Mas, Tempat Sitan, dan semua lagi
1: antung. Tungguin ya, untuk beli tiketnya ya. Mas Tanto, okay. Panteng Radio, Mas. Benar.
0: And

0: Beneran, masih mau digoyang sayang? Bener, pantengin aja terus Mandi Madu Dahlia bareng Andri V. Digoyang sayang.
1: Hydro Gogo, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin wargi Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu, 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya mulai dari pagi hari sampai dengan kick-off berlangsung.
2: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat wargi yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di Alun-Alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayuk kita senam bareng Hydro Koko dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari Alun-Alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
1: Persembahan Hydro Koko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kara batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka arep.

Wargi selama 24 jam hanya di 101,5 Dahlia FM ya. Wargi Dahlia, jangan lupa ini kita bakal ngariung, ngadukung, tentunya nobar bareng ya. Nobar udah gitu bareng lagi. Hari Sabtu 12 September 2026 Wargi Dahlia ya, jangan sampai lupa, mulai dari jam 6 pagi senamnya, terus nobarnya jam 1 siang Wargi Dahlia di alun-alun ujung Berung Wargi Dahlia ya. Ya.

Mandi Madu harus berakhir malam hari ini. Terima kasih buat yang udah nemenin selama 2 jam tadi di WhatsAppnya Delia, juga TikToknya Delia ya. Mohon maaf ya kalau ada langgam yang sempat diputerin. Aduh, maafkan ya, maafkan, maafkan. Besok insya Allah ketemu lagi wargi Delia ya. Di Mandi Madu masih jam 10 sampai jam 12-nya. Abis ini, jam mana-mana, ada acara begadang sampai jam 3 pagi nanti bareng Ranti wargi Delia. Sekali lagi mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang enakin di hati wargi Delia semua. Yang pasti mudah-mudahan wargi Delia selalu sehat ya. Satu langgam pamungkas penutup dan terakhir dari Andri untuk wargi Delia semua ya. Mudah-mudahan istirahatnya nyenyak, istirahatnya tenang wargi Delia ya. Langgam apa ya, yang terakhir, ini ada yang minta langgam ini wargi Delia. Langgamnya dinding kaca wargi Delia. Ini dia langgamnya buat wargi Delia semua ya. Langgam ini menceritakan saling mencintai tapi sudah saling memiliki seseorang. Waduh, ingat wargi Delia ya, di dunia ini gak ada yang mau jatuh cinta dengan seseorang yang sudah ada pemiliknya. Betul? Setuju kan? Nah wargi Delia, karena mencintai milik orang lain sepenuhnya itu adalah luka, perih, sakit wargi Delia. Tapi ya mau gimana lagi ya, Tuhan meletakkan perasaan itu pada seseorang bukan tanpa alasan. Pasti wargi Delia ya, pasti banget. Ini adalah Tuhan punya maksud tertentu untuk semua itu ya. Gak apa-apa, mengagumi, menyayangi, bahkan mencintai seseorang yang sudah milik orang lain, asal kita tidak nekat untuk harus kita miliki, benar gak? Selamat malam semuanya, Panteng Radio, Panteng Delia, enak-enak langgam ya. Andri pamit, perumah, go, go, go. Goyang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wargi, baru saja dengerin Mandi Madu Dahlia.
1: Mandi Madu, mantap di hati, musiknya dangdut. Belum puas request langgamnya.

0: nih?
1: Kenapa tuh A'a? Gak bisa tidur? Ya udah, kita begadang yuk, A.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Dahlia tuh, A. Dari jam 12 malam sampai jam 3 pagi. Sok geras setel radiona.
2: Bener banget tuh. Daripada wargi malamnya bingung mau ngapain, pantengin aja begadang. Dijamin malamnya wargi pasti asik. Begadang, panteng radio, panteng Dahlia.
1: 101,5 Dahlia FM Bandung goyang zig azeg. September S-nya apa? Stay tune terus di Dahlia 56 tahun Dahlia juara semakin gelegar, semakin juara. Udah jam 12 malam lagi memasuki hari Kamis, wargi Dahlia ditemenin sama yang manis-manis. Buat wargi Dahlia yang belum bisa bobo, yang lagi pada berkegiatan malam hari ini, biar cenghar lagi, biar semangat lagi, ada Ranti yang siap nemenin wargi Dahlia sampai jam 3 subuh nanti ditemenin sama Langgam Dangdut di Begadang Dahlia. Prung, ah, go, go, go, go.

openingannya udah dengan langgam rungkat dan juga jangan hianati aku. Kenapa ini Teranti? Kenapa ada apa di hari Kamis ini cenanya? Kenapa langgam openingannya harus jangan hianati aku? Kenapa langgam openingannya harus rungkat? Ini tuh kan masih awal bulan. Kenapa ada apa? Ini tuh ada yang harus diupahan cerah gitu Wargi Dahlia ya. Pokoknya mah buat Wargi Dahlia yang di awal bulannya lagi patah hati gitu. Aduh. Menideh teuing Wargi Dahlia ya. Untung cenah yang sakitnya cuman hatinya aja. Dompetnya mah enggak. Tapi deh kalau misalnya sakit hati juga atau Teranti itu juga tidak enak cenah begitu. Begitu atau bukan begitu cenahnya. Waduh. Ada kata-kata untuk malam hari ini spesial banget. Aduh boleh disebutin jangan ya inisialnya cenah ini teh. Ya buat yang merasa aja nanti Ranti sebutin inisialnya begitu Wargi Dahlia ya. Apa tuh Teranti kata-katanya? Jangan menjadi pelangi untuk orang yang buta warna. Oh. Ternyata Wargi Dahlia yang selalu ada akan kalah dengan yang segalanya ada. Aduh. Ada yang lagi ngerasain gak nih Wargi Dahlia? Ini mah kayaknya awal-awal bulannya dipenuhi dengan kegalauan begitu Wargi Dahlia. Iya kegalauannya tuh bukan hanya tentang pasangan cenah Teranti ya. Kegalauan di awal bulan September ini juga tentang bencana mah cenah ya. Tentang pembunuhan mah cenah Teranti. Hati oke ayah duka nyenyerian iya teh waduh. Bad night cenahnya bad night. Alah eta ngomen deh jelemana iya teh aduh. Cing sabar kadedennya, dah aku mahadei atuh hirup masak.

0: Semoga gak keterusan rungkatnya ya. Semoga tidak keterusan rungkatnya. Biar gak keterusan rungkatnya, aku mau ngasih info yang happy-happy aja. Buat Kak Deden, buat semuanya wargi Dahlia juga, aku mau ngasih info yang happy-happy aja wargi Dahlia. Sekarang tuh udah tanggal 10 September. Berarti tinggal 31 hari lagi menjelang gelegar 56 tahun Dahlia juara. Semakin gelegar, semakin juara wargi Dahlia. Hari Minggu 11 Oktober 2026 mulai jam 6 pagi di lapangan Tegalega Bandung. Nanti kita bakal bareng-bareng bergoyang bareng sama Alam Bah Dukun. Ada Ayu Ting Ting, Dewi Persik, Republik, Charlie Setia Band, dan ada siapa Cina Besti? Iya, ada Bungsu Bandung wargi Dahlia. Yang belum beli tiket, disegerakan beli tiketnya ya. Ke Burangrang 28 Bandung, ke Studio Radio Dahlia. Harganya cuma Rp35.000 aja. Siapa tahu wargi Dahlia bisa memenangkan door prize-nya. Ada satu paket umroh, ada dua motor metik, ada satu sepeda listrik, dan ada uang tunai total puluhan juta rupiah. Yang lagi galau mendingan udah ya, beli aja tiketnya gelegar. Nanti siapa tahu dapat door prize gitunya. Jadi ngkete keupahan gitu, nyeri hati nanti keupahan. Ya siapa tahu atau dapat motor baru, siapa tahu dapat sepeda listrik baru, siapa tahu dapat paket umroh. Soalnya kan kemarin-kemarin tuh udah ini ya, udah apa namanya teh, udah namanya enggak ada teh tadi sebut teh. Udah nawaran. Ini iya kunci motor, kunci motor, iya kunci kosan, iya kunci motor. Ya siapa tahu atau nanti dapat motor baru ya di gelegar 56 tahun Dahlia juara. Ih, enggak ada yang tahu warga Dahlia ya. Udah waktunya Rika Selanggam juga wargi Dahlia Mangga yang pengen Rika Selanggam. Ranti tungguin ke 0811-222-1015. Yang pengen telepon boleh Mangga di Antos di 73028 atau di 73110. Teleponnya nanti tunggu wargi Dahlia. Yang pengen voice note seperti biasa boleh juga dikirim voice note-nya ke Radio Dahlia, ke WhatsApp-nya Mangganya. Aku pengen ketawa, kenapa? Ini kan yang dinamakan tertawa di atas penderitaan orang lain ya? Ya enggak lah, maksudnya kan aku ketawa karena aku pengen mengajak wargi Dahlia juga untuk happy malam hari ini wargi Dahlia ya. Oh benar. Ketemuan dulu malam hari ini sama siapa nih ya? Ada Garis Lintang Kreasi ya, yang malam hari ini belum pada tidur kayaknya tuh, lagi pada persiapan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Waduh. Ada Kang Fahmi, Kang Deden Tenggalawai, Kang Deden ya. Sok atuh coba lagi untuk merebut si hatinya si dia itu ya. Tene. Dan juga ada Empe juga ini teh, ada Teh Vina tuh meni resepnya. Ada juga ini yang sudah hadir, ada Nenek Putri Mangga, dicoba lagi teleponnya Nenek Putri. Kang Lukman di Pasar Baros juga hadir, absen sambil nunggu on air. Boleh kita angkat dulu teleponnya wargi Dahlia ya. Untuk dua penelpon di interval saat ini, ada siapakah kira-kira yang bisa terangkat sama rantu wargi Dahlia ya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Go,
0: digoyang balik atau harusnya engkau anak gadis tapi suaranya menikos aki-aki besti tuh sanggup ah.
1: Ulah gitu.
0: Ulah atunya kudu gumelis kitunya. Kudu anggunli.
1: Komplain gumelis yang centil kumaha.
0: Ah tuh sanggup ya tuh. Kudu gumelis atau iya engko. Curhat wae, cenanya jomblo, tapi tadi alus-alus wantennya. Ah bagaimana ini mah, atau bagaimana, kenapa atau cena ini teh?
1: Hah? Pang nyari kan orang lemah.
0: Tong bora pang nyengan kena orang tiket can boga, ya ada tuh sanggup.
1: Nuturkan hiji.
0: Nuturkan naon atau naon. Nuturkan naon. Eta anak berit nuturkan bade. Ya meni asa garalau ya hari ini kenapa ya nu iya hayang dipangniangankeun. Cenanya hayang dipang.
1: Menunjukkan kegalauan kita loh.
0: Tuh sanggup anu iya hayang dipangniangankeun. Nu itu kerek putus cinta. Cenah. Makanya kamu itu harus seperti aku ya, menjadi apa, menjadi jomblo visabilillah. Kemana atau jomblo visabilillah cenanya. Sangat tuh BST agar ngegogo dulu malam hari ini mah, keluarin suara indahnya ya. Prung ah.

0: gadis teh mau request langgam apa malam hari ini?
1: Langgamnya yo haruskah aku mati?
0: Haruskah aku mati gitu ya? Supaya kamu teh bisa melihat kehadiran aku deh kalau dan gimana nya cenah orang mah baru memahami gitu apa namanya keikhlasan kita teh. Dan orang mah ya baru ngeh gitu nya kalau kita setia teh kita ada teh kita cinta teh di saat kita sudah tidak ada, benar tuh Kang Arnold.
1: Bener, tapi biasa mah sehari biasa tuh.
0: Naon?
1: Harus aku mati sehari yoi.
0: Sehari naon? Om.
1: Sehari tahun.
0: Sadar, iya harus aku mati-matinya sehari tahun cenanya. Eta mah lain.
1: Apa?
0: Eta mah lain. Ngkema di, iya. Ngkema dirubah gara judulnya lain haruskah aku mati, haruskah aku pingsan. Eta mah aku tersanggutnya.
1: Malah kalau mula-mula ya nih ngasih nafas kekuatan.
0: Mual ayah dudayakan sih. Sahat, senang dudayakan nak. Kang Oru sadar ya atau sanggup gelis ya itu. Soalnya tuh digoyang-goyang dulu haruskah aku matinya buat siapa?

0: Cap. Digocin.
1: Gocin nama kagak anu siaran we.
0: Aduh, menyeret. Terima kasih Kang Arno. Panteng radio.
1: Panteng Dahlia enak-enak langgam dari goyang.
0: Digoyang balik dong. Please, langgam namanya cenah pengen panggalauna teh ranti kanggo rencangan abi. Amni sebutin we atuh ya. Sebutin we namanya siapa-siapa rencangan kamu yang lagi galau gundah gulana gugurubugan anak ucing itu. Kita angkat telepon dulu. Kayaknya kita angkat telepon dulu siapa yang terangkat kembali penelpon kedua di talk saat ini, Wargi Dahlia. Halo, sabar ibu, belum masuk. Halo, Begadang Dahlia. Digoyang balik, oh ya Nenek Putri, Kang Ius, Damang. Benar, sehat Nenek Putri.
2: Alhamdulillah Neng Ranti juga udah sehat ya.
0: Alhamdulillah sudah mendingan berkat berkat ya. Doa Nenek Putri dan semuanya Wargi Dahlia apa namanya. Ya. Amin amin. Nenek kita ngegogo dulu, Nenek keluarkan suara Mbak Rita Sugiyartonya sudah siap?
2: Ya.
0: Prung.

0: tebak ini requestan langgam Nenek Putri malam hari ini? Kalau enggak Tor Monitor, berarti gaun merah atau enggak nuhi jidita naonnya kemarin teh?
1: Ngapain repot?
0: Nuh mana tuh Nenek Putri mau yang mana malam hari ini?
1: Ngapain?
0: Oh, ngapain repot aja?
1: Ya.
0: Boleh. Bukan ini, bukan pengen yang orang baru lebih gacor, enggak yang itu aja? Oh, enggak, terus sekarang boleh, sok. Beri goyang-goyang buat siapa, ngapain repotnya?

0: selalu yang nanti yang baik hati aja, yang sehat selalu, banyak rezeki, banyak jobnya, sehingga jodoh yang lebih baik ya.
1: Amin. Hatur nuhun Nenek Putri. Doanya sehat selalu juga sama Kang Yusnya ya. Panteng Radio.
0: Panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya. Dahlia pun goyang.
1: Digoyang balik dong. Terima kasih. Sabar, ini yang mau telepon tapi belum terangkat teleponnya. Sabar dulu ya. Ada Kang Abdul sudah hadir di live TikToknya Radio Dahlia. Terima kasih. Lagi ngeronda di wilayah RW 11 Kelurahan Batu Nunggal, digoyangnya mah buat Pak RT 03 dan juga Abah John. Cina siap. Mama Ice sehat, Mama Ice dari Batu Jajar juga hadir. Salam kenal cantik, salamnya buat yang lagi on air aja, siap. Request dari Ririn DA, Luruh Cintaku Cina Teranti biar galaunya dapet. Ya memang benar-benar ya. Benar-benar ya Allah. Meni Kang Deden, kamu teman biasa di ulang tahun kan ya, lain batur mah di ulang tahun kan teh, di ulang tahun teh yang bersuka cita, ima berduka cita. Berduka cita atas rapuhnya hati yang sudah retak ini ya, malam hari ini tuh sanggup. Tapi ada kabar duka cita juga wargi Dahlia. Dari mana cerita nanti, dari mana ini teh? Dari kasus keracunan MBG kembali wargi Dahlia dan terjadi lagi. Ini para siswa ya wargi Dahlia mulai merasakan gejala pada Selasa sore yang beberapa jam setelah mengkonsumsi makanan. Nah, kondisi kemudian memburuk pada hari Rabu pagi dan juga jumlah siswa yang mengalami gejala terus bertambah wargi Dahlia ini teh di MTS Negeri 3 Gembong. Nih keracunan lagi MBG Cina wargi Dahlia. Dan saat ini nih para siswa masih menjalani pemeriksaan di Puskesmas Gembong dan sudah ada yang dirujuk ke RSUD Suwondopati wargi Dahlia. Penanganan di Puskesmas yang ringan-ringan belum terdata, yang kecil-kecil Cina wargi Dahlia. Tapi ada 127 siswa dan guru wargi Dahlia yang terdata keracunan dan ini masih dalam proses wargi Dahlia. Ini ujar dari Kepala MTS Negeri 3 Gembong. Aduh, terjadi lagi wargi Dahlia. Ini kalau misalnya netizen pasti banyak yang bilang, udah cenanya Teranti ini mah dibubarin aja ini programnya. Tapi balik lagi, ada juga yang melihat bukan dari programnya saja wargi Dahlia, tapi mungkin dari yang menjalankan programnya. Programnya sudah baik, tapi apakah yang menjalankan programnya juga benar? Apakah semuanya juga sesuai dengan aturan yang berlakunya wargi Dahlia ya? Tapi kita doakan saja semoga dari siswa-siswi MTS 3 Gembong ini segera membaik lagi wargi Dahlia. Dan aduh, semoga gak ada lagi deh ya kejadian keracunan-keracunan MBG lagi wargi Dahlia. Yang ini sampai diare wargi Dahlia. Kalau kemarin sampai mual-mual pusing-pusing, ini sampai diare wargi Dahlia. Kasihan banget. Dan ini bukan satu dua aja, tapi ratusan wargi Dahlia. Aduh, nedodoh ya. Ini sih sebenarnya bukan hanya programnya saja, tapi memang yang menjalankannya juga ini harus dicek kembali, apalagi bahan-bahannya wargi Dahlia ya. Terus juga kemarin kan sempat juga beredar video katanya, ya kalau udah tahu bau kenapa dimakan? Protes lah itu netizen-netizen Indonesia. Kalau udah tahu bau kenapa dibagiin ke sekolah-sekolahnya? Cenanya seperti itu. Ya tapi kita doakan saja semoga tidak terjadi lagi, tidak ada lagi keracunan-keracunan dari program MBG ini wargi Dahlia. Dan ya kalau kita lihat dari sisi positifnya juga banyak sekali dari saudara-saudara kita, adik-adik kita yang mungkin sekolahnya di pesisir gitu ya, yang kan di pinggir begitu wargi Dahlia, yang sangat terbantu dengan adanya program ini. Seperti itu. Kang Abdul pengen request langgamnya Payung Hitam. Senaknya Payung Hitam mah asa pop besti ah. Teranti menigolis wae filter ya mah. Sabar deh wargi Dahlia yang belum keangkat teleponnya, nanti bakal angkatin lagi teleponnya. Yang belum kirimin WhatsApp masih nanti tungguin di 0811-222-1015. Sekarang kita ketemuan dulu sama Vita Alvia dengan langgam Sia-sia Mengharap Cintamu. Aduh, ada yang lagi sia-sia gak nih? Nunggu, udah nunggu lamanya, menemani, udah menemani lamanya. Tahu-taunya cenanya menemaninya malah menemani jodoh batur wargi Dahlia. Aduh, ternyata benar ya. Walaupun udah menemani setahun, dua tahun, tiga tahun, kalau bukan jodoh mah ada gimana tuh wargi Dahlia. Ya semoga aja buat para ya jomblo di luar sana, kita berdoa aja semoga ditemuinnya sama yang memang jodoh. Biar gak apa, biar gak sia-sia nungguinnya, biar gak sia-sia nemeninnya.

Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka hareup. Sedu! Syukur ngajejek karena dada si jelek. Yuk!

lenggar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bicycle. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bicycle.

0: Hit hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
1: Fresh Care.
2: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
3: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit. Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
1: Madu TJ.
0: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
1: Hydro Koko.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
1: Roma Herbal.
5: Roma Herbal.
1: Komiks Herbal.
6: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
1: Bejo.
7: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
1: Support by Anti Nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
8: Dahlia.
9: Bikin Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin warga Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya. Mulai dari pagi hari sampai dengan kick-off berlangsung.
10: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat warga yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di alun-alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayu kita senam bareng Hydro Koko dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari alun-alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
9: Persembahan Hydro Koko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
4: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
11: Buat wargi yang di pabrik, jaga keamanan, atau yang di pasar, biar tambah semangat, pantengin Begadang.
12: Begadang.
11: Begadang.

lagi. Mangga Lekar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycling mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

bersama Royal Bais Oakley. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Bais.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gorengnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah.
13: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
12: Ayo jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
13: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
12: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
13: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum dan Radio Dahlia FM.
9: Royal Saset, Royal Saset, cuma 500.
14: Sirah si konsling anu ditotog ke lempeng kana batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsling disodorkeun ka hareup. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh. Seduh

0: Rp9
1: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total Rp20 juta.
0: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
1: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total Rp20 juta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal by So Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan Rp500.
1: Persembahan Royal by So Clean UV Serum dan

talian. Sekarang sudah jam 1 pagi. Goyang, goyang, goyang, goyang, goyang. Sik asik, sik asik, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia.

0: barengan sama Ranti Wargidalia sampai jam 3 subuh nanti. Aduh, gak kerasa udah masuk ke interval kedua lagi aja Wargidalia. Luar biasa. Masih mau ngingetin lagi Wargidalia. 31 hari lagi menjelang gelegar. 56 tahun Dalia juara, semakin gelegar semakin juara. Buat yang belum beli tiketnya, disegerakan beli tiketnya, langsung aja ke Burangrang 28 Bandung Wargidalia. Tapi kalau Wargidalia, aduh, hari-hari biasa aku tuh udah kerja tuh terampit. Senang bagaimana, aku pengennya di weekend aja. Tapi aku gak bisa ke Burangrang, kejauhan. Aman aja Wargidalia, nanti hari Sabtu buat yang pengen beli tiket gelegar 56 tahun bisa di lapangan Tegalega Bandung di gerbang Otistanya, bisa di alun-alun Ujung Berung, ataupun bisa di Pasar Sehat Soreang Wargidalia. Ada di 3 titik. Ini dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, kalau misalnya Wargidalia bisanya di hari Minggu ada di Tegalega Gerbang Otista sama di Pasar Ciberem Ciwidey Wargidalia, sama dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Itu buat jadwal di minggu ini Wargidalia ya. Yang dekat di Ujung Berung mangga ke alun-alun, yang dekat ke Tegalega mangga ke pintu Otista, yang dekat di Ciwidey boleh ke Ciberem Ciwidey, yang di Soreang bisa ke Pasar Sehat Soreang Wargidalia ya. Tapi kalau misalnya mau sekarang sekalian ngapelin Ranti, bah, ya udah ke Burangrang 28 Bandung aja Wargidalia ya. Tapi jangan kayak orang Cicalengka Wargidalia, ngomongnya pengen ngapelin, pengen OTW, tapi enggak ada OTW. Sampai sekarang tuh udah ke hampir pertengahan bulan September Wargidalia ya. Itu hanya dusta-dusta belaka daripada mulut-mulut buaya orang Cicalengka Wargidalia. Tapi kita akan mendengarkan apakah dia akan klarifikasi hari ini Wargidalia. Langsung saja kita angkat teleponnya. Halo, Begadang Dahlia.
1: Begadang Dahlia asik ya.
0: Digoyang balik orang Cicalengka, kumaha kabarnya orang Cicalengka, sehat?
1: Alhamdulillah, kumaha Neng Samulyana, sehat.
0: Alhamdulillah sudah jauh lebih baik malam hari ini. Jadi kumaha ya kan di minggu kemarin ngomong ek otw tuh jadi wae, kumaha cenah?
1: Neng mah anu teu aya.
0: Sadar ieu. Kalau misalnya Ranti tidak ada ya kemarin, siapa yang siaran selama 3 jam ya, ngana pikir itu baju-baju daripada gelegar 56 tahun yang siaran begitu. Teus sanggup ieu mah nya. Mun aya teh cigana kudu rada-rada di takol kitunya ku mikna Radio Dahlia Wargidalia. Oh. Kang Dedi, aku sudah lama tidak mendengarkan suara dirimu, jadi sekarang kamu ngagogo dulu ya.
1: Siap.
0: Pru.

0: hari ini mah meni asa rada-rada leles gitu ya, kedengernya teh rada-rada leles gitu ya.
1: Geus semangatna neng.
0: Asa oh, sakit teh geus semangatna gitu.
1: Semangatna
0: asli. Lain pedah ieu weh meni asa leutik kitu suarana bisi anu ngabaledogan ku tetangga, bisi kagandengan tetangga atau kumaha ieu teh? Aman aja ya. Oh, baiklah. Bergas langgam apa tuh malam hari ini, Kang Deddy?
1: Yang di WA tadi,
0: Termanitor. Benar, orang baru lebih gacor, Wargi Dahlia. Ya, daripada ngurusin orang lama yang belum tentu jodoh gitu ya, mendingan cari yang baru, Kang Deddy, ya. Oh, benar. Baiklah, digoyang-goyang buat siapa langgamnya?

0: gosip.
1: Buat siapa?
0: Gosipnya buat Miranti, super gosip buat si Bu yang sehat selalu.
1: Amin, terima kasih Kang Deddy. Panteng radio.
0: Panteng dah ya, enak-enak panggungnya dah ya, belum ya.
1: Digoyang balik dong, satu penelpon lagi di belakang orang Cicalengka Wargi Dahlia di interval saat ini. Ada siapa yang bisa terangkat? Halo, Begadang Dahlia.
2: Begadang Dahlia. Sik asum. Krung a go go go go ya.
1: Digoyang balik dong. Selamat malam Pak Dirmansyah.
2: Malam
1: Negranti. Sehat ya? Alhamdulillah, menis semangat menis resep ya dari suaranya luar biasa.
2: Semoga
1: sekali.
2: Ada rahmat rahim dan tidak Allah rezekinya berkah ya, Neng.
1: Amin, amin, amin, amin. Pak Dirmansyah, kita ngogo-go dulu. Siap?
2: Siap.
1: Krung a.

0: Syah?
1: Ini cuacanya panas ya, jadi aduh. Cuacanya karena gunung yang itu meledup deh, Neng. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah ya, Neng.
2: Amin.
1: Pakai masker aja, Neng. Nah, ragamnya ini aja, Neng. Kalau gaun merah, Neng, pengen gaun merah, Neng.
0: Boleh, Mangga, gaun merah digoyang-goyangnya buat siapa langgamnya?
1: Kalau Nenek Putri udah masuk belum, Neng?
0: Nenek Putri udah masuk tadi.
1: Pertama saya nggak dengar, Neng, baru datang ini, Neng.
0: Oh, baiklah. Nenek Putri tadi udah masuk, Pak Dirmansyah.
1: Iya, buat salam hormat buat Nenek Putri sama cucunya ya.
0: Mm-hmm.
1: Cucunya anaknya itu.
0: Anaknya?
1: Oh, iya. Nenek Putri.

0: Baiklah, digocin, digocin.
1: Digocin buat Neng Ranti yang baik hatinya. Atur nuhun, Neng.
0: Atur nuhun, Pak Dimansyah. Amin, Panteng Radio.
1: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Dahlia, enak-enak lagarnya. Dahlia, hatinya tuh burung, go-go-go yang pasion.
0: Digoyang balik dong, Wargi Dahlia, tau gak sih aku mau ngasih info Wargi Dahlia. Ini loh yang heboh di media sosial cina ya. Di media sosial Wargi Dahlia, ada seorang asisten rumah tangga. Ini asalnya dari Lampung Wargi Dahlia. Namanya ini Nirma. Nah, si Nirma ini teh viral setelah diduga mencuri emas milik majikannya dengan nilai mencapai hampir 1 miliar rupiah. Wargi Dahlia kabayang teh atas 1 miliar. Lain-lain 10 juta ya 1 miliar Wargi Dahlia ya. Emas tersebut dikumpulkan oleh majikannya selama sekitar 30 tahun Wargi Dahlia. Majikannya itu udah susah-susah nabung gitu Wargi Dahlia. Dengan enteng ya ini ya, Neneng Nirma teh langsung mengambil dan mencuri emas tersebut Wargi Dahlia. Dan Nirma sendiri ini ngakunya teh mengambil emas tersebut ketika rumah dalam keadaan sepi dan tidak dan mengetahui lokasi penyimpanan setelah tidak sengaja melihat tempat tersebut saat sedang membersihkan rumah Wargi Dahlia. Emas yang diduga dicurinya ini awalnya tuh mau digunain buat beli rumah, tapi uangnya digunain buat modal pesta nikah Wargi Dahlia. Aduh, sama si suaminya cenasa teranti namanya Rehan ya. Aa Rehan ini teh nama suaminya teh di kampung halaman mereka di Lampung Wargi Dahlia. Bikin pesta pernikahannya teh mewah pisan Wargi Dahlia di kampung halamannya biar kelihatan kayak orang yang sukses di perantauannya. Jadi nih, dugaan pencurian ini bukan dilakukan dalam satu kali kejadian, melainkan berlangsung berulang kali selama beberapa bulan dengan total kerugian hampir 1 miliar Wargi Dahlia. Aduh, Neneng Nirma, ay kamunya naon dirasa besti ah. Entong-entong dibestikan, iya mah tidak besti, tidak jadi ya. Dari kejadian ini nih Wargi Dahlia, kita tuh harus benar-benar belajar Wargi Dahlia ya, dijadiin pembelajaran ya. Jangan sampai gitu ya, ngasih akses yang berlebihan untuk orang-orang yang baru kita kenal Wargi Dahlia. Yang sekiranya baru ya beberapa, gak terlalu lama lah kenalannya gitu ya. Dan juga ini untuk barang-barang berharga disimpannya di tempat yang aman, usahain. Ya memang orang-orang yang sangat-sangat-sangat kita percaya aja gitu loh yang taunya Wargi Dahlia. Hati-hati juga kalau misalnya Wargi Dahlia mau cari ART atau mau memperkerjakan seseorang di rumah atau mungkin punya suatu tempat kerjaan gitu ya Wargi Dahlia. Hati-hati Wargi Dahlia ya. Pokoknya mah dah 30 tahun eta ngumpulkan Wargi Dahlia bisa-bisanya ya. Nirma, ay kamu naon dirasa eta batu mah ngumpulkan teh harerese. Kamu ujuk-ujuk dicandak ya alias dicokot alias diambil Nirma Gusti. Sanggup Wargi Dahlia ya. Aduh. Ini buat korban. Semoga saja bisa mendapat rezeki yang berlimpah dari kejadian ini dan juga sebagai pembelajaran juga ya. Dan untuk Nirma, ya kamunya, kamu tuh naon dirasa Nirma, kadek Nirma, semoga tidak terjadi kepada dirimu ya. Sing bersih hati cenah eta jauh orang Cicalengka ke Bandung teh atau da Kang Deddy Cicalengka mah ya geus lope-lope atau da jeung Neneng Ranti teh. Baiklah Wargi Dahlia, buat yang belum kirimin Ranti WhatsApp masih nanti tungguin di 0811-222-1015 di voice note aja nggak apa-apa Wargi Dahlia ya, kalau misalnya teleponnya belum keangkat terus sama Ranti tapi pengen suaranya terdengar se-Bandung Raya, kirim aja voice note ke Rantinya Wargi Dahlia ya. Pengen telepon nanti dicoba lagi di interval selanjutnya Wargi Dahlia atau di talk selanjutnya, karena sekarang kita bakal dengerin lagi langgam spesial yang bakal nemenin Wargi Dahlia. Ada apa cerita nanti, ada langgam apa? Ada dari Happy Asmara dengan gaun merah. Perung, go, go, go, goyang.

0: Kerja lembur? Jangan bete wargi. Dengerin langgam-langgam dangdut asik di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Panteng Radio, Panteng Dahlia. Perungga, goya.
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara. Dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

daftar sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja dulu.
10: Minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
11: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
12: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
13: Sirah si konseling anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si konseling disodorkeun ka hareup. Seduh. Jelat jeul. Konseling lucap kaluhur, syukur ajejeg kana dada si jelek.
14: Kamu kontras si konseling alalana. Unggal dinten Senin dugi ka Sabtu. Jam 10 dugi ka jam 11 siang.
15: Ukur di Radio Dahlia FM Bandung.

0: Begadang jangan begadang, Wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di... Hidrogoko. Vikim Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin Wargi Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya. Mulai dari pagi hari sampai dengan kick-off berlangsung.
2: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat Wargi yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di alun-alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi Wargi? Hayu kita senam bareng Hidrokoko dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari alun-alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
0: Persembahan Hidrokoko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
3: Minum Hidrokoko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
4: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycling mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycling. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bandung.

Italia juara bersama Royal Baisokli Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, dua unit motor metik, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Baisokli.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas.

0: serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
1: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Bisoclean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
0: Persembahan Royal Bisoclean UV Serum dan Radio

0: pagi Teh Eli. Teh Eli dari Padalarang sudah hadir ya. Baru bangun tidur tapi radionya gak dimatiin. Cereneng Ranti pengen lenggamnya gebuk derita digoyangnya. Buat semuanya warga Dahlia yang ada di grup tercinta aja. Gocinya buat Neng Ranti yang baik hati. Semoga sehat selalu dan juga sukses. Amin. Terima kasih doanya ya. Aku mau play dulu voice note yang sudah dikirim sama warga Dahlia. Kehela. Yang mau nelfon kehela. Kita dengerin dulu voice note-nya ya.
1: Selamat malam Ranti Persik.
0: Ranti Persik,
1: caranya lengkapnya kangen setengah mati dulunya buat wargi Dahlia yang tercinta digocin buat kamu dan aku ya.
0: Au. Kak mana atuh kamu dan aku? Sana. Ada siapa lagi nih? Ada siapa lagi?
2: Hai. Neneng Ranti.
0: No. Alami ya, semenit.
2: Bagus. Hatiku goyang-goyang. Buat Dirmansa. Gocinya buat Neneng Ranti.
0: Oke, siap haturun Kang Asep ya. Nanti mah mungkin tolong ditambahkan kecepatannya ya. Kecepatannya dari 40 km per jamnya. Ada siapa lagi? Ini coba kita dengarkan.
3: Assalamualaikum Teh Ranti.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini sama Ayah Gilar. Begadang bareng sama Teteh. Makan deh, udah makan belum? Makan nih.
0: Alam nih resep cenanya.
3: Pokoknya buat semua warga Dahlia aja yang lagi panteng sama yang lagi kerja ataupun yang lagi istirahat. Selamat beristirahat. Yang ngopi sambil ngopi.
0: Oh benar.
3: Yang lagi ngerokok ya lagi ngerokok.
0: Sambil-sambilan cenanya.
4: Teh Ranti.
0: Iya.
4: Sambil pada larang lalu manco.
0: Oh,
4: yang lagi boy. Yang bayangkan lo.

0: Ranti, atur nuhun.
1: Oke, atur nuhun. Kang siapin kita angkat penelpon. Satu penelpon dulu warga Dahlia di tol saat ini. Halo, Begadang Dahlia.
2: Asik atuh brung agogogogogo ya.
1: Diga yang balik dong, ada Mas Tanto. Mas Tanto gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah mendingan, masih si bindeng-bindeng ya, tapi mendingan lah segini mah ya. Mas Tanto, kita ngogok dulu Mas Tanto. Brung.

0: piholaan, sebenarnya gue udah ngerusuh Mas Tantonya. Mas Tanto mau request langgam apa malam hari ini?
1: Mabuk duit.
0: Mabuk duit. Mau digoyang-goyangnya buat siapa langgamnya?
1: Buat Ninggilis duluannya, Matuk Asamin Tutas.
0: Terima kasih.
1: Tadi. Acong Tegar, Umi Lila, Umi Ina, Teh Isar, Tiara Desa, Bu Arvan, Mbak Yati, Janu, Kang Dedi, Kang Genda, Danu, Danu, Mang Nanas, Dio Budi, Lukman Pasar Baro, Sirin Susu Menit, Patik Mansa, Papa Mangapa, Nenek Ita, Nenek Putri, dan Lucian, Iwan Mosa, Anul Black Coffee, Kang Uni Nasir, Teh Eli Padalarang, Rokib, Asep Balot, Apul Garet, dan Nopat, Lidit, Tete Cipri, Nggak Bisa Lebih Panjang, Neng Cepet, Tato Ondel Den, Lakot Nget, Kedolot, Kismet, Tang Gibar, Mama Syoda, Ciwan, Kita Garut, Nenek Cicera, Mama Anjani, Koko Modis, Abah Hilman, Mas Ion Pacitan, dan semua yang lagi panteng dahia.
0: Ah, boleh atuh nih, godzin.
1: Godzinnya buat Neng Gelis aja, Matuka Sami Putas.
0: Terima kasih Mas Tanto, panteng radio.

Dahlia. Sekarang sudah jam 2 pagi. Goyang. Sik asik. Panteng Radio, Panteng Dahlia.

0: 101,5 Dahlia FM Bandung, goyang sik azik. September esnya apa? Stay tune terus di Dahlia. 56 tahun Dahlia juara, semakin gelegar, semakin juara. Masih bareng sama Ranti, wargi Dahlia di gelaran Begadang Dahlia sampai jam 3 subuhnya. Dan sekarang kita udah masuk ke interval terakhir. Sudah waktunya untuk angkat telepon. Siapakah wargi Dahlia yang terangkat teleponnya di interval terakhir ini? Halo, Begadang Dahlia.
1: Asik atuh, go. Goyang.
0: Digoyang balik, langsung ke centet sorana si Kang Danu. Selamat malam Kang Danu.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sesuatu.
1: Sesuatu yang ada pada
0: alhamdulillah. Sesuatu. Tersanggup ya. Jadi dirimu baru bangun alias nembe gugah ya.
1: Baru bangun dan ini si Dede ikut bangun.
0: Sadar ya tersanggupnya. Daripada kamu kecelotet, kecelotot, kecoletot ya. Mendingan kamu ngegogos saja Kang Danu.
1: Siap, ayo cantik.

0: Yang buat siapa?
1: Digoyangnya buat si cantik jelita. Yang tiada tara.
0: Pembalit. Baiklah. Terus.
1: Sehat terus.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Amin.
1: Banyak jodoh. Dan banyak abogongnya.
0: Gus mau sanggup untuk menawari dari ini ya.
1: Gus mau balik.
0: Ember.
1: Kalau tadi masuknya, tadi mas Tanto.
0: Ember.
1: Kalau

0: Akbar, Erni Asidik, Imam Soja, Mang Irin, Kang Eden, Bunda Sarah, Ayu Sugi, Asa Daena, Wargi Dahlianya cantik.
1: Siapa tuh digocin?
0: Digocin, kan masih cantik celita, sekarang udah sehat.
1: Aduh sanggup. Desak dasar kamu ya. Baiklah, terima kasih Kang Danu.
0: Sama cantik.
1: Pak Mengradio. Digoyang balik atuh, dibawa yang berkat nebek kebayang kata suara Agustino Agung. Satu penelpon lagi warga dari di belakang Kang Danu. Ada siapa lagi kah yang terangkat teleponnya? Halo, Begadang Dahlia.
2: Belum goyang.
1: Digoyang balik, oh ini mah orang ngamperah ya mah. Tawawan sehat Tawawan.
2: Alhamdulillah, sawarna alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Hatunuhun sehat.
1: Pawawan.
2: Iya.
1: Oh ayah dengan ayah. Pawawan, kita ngegogo dulu Pawawan.
2: Iya, siap. Brung.

0: Eli pada Rarang, tas kanggo Kang Rukman, tas kanggo Kang Nana, tas kanggo Kang Teh Nova, tas kanggo Kang Asdaya lagi dah liawe.
1: Boleh dong digocin. Amin. Hatur nuhun Pak Wawan, sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Panteng radio.
0: Dahlia, burung aku goyang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Begadang jangan begadang wargi. Kalau tiada artinya, mending begadangnya di Dahlia aja. Panteng terus begadang.
1: Begadang
0: hanya di
2: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu Bar.

să știe pe Persi sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor Matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by Soclean.

0: spaghetti goreng.
1: Baru wow spaghetti goreng. Bumbunya nyemek dan spaghettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow spaghetti goreng.
2: Pakai nasi makin wow.
0: Torabika creamy latte.
3: Gurihnya creamy latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli creamy latte.
0: Hot in cream.
4: Hot in cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
3: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
5: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
3: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
6: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
7: Minum Hydro Koko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
8: Roma Herbal aja dulu.
9: Ah, minum Roma Herbal dulu sebelum ngopi.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofer, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Sirah si koncleng anu ditotog ke lempeng kena batu. Kira-kira ngan tinggal sameter deui sakilat sapasang leungeun si koncleng disodorkeun ka arep.

selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Saya Alam Bah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia.

0: Sekarang Wargi Dahlia lagi pantengin Begadang.
1: Begadang.
0: Hanya di 101,5 Radio Dahlia FM. Panteng Radio, Panteng Dahlia.
2: Tunggu apa mananya? Saat acara Begadang, bakal ayah goyang pareangan di Dahlia. Pokoknya mah, sejam non-stop sunan.
0: Hydrogoco, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin wargi Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu, 12 September 2026, dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya, mulai dari pagi hari sampai dengan kick-off berlangsung.
3: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat wargi yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di alun-alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayu kita senam bareng Hydrogoco dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari alun-alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
0: Persembahan Hydrogoco, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
4: Minum Hydrogoco berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
5: Dahlia.

0: pengen dahlianya 24 jam, pengen langgamnya gerang. Sana ya, salam spesialnya buat Teteh Ranti yang menuju siaran. Semoga sehat sekeluarga sama banyak rezekinya. Amin. Terima kasih juga doa yang sama buat Kang Eko ya. Ada Kang Hasanuddin, kenapa chatnya ditarik lagi yuk? Kak Ati Batu Lawang Cibide juga selamat malam. Ada Kang Ion di Pacitan yang kita akan mendengarkan voice note-nya.
1: Apakah kumpung aku gugur-gugur yang begadang aja begadang, begadangnya di Dahlia, begadang boleh saja di radio Dahlia.
0: Tersanggup.
1: Lengak jembatan Julia Citra, gugur-gugur berbak dengan siapa? Kak Iwan, Kang Dedi, Kang Nana, Kang Edet, Kang Anik, Kang Dedi. Tahelio, Milila, Tahera, Kang Yus, Hati, Mas Tanto, Ismet, Arno, Mas Andre, Astana Anyar, Mas Lukman, Kang Doni. Gocinya buat Kak Ranti aja, sing sarehat.
0: Amin.
1: Gocinya, sing bergah, Dahlia pun aku goyang.
0: Digoyang balik dong. Teli pada larang juga terima kasih sudah pantengin. Dari pada larang ya, terus juga Mas Santo di Lui Panjang, ada Kang Sofian, Ayah Gilar, Kang Asep Balon, Kakek Pejangga Gus Cibo, ada Bunda Fatih. Tersanggup, Zena, aku panteng cantik. Salam-salamnya buat Pasar Gede Bagi ya, Bayi Nina Jamur. Kang Edet juga hadir dari Lagadar, juga ini buat warga Dahlia tercinta Sedena, pengen langgam nama Oncom Gondrong. Oncom Gondrongnya itu langgam Sunda sayang Kang Edet ya, nanti paling replaynya di jam 3 sampai jam 4 itu digoyang Priangan nanti di playnya. Kang Lukman Trunun, Kang Dedi Cicalengka juga terima kasih. Terus ada Bolia Katapang yang selalu panteng dengan setianya. Ada juga ini sama Samson Cibai yang pengen main gamenya Tak Pernah Aku Jatuh Cinta. Nomana ya Tete ya? Yo, judulnya apa itu teh? Buat Caper Safira, goyangnya buat semuanya warga Dahlia aja. Kocinya buat Teh Ranti yang manis yang lagi tugas sampai tuntas. Makasih. Kang Deni Rijal juga turun, ada Kang Apple Nyeren, ada Putri, Abah Gobel juga terima kasih sudah pantengin ya. Teh Ane di Cikolong Hilir juga selamat malam, langgamnya rela demi cinta. Dikasihnya buat yang nanti juga ini Kang Keluarga Dahlia, sehat terus sukses selalu, amin. Ada Ciau dari kawasan Karapitan juga selalu panteng Dahlianya, terima kasih. Kang Zendri, hatur nuhun sudah pantengin. Ada Mbak Yati di Kopo juga hatur nuhun. Sepertinya sekarang mas sudah pulang ya, terima kasih. Kang Jejet pas kalau nggak mau nyudah nanti play ya, digangi buat nanti duluan. Buat Nenek Putri juga sama Kang Ius nih. Ada Umi Lila, Kang Ismet, Kang Jendri, gocinya buat nanti aja, siap. Masih ada 17 menitan nantinya nemenin warga Dahlia. Jadi jangan kemana-mana warga Dahlia. Sekarang ditemenin dulu sama Happy Asmara dengan Rela Demi Cinta.

kalian sudah di ujung acara saja. Sudah waktunya nanti untuk pamit saja. Aduh, pokoknya mah ingat warga Dahlia ya, yang belum merasa membeli yang namanya tiket Gelgar 56 tahun Dahlia juara, disegerakan beli warga Dahlia ya. Jangan sampai kehabisan. Nanti kita ketemuan hari Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung mulai jam 6 pagi. Nanti kalau misalnya warga Dahlia bisanya belinya di hari weekend, Sabtu Minggu, ada di alun-alun Ujung Berung, ada di lapangan Tegalega di gerbang Otista warga Dahlia ya, sama ada di Pasar Sehat Soreang, ketemuan aja di sana warga Dahlia. Tapi kalau misalnya lebih dekat ke Burangrang, ya udah belinya ke Burangrang 28 Bandung saja warga Dahlia. Disegerakan bestie. Makasih banget juga buat warga Dahlia yang udah pada pantengin Ranti dari jam 12 malamnya sampai sekarang jam 3 subuh warga Dahlia. Makasih buat yang udah telepon, tadi udah sempat masuk di live TikToknya Radio Dahlia, yang udah WhatsApp Ranti, yang udah request langgam hatur nuhun. Maaf kalau misalnya ada WhatsAppnya warga Dahlia yang belum sempat kebacain ataupun requestan langgamnya belum sempat keputerin karena keterbatasan waktu warga Dahlia. Ketemuan lagi sama Ranti hari besok, hari Jumat ya, tapi di siang hari di Dahlia Indonesia Pilihan. Kalau ketemuan di Begadangnya minggu depan warga Dahlia, hari Rabu dan Kamis dari jam 12 malam sampai jam 3 subuhnya Ranti bakal nemenin warga Dahlia. Sekarang Rantinya pamit dulu warga Dahlia ya. Jangan sampai kemana-mana, jangan sampai dipindah-pindah, soalnya udah ini bakal ada goyang periangan yang bakal nemenin warga Dahlia selama 1 jam dengan lenggam-lenggam Sunda yang tadi pengen oncom gondrong, yang tadi pengen gerong, nah pantengannya di goyang periangan warga Dahlia ya. Rantinya pamit, panteng radio, panteng Dahlia, enak-enak lenggamnya Dahlia Perung. Go, go, go, goyang.

0: Dahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

pergi Dahlia, tos janari yo. Mending urang lanjut bergoyang dina acara goyang parahyangan di Dahlia.

0: pergi nguju panteng goyang parahyangan di dahlia.
1: Menggelegar lagi. Menggelegar lagi. 56 tahun Radio Dahlia juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bungsu

Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan Lia Juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah 1 paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and Cream.
4: Hot and Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot and memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komiks Herbal.
10: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira, aku pengendali angin, aku Bejo, jahe merah.
0: Support by Anti Nyamuk Sofet, Pegadaian, Yamaha, Kecap Babon, Umroh by Amaya Lintas Amani, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Dahlia.

selamat sore, selamat malam. Saya Alam Mbah Dukun. Jangan lupa saksikan penampilan saya hari Minggu tanggal 11 Oktober di acara Gelegar Jalan Santai bareng-bareng ulang tahun yang ke-56 Radio Dahlia

0: Ahlia, radio tersayang asal Burang Rang.
1: 101,5.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung. Hari ini sudah hari Kamis, Wargi Dahlia, hari yang ke-28 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah dan hari yang ke-10 September 2026. Apa kabar? Mudah-mudahan semua sehat, semua baik, semua menyenangkan. Saat-saat ada hujan katanya seger ya Bandung hari ini, tidak terlalu ada debu-debu vulkanik yang begitu memberikan satu ancaman bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang menyenangkan. Pagi hari ini siap bertalbul ilmi untuk kita bersama Ustadz Andi Abdurrahman di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis hari ini dari jam 4 sampai jam 6 pagi. Ustadz, assalamualaikum Ustadz Andi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tayyibat thayyib semakin thayyib. Alhamdulillah, Bang Haji Apul, Ayahanda, Ibunda, Wargi Dahlia, Diwana Wai, Wargi Ayana. Urang bersyukur ke Allah Subhanahu Wa Taala. Allah parantos paparinan pirang-pirang kanikmatan ka urang sadayana. Terutami kanikmatan iman, sareng kanikmatan Islam. Dua kanikmatan anu kalintang pisan istimewa na kanggo urang. Ku iman sareng Islam kanikmatan eta Wargi Dahlia, urang tiasa ngariung mungpulung bersemangat untuk bersilaturahim dan bertalabul ilmi. Demi Allah, ketika Allah mempermudah kita untuk melaksanakan salah satu amal ibadah, maka bukti dan ciri amal ibadah itu diterima, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk melanjutkan amal ibadah tersebut. Wargi tadi bangun melaksanakan sholat malam, kemudian witir, zikir dan doa. Kalau kita ingin tahu sholat malam kita, sholat witir kita diterima, maka Allah akan berikan kemudahan bagi kita untuk melaksanakan amal ibadah lain. Salah satu diantaranya adalah bersemangat untuk bertolabul ilmi di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam di 101,5 Dahlia FM Bandung.
0: Baik, Wargi Dahlia, pagi hari ini kita coba angkat tema ataupun bahasan sebagian dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makan, minum, tidur, istirahat, bekerja, dan beribadah.
1: Betul.
0: Nah, di saat beribadah ini yang kadang-kadang memikirkan dunia bahwa kita lupa akan mati. KBB Sion, Pak Etinya. Kabeh cenah. Abang mendapatkan satu artikel kemarin news
1: ya. Betul.
0: Itu teh, semua orang takut mati. Sudah punya satu, pengen dua, dan dua punya yang tiga.
1: Subhanallah.
0: Gitu teh. Tapi apa yang terjadi? Takut mati.
1: Takut mati, aduh subhanallah.
0: Hari ini.
1: Walaupun di merasa tekan apa ketakutan menghadapi mati,
0: tapi pasti tidak. Datang.
1: Pasti datang.
0: Titel terakhir almarhum. Silakan untuk Wargi Dahlia bergabung. Hari ini kita akan mengangkat temanya tentang masih maukah meninggalkan sholat. Nah, ini ibadah ini yang merupakan sebuah kehidupan yang kita jalani setiap hari, menjadikan kenyamanan dan kebahagiaan yang luar biasa kita rasakan.
1: Betul sekali.
0: Akan jangan menyinglarkan kebahagiaan. Kamu mana istilahnya tuh? Istilah
1: menyinglarkan.
0: Akan menyinglarkan. Singlar kabeh namana gelisah dan rudat.
1: Iya, rudat kagali ieu, rudat kariwe.
0: Singlarkeun kabeh.
1: Singlarkeun ku salat.
0: Salat atuh.
1: Nah, ini terkadang kita senantiasa ada sebagian dari kaum muslimin yang meremehkan sholat, bahkan meninggalkan sholat.
0: Hare-hare
1: Wargi Dahlia. Padahal betapa
0: kumpul kanik masyionnya.
1: Ari kumpul kanik sieun.
0: Sieun.
1: Aiku dentuman meririwe, aiku gong adan, biasa-biasa wae. Allah musta'an. Aduh.
0: Kada ada dentuman ini takut ya semua ya.
1: Takut.
0: Takut semua.
1: Ari kungong adan menihare-hare.
0: Ya, hari ini siap kita mulai Wargi Dahlia acara Obsesi Pagi, tapi Bang Apul juga mengundang Wargi Dahlia untuk bergabung Seperti Abi Haji Gunung Sembung paling duluan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi. Di 0811-222-1015 Ibu Lili Mahlima, Ibu Teti, Mama Lilis, dan juga Teh Ane di Cikalong Hilir, Mama Epa. Kemudian juga ada Ibu Cicin, Ibu Lilis Nur Laila, Ibu Muti sudah masuk. Ibu Wisnisa, Ibu Tati Empoy Patenggang, Suri, Ibu Suryati Enung, Ibu Lia di Karapitan, Ibu Lia di Katapang, kemudian Teh Andini Ujung Berung yang semakin toyib dengan Kang Dikdiknya. Kemudian juga Kang Aman Abadi, Ibu Kahyati, Ibu Wike, lalu juga Ibu Tika Sartika Bandung Barat, Ibu Kokom yang AA Adek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Kang Danu, lalu Ibu Heni Herawati, Ibu Ela yang ada di kawasan Ibu Eha
1: di Lembang.
0: Kemudian Ibu Ida sama Pak Haji Nana, juga ada Kang Lukman. Nah, ini Pak Salim juga masuk, sudah masuk.
1: Masya Allah.
0: Sama Ma Janur Adil tuh, dan keluarga di Laptem.
1: Lapang tembak. Kami juga ingin sampaikan silaturahim untuk grup Hikmah Fajar dan Obsesi Pagi, Dahlia yang semakin toyib. Kemudian para jamaah alumni umroh, ya, jamaah alumni umroh Muharram 1, Muharram 2, Muharram 3, jamaah umroh Rabiul Akhir, jamaah umroh Syakban, jamaah umroh Syafar, juga alumni haji Kloter 21 Kota Cimahi, ya. Mudah-mudahan sararehat sadayana. Para pimpinan juga para majelis-majelis taklim, ada Fatul Khair, At-Tawabin, Fatul Mubin, Nurul Ikhlas, Al-Mubarakah di Nangkasu Jalan Tanjung Sari Tengah di Antapani. Semua wargi Dahlia dimanapun wargi berada, sambil menemani wargi untuk melaksanakan dan menikmati makan sahur, kita

0: akan sama-sama bertolabul ilmi dengan tema masih maukah meninggalkan sholat. Nah, ini yang akan menjadi tema kita, Pak.
1: Ya, untuk Kang Ayi di Cigadung juga terima kasih, Ibu Heni Herawati juga terima kasih sudah bersama di WhatsApp kita pagi hari ini. Abi Haji Gunung Sembung, Baringan Tosan Barikai Masjid, siap Abi. Kemudian Kang Rahmat Wijaya, lalu Uwa Uci dan Pak Mungu sama Ibu Haja Iom. Dan baik, kita segera mulai Wargi Dahlia, karena azan pada pukul 4:31. Masih maukah meninggalkan sholat di acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman?
0: Terima kasih Bang Haji Abul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan kathiran tayyiba mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghuril muhajjarin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar amma ba'd. Ikhwatu fillah azakumullah, ayahanda ibunda wargi dahliya warhamani Allah wa iyyakum. Materi atau tema yang akan menjadi bahan diskusi kita pada kesempatan kali ini adalah masih maukah meninggalkan salat. Berbicara masalah sholat, tentunya tidak akan pernah habis-habisnya untuk kita evaluasi, telaah, dan kita tingkatkan. Sebelum kita membahas masalah ibadah sholat, sebuah kesalahan besar bagi manusia apabila dia, kita ya, sedang menghadapi masalah. Awas. Fokus ya. Sebuah kesalahan besar bagi manusia ketika sedang menghadapi masalah. Bukan seberapa besar masalah yang dihadapi, tetapi yang menjadi kesalahan itu adalah dia mencari jalan keluar dari masalah itu dengan cara yang salah. Ini merupakan kesalahan besar bagi manusia ketika menghadapi masalah. Bukan seberapa besar masalah itu, tetapi yang salah baginya adalah keluar ketika mencari jalan keluar dari masalah yang tengah dihadapi. Kesempitan ekonomi, dia malah pinjam riba. Ketidaktenangan dalam kehidupan, ingin menjadi tenang, malah melakukan penipuan. Resah dalam keluarga, dalam rumah tangga, melakukan kezaliman. Padahal semuanya itu jalan keluar yang dilakukan, penipuan, riba, kezaliman, bahkan sampai fokus pada masalah, lupa kepada Allah, itu jalan keluar yang salah. Sehingga ketika menghadapi masalah itu bukan solusi yang datang, tapi malah semakin berat beban yang tengah dihadapi. Padahal jalan keluar dari masalah itu ada di hadapan kita. Apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Tinggal tingkatkan takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berjanji akan memberikan jalan keluar ketika masalah dihadapi. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah yang memberikan masalah, maka Allah yang pasti akan memberikan solusinya. Dan cara yang tepat bagi kita adalah apa? Tingkatkan takwa. Tingkatkan takwa kita. Dan salah satu indikator ciri orang yang bertakwa itu adalah yang mau melaksanakan ibadah sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Bila kita menghadapi masalah, minta tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Dan sabar dan sholat ini merupakan ciri utama dari orang-orang yang bertakwa. Sebuah keberuntungan bagi kita yang sampai saat ini masih istiqomah untuk tetap menjaga sholat. Dengan kata lain, tetap konsisten dalam menjalankan ibadah sholat. Sebuah keberuntungan. Bahagia saupami ayahanda ibunda wargi Dahlia di mana wae wargi ayana, sampai saat ini istiqomah untuk menjaga sholat. Dengan kata lain, tetap konsisten dalam menjalankan sholat. Lihat di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun, ayat 1 dan ayat kedua, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang bertakwa, yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah dengan cara apa? Alladzina hum fi salatihim khashiyun. Dengan menjaga salat, melaksanakan salatnya penuh dengan kehusuan, menjalankan salatnya sungguh-sungguh. Serta sebuah kerugian besar bagi sebagian orang yang mengaku dirinya beragama Islam, namun dia meremehkan sholat, mengulur-ngulur waktu sholat, bahkan sampai pada berani untuk meninggalkan sholat. Na'udzubillah min zalik. Kermah ayah masalah, kegelisahan datang, kesempitan hidup datang, fokus untuk mencari solusi jauh dengan Sang Maha Pemberi kemudahan, yaitu Allah. Cara sholat, cilaka jalmi seperti itu. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat, yang mana sholatnya adalah alladzina hum ang sholatihim sahun, yang lalai sholatnya. Lalai waktunya, lalai gerakannya, lalai fungsinya, dia akan rugi. Ada di antara kita yang berani meninggalkan sholat? Masih adakah kita mengaku agama Islam, ingin diakui sebagai umat Rasul, ingin mendapatkan syafaat dari Rasul, ingin masuk ke dalam surga, tapi berani meninggalkan sholat? Kata Bang Apul mah, orang seperti itu, orang kaya-kaya mimpi. Mimpi wargi Dahlia. Minta-minta. Penipuan, peminjaman, riba, dan lain sebagainya. Itu menjadi solusi yang cepat. Kata syaitan. Pinjol, judol, nondoi, dodol. Semua itu adalah solusi dari syaitan yang menjanjikan dan menyanyikan keindahan bagi kita yang sedang menghadapi masalah. Padahal kata agama, wamayattaqillah, tingkatkan takwa. Dengan apa? Dengan sholat. Orang yang sudah berani meninggalkan sholat, hati-hati. Ini sama persis sejajar dengan orang-orang kafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang populer. Pembeda antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir, dilihat dari sholatnya. Berani dia meninggalkan sholat, berarti dia sudah kafir. Berani meninggalkan sholat berarti dia keluar dari tanggung jawab Nabi Muhammad SAW. Tidak akan mendapatkan rahmat Allah, tidak akan mendapatkan ampunan Allah, amal ibadah lainnya ditolak, juga apa? Tidak akan mendapatkan syafaat dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ikhwatu fillah. Padahal apabila kita mau belajar ilmu agama, mau membuka mata hati kita, maka tentunya kita tidak akan mau untuk meninggalkan sholat. Kalau kita sudah tahu inti dari keutamaan menjalankan ibadah sholat, demi Allah saya katakan gak akan, pasti tidak akan mau meninggalkan sholat. Pasti itu ayahanda ibunda. Karena apa? Karena sholat adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Sholat merupakan tiang agama yang wajib ditegakkan dan dikokohkan. Bangunan kalau tanpa atap masih bisa berdiri. Bangunan tanpa jendela masih bisa berdiri. Tapi bangunan tanpa tiang, tanpa dinding, roboh. Dan tiang dinding itu adalah sholat wargi dahli. Sholat adalah tiangnya agama yang wajib ditegakkan dan dikokohkan. Sholat adalah sebaik-baiknya amal. Kita bersedekah, kita membantu ke masjid, kita membantu anak-anak yatim, kita melakukan kebaikan kepada tetangga, tetapi tidak sholat. Mohon maaf saja, ibadah-ibadah itu tidak bernilai, tidak bermakna, bahkan jong, nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Zero, kata orang barat mawargi dahli. Gak ada manfaatnya. Kenapa? Karena sholat itu adalah sebaik-baiknya amal. Setelah syahadat, sholat. Jadi jangan merasa bangga kalau kita sudah bantu tetangga, sudah bantu anak-anak yatim, sudah bisa bersedekah, membantu pesantren, membangun masjid, tapi tidak sholat. Mohon maaf saja, nanti diperlihatkan oleh Allah, itu amal sedekahmu, ini amal infakmu, ini amal berbaik kepada apa? Berbuat baik kepada tetangga, kepada sesama. Amalmu bergunung-gunung. Tapi kata Allah, mana passwordnya? Apa itu passwordnya? Yang bisa menikmati, yang bisa kita rasakan yang namanya pahala sedekah, pahala berbuat baik dengan tetangga. Mana passwordnya? Passwordnya yang bisa membuka kunci kebaikan adalah apa? 4-4-3-4-2. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena sholat adalah sebaik-baiknya amal. Sholat adalah cahaya kehidupan bagi seorang mukmin. Artinya apa? Orang yang senantiasa tegak, konsisten, istiqomah dalam sholat akan senantiasa mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Hidupnya berkah, hidupnya tenang, hidupnya bahagia, dijamin oleh Allah. Lapang dada, sabar, syukur. Masya Allah, luar biasa. Kalau masih ada kegelisahan dalam batin kita, tapi kita masih sholat, ada yang salah tuh dalam sholatnya. Karena hukum dalam agama, sholatnya baik, sholatnya benar, Allah akan mengurus kehidupan kita. Sholatnya istiqomah, sholatnya khusyuk, sholatnya istiqomah, Allah hadirkan ketenangan. Allah hadirkan kebahagiaan, Allah hadirkan kecukupan dalam kehidupannya, tidak pernah merasa kurang. Tidak pernah minta-minta pada orang untuk balas kasihan orang. Tidak. Orang yang senantiasa menjaga sholat akan mendapatkan cahaya kehidupan. Baik dunia, apalagi di akhirat. Kata Rasulullah SAW, sholat itu adalah nuro, cahaya. Cahaya dalam kehidupan ketika di dunia. Cahaya ketika berada dalam liang kubur. Berada di alam barzah, gelap segelap-gelapnya. Sholatlah yang memberi cahaya kepada kita. Sholat adalah amalan yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Sholat juga adalah amalan yang membawa ketenangan hati dan keberkahan. Cari keberkahan, cari ketenangan. Jangan ke Gunung Kawi, jangan ke gunung atau ke Mbah Jambrong. Jangan ke hutan Gong Simagonggong, wargi dahli, ngapain jauh-jauh? Ada di hadapan kita, solusinya ada di hadapan kita. Apa itu? Sholat. Karena sholat adalah amalan yang membawa ketenangan hati dan keberkahan. Juga sholat adalah kendaraan sekaligus jalan menuju surga. Sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. sebagaimana pesan Nabi alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu bihi 'abdu yaumil qiyamah shalah. Amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab kelak di hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat saluhalahu sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Apabila salatnya baik, maka seluruh amal kebaikannya pun akan ikut menjadi baik. Dan apabila salatnya rusak, maka seluruh amal kebaikannya pun akan ikut menjadi rusak. Masih maukah kita meninggalkan salat? Lebar, ya, sayang, sayang waktu, sayang kesempatan, sayang tenaga, sayang kehidupan. Buat apa kita berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita? Buat apa ringan tangan membantu orang lain? Buat apa lisan kita baik? Buat apa hati kita baik, cenah, tapi tidak meninggalkan salat, tapi tidak atau meremehkan salat, bahkan meninggalkan salat? Itu bukti lisan tidak baik, hati buruk, perilaku menjadi tercela. Orang yang meninggalkan sholat. Ma salaka kum fi saqar. Kenapa kamu masuk ke dalam neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Saya masuk ke dalam neraka saqar gara-gara waktu di dunia meninggalkan ibadah sholat. Semoga menjadi bahan renungan bagi kita dan bisa memberikan kesemangatan bagi kita untuk konsisten menjaga ibadah sholat. Wallahu ta'ala bisawab. Barakallahu fikum.
1: Alhamdulillah jazakallahu khairan. Terima kasih. Betapa pentingnya sholat ini untuk mengisi sendi-sendi kehidupan kita agar kita lebih berbahagia, lebih banyak rezeki, lebih berkah dan lainnya. Nanti kita bisa diskusikan ya Ustaz ya.
0: Insyaallah banget ya Abul. Kita jeda dulu ya ayahanda ibunda untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat subuh tentunya kita akan lanjutkan kembali acara kita. Tetaplah di Obsesi Pagi Dahlia FM.

Wargi Dahlia, tiba saatnya untuk melaksanakan sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya.

masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar.

lagi. Dengar lagi. 56 tahun Radio Dahlia Juara dan Royal Bicycle mempersembahkan Bilegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia Juara bersama Royal Bicycle. Berhadiah satu paket umroh, lanjut motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial Bung

listrik. Dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM. Semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal Paiso.

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gurihnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot in Cream.
4: Hot in Cream. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care.
5: Fresh Care Smash. Minyak angin aromaterapi, 4 fungsi dalam satu genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal.
9: Roma Herbal aja.
0: Komik Herbal.
10: Komik Herbal dianjurkan untuk gejala batuk. Pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
11: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo. Jahe merah.
0: Support by anti nyamuk sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
12: Kalau ada satu perjalanan yang ingin kita abadikan bersama keluarga, mungkin ini jawabannya. Bukan sekadar perjalanan jauh, melainkan perjalanan untuk mendekatkan hati, memperbanyak doa dalam setiap langkah, dan menjadi tamu Allah Subhanahu
13: wa Ta'ala. Indonesia dengan layanan umroh keluarga premium yang memberikan pengalaman ibadah lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Dengan fasilitas premium seperti hotel berbintang dan akomodasi yang nyaman, pendampingan ibadah yang maksimal, dan pelayanan profesional dari awal hingga pulang ke tanah air.
12: Jangan tunda niat baik kita untuk beribadah umroh dengan Amaya Tour Indonesia.

0: ibadah umroh akan lebih nyaman, tenang, dan terbimbing. Info konsultasi hubungi 0811-105-564. Follow Instagram at amayatur.id.
1: Amayatur Indonesia, spesial umroh keluarga premium.

Wargi Dahlia, sekarang sudah jam 5 pagi. Wargi Dahlia, masih panteng obsesi pagi Dahlia. Dari jam

0: Bismillah, alhamdulillah. Inilah acara obsesi pagi, obrolan seputar syariat Islam bersama Ustaz Andi Abdul Rahman setiap hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis setiap jam 4 tadi sampai menjelang jam 6 nanti. Di season yang kedua setelah kita sholat subuh, kita akan berdiskusi tentang hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi. Beliau sampaikan, masih maukah meninggalkan sholat? Betapa pentingnya sholat dan betapa kebutuhan kita untuk sholat ini, warkita ria. Kalau sudah mendapat hidayah dan rindu akan sholat, tentu beda rasanya dengan yang ajandei. Ustaz Andi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum. Biar kita, kalau kita sudah tanya jawabnya agak rileks dikit,
1: agak ya. Agak rileks insyaallah. Mm-hmm. Baik ayahanda ibunda wargi dahlia dimanapun wargi berada, setelah kita melaksanakan sholat subuh yang dirangkai dengan zikir dan doa kita, mudah-mudahan menjadi bagian amal soleh yang kita tunaikan yang bisa mendatangkan pahala yang berlipat ganda. Doa-doa kita, permohonan, hajat, cita-cita kita yang disampaikan kepada Allah Azza wa Ala semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ayahanda ibunda yang ingin berniat melaksanakan ibadah umrah, dipersilakan kami membuka peluang pendaftaran wargi dengan harga promo umrah bersama Ustaz Andi Abdurrahman dengan Ustaz Abdul Somad. Insyaallah keberangkatan kita di bulan Desember 2026 dengan harga 31 juta rupiah, sudah free taif, free pasar kakia, dan free ke Gua Hiro wargi dahlia ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemampuan kepada kita, kekuatan, rezeki, kesehatan, dan kesempatan kita untuk bersama-sama menjadi duyufur rahman, menjadi tamu Allah, dan dapat berziarah ke makam Nabi alaihi salatu wasalam. Ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah, kami ingin sampaikan informasi. Yang pertama kami ucapkan terima kasih jazakumullah khair bagi ibunda kaum muslimah yang kemarin hadir di pengajian bersama Teh Haja Bentang. Mudah-mudahan silaturahim dan ilmu yang dipelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, untuk informasi berikutnya wargi dahlia, ada pengajian kita ya. Pengajian rutinan hikmah fajar dan obsesi pagi insyaallah nanti kita akan laksanakan di hari Ahad sekarang di tanggal 13 September 2026 di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 8 pagi sampai dengan selesai. Kami undang seluruh wargi dahlia, ayahanda ibunda, kaum muslimin wal muslimah, untuk meluangkan waktu dan kesempatan kita bersilaturahim dan bertalabul ilmi di pengajian rutinan hikmah fajar dan obsesi pagi Dahlia FM yang semakin thayyib. Nah, diinfokan wargi dahlia untuk pakaian ya, kami harapkan memakai pakaian seragam hikmah fajar ya. Bagi yang sudah memiliki baju seragam hikmah fajar Dahlia FM, silakan dipakai pada saat pengajian nanti. Bagi yang belum memiliki seragam hikmah fajar ya, terutama untuk para alumni umroh, bisa memakai pakaian umroh wargi Dahlia ya. Jadi bisa memakai pakaian hikmah fajar, seragam hikmah fajar batik. Kemudian yang kedua, boleh juga bagi para alumni umroh memakai pakaian batik umroh. Bagi yang belum memiliki dua-duanya, belum memiliki pakaian seragam hikmah fajar ataupun belum memiliki seragam umroh, bisa menggunakan pakaian hitam wargi dahlia ya. Keatasannya hitam bagi laki-laki, ke bawahnya juga boleh bebas, cuma untuk perempuan, untuk ahwat memakai pakaian hitam. Mudah-mudahan ayahanda ibunda wargi dahlia bisa berkenan ya memenuhi undangan kita bersama-sama bertolabul ilmi di acara pengajian rutinan hikmah fajar dan obsesi pagi dahlia di hari Ahad sekarang tanggal 13 September 2026 di Masjid Nurul Huda pada pukul 8 pagi ya. Alamat masjidnya di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung. Kemudian juga kami mohon doa restu dari ayahanda ibunda bagi putra-putri kami yang kami bina, yang kami asuh di Panti Asuhan Rahma Agnia Mubarak. Mudah-mudahan mereka menjadi putra-putri yang soleh dan soleha, dan kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk menyisihkan sedikit rizki untuk memberikan kebahagiaan kepada mereka. Insya Allah rizki yang kita berikan kepada mereka, memberikan kebahagiaan kepada mereka, insya Allah menjadi amalan soleh, amalan jariah, dan tentunya akan dirindukan oleh Rasulullah, berdampingan, bertetangga kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi wargi Dahlia yang ingin melihat, mendengar, menyaksikan sedikit ilmu yang kami sampaikan, video-video pendek, juga kegiatan kami, wargi bisa mengunjungi dua TikTok. Pertama, TikTok Ustadz Andi Abdurrahman. Yang kedua, TikTok Teh Bentang, wargi Dahlia. Bisa mengunjungi ya, TikTok Ustadz Andi Abdurrahman dan TikTok Teh Bentang. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah. Ya, menjadi wasilah jalan bagi kita untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nanti di hari Sabtu ada pengajian untuk muslimah di Masjid Nurul Masjid Ulul Albab wargi Dahlia. Di hari Sabtu
2: Jalan Mur ya.
1: Jalan Mur, betul, di Sadakeling pada pukul 12.30 setelah melaksanakan sholat zuhur. Ini khusus untuk kaum muslimah. Mudah-mudahan jamaah di sekitar Karapitan, Jalan Mung, ya, kemudian Sadakeling, Kosambi, Mangga, ya, untuk meluangkan waktu bersilaturahim, bertalabul ilmi bersama Teh Haja Bentang. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah. Begitu banyak informasi untuk wargi Dahlia yang pagi hari ini. Banyak sudah pertanyaan juga yang sudah bergabung. Ada Baso Pak Jojo ini. Namanya itu ini biar kita doakan anaknya yang apa namanya di pesantren Al-Qur'an. Ustaz ya, namanya biar kita doakan. Tapi di Facebook juga sudah live juga pagi hari ini, di TikTok tentu saja sudah masuk nama-nama Row Wiwa. Queen Libra, kemudian Mama Tika, Sumarasa, Apoeng, Apung ya. Apung. Kemudian Karmadi, Sutisna, Agil, kemudian Darnila, ada Pak Martin, jangan-jangan Pak Martin di Royal Batik ini. Yoyo, kemudian Bunda Arthur, ada Pak Won Neng Devi, dan juga ada Walin. Terima kasih juga untuk Muji Ono, dan juga ada Meli, Serli, kemudian Luken, Riani, Ayasha, Papa Naila, kemudian Papa Naila, bukan Papa Kayla itu mah. Nurdin dan Taslim, kemudian Ati Sutiarmi, Yoyoh Yuningsih, Pak Salim sama Bunda Mama Nur Adil, Ustaz.
1: Mama Nur Adil,
0: Masya Allah. Oh, di Laptem. Kemudian juga ada Kang Lukman. Nah, ini dia. Ibu Kokom. Oh, Ibu Kokom di TikTok sama Pak Haji Ade ini. Kemudian Ibu Haja Ida sama Pak Haji Nana yang ada di Purut. Terima kasih. Ibu Haja Siti Mar, terima kasih sudah di WhatsApp. Mamah Tina, dan kemudian ada Mamah Lilis, ada Lukman, Lukman di Pasar Baros ini ya, Mang Ian Baso Neglasari, Mamah Epa, Ibu Kokom, dan ini juga ada siapa ini, dari 2146 bisa dicatat, ini yang kita angkat pertama untuk ini, kemudian Ibu Tati Empoy, Teh Ndes juga, Teh Andini, Ibu Lia Karapitan, kemudian Ibu Lilis Nur Laila, Kang Ai yang ada di kawasan Cigadung bukan Cipadung, Abi Haji Gunung Sembung, Nembe Wang Sulti Masjid. Alhamdulillah. Baik, wargi Dahlia silakan pertanyaannya dikirimkan ke 0811-222-1015. Pertanyaan tentang bahasan kita pagi hari ini, ada masih maukah meninggalkan sholat ini? Bisa didiskusikan, bisa kita gabung untuk bertanya bersama Ustadz Andi Abdurrahman.
3: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
0: Baik, sudah ada dari Desa Dampit, Kecamatan Cicalengka, Cicalung ini, Pak Endang. Assalamualaikum, Pak Endang. Ini tadi 2146 itu Ustaz. Hari sholat sunnah pan 2 rakaat, baca tahiyatna, tahiyat awal, apa tahiyat akhir?
1: Turun Pak Ustaz. Baik, Masya Allah, jazakallah khair untuk Pak Endang ya, yang ada di Cicalengka, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fillah azakumullah, sholat sunnah menurut hadis riwayat yang sahih itu utamanya dilaksanakan masna-masna, dua rakaat, termasuk sholat duha, sholat tahajud, dan sholat sunnah yang lain dilaksanakan dua rakaat. Kecuali sholat sunnah witir wargi Dahlia ya, sholat sunnah witir itu 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat. Nah, untuk sholat sunnah yang 2 rakaat pada tasyahudnya itu batasan membacanya adalah sampai selesai, karena sholat yang 2 rakaat langsung melaksanakan tasahud akhir tanpa ada tasahud awal. Yang namanya tasahud awal itu apabila melaksanakan sholat lebih dari 2 rakaat, seperti di dalam sholat maghrib, isya, zuhur dan asar pada sholat fardu. Sementara pada sholat sunnah yang 2 rakaat, pada tasahud yang kedua, artinya pada rakaat yang kedua, kita melaksanakan tasahud akhir, maka membacanya sampai selesai, termasuk innaka hamidum majid, langsung disambung dengan doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Misalnya sudah innaka hamidum majid, dilanjutkan dengan doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, karena yang salat sunnah yang 2 rakaat tanpa harus ada tasahud awal, tapi dilangsungkan, diselesaikan dengan tasahud akhir. Gitu panggitan pandang ya. Mudah-mudahan bisa sedikit memberikan pencerahan. Wallahu ta'ala bisawab.
0: Jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Dang di Dampit Cicalengka. Dan kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Coba jangan disebut dulu namanya.
1: Ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dugi kaget ya tekang tos ngantun. Alhamdulillah dugi kak. Dugi kadanget iya teipot ngetik. Dugi kadanget iya tekang tos ngantunkan sholat naon deui atuh kanggo ngisi waktu di hari tua sapertos abdi iwalti ibadah mung anu badhe ditaruskeun. Terkadang abdi pamah sholat asar teu acan wae adan ninggal jam tos wartosna teras wae sholat pas abdi hiji rakaat nembe ajan tak kumaha
1: teteh.
0: Berarti kita melihat waktu di media-media kita juga kan ada jadwal ya Ustaz ya.
1: Itu betul. Ini dari hamba Allah aja Bang ya.
0: Dari Ibu Mamah Eva.
1: Mamah Eva.
0: Atur nuhun Mamah Eva.
1: Baik. Jazakillah khair untuk Mamah Eva, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ikhwatu fillah, sebuah keberuntungan bagi kita seorang muslim yang sampai saat ini masih istiqomah untuk tetap menjaga sholat. Dengan kata lain, tetap konsisten dalam menjalankan sholat, terutama sholat fardunya, kemudian ditambah dengan sholat sunnahnya. Nah, cara mengisi usia tua jelang 50 tahun wargi dahlia, maka diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk memperbanyak bekal kita pulang ke pangkuan Allah. Sebaik-baiknya bekal fa inna khairu zadit taqwa. Sebaik-baiknya bekal adalah bekal takwa untuk pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bekal takwa inilah yang harus kita jabarkan. Salah satu di antara ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah mereka yang senantiasa konsisten istiqomah dalam menjalankan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Apabila seseorang, wargi dahli, apabila seseorang sudah konsisten dalam menjalankan ibadah sholat fardu, kita bersyukur kepada Allah. Lalu bisa ditambah dengan tambahan sholat-sholat sunnah, seperti sholat sunnah rawatib, Mama Eva ya, sholat sunnah rawatib yang mengiringi sholat fardu, dikerjakannya baik sebelum sholat fardu dan sesudah sholat fardu. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, kemudian 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan sebuah pesan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari kitab Riyadus Salihin dengan sanad hasan, barang siapa yang konsisten menjaga 12 rakaat setelah sholat fardu, yaitu sholat sunnah, maka Allah akan membangunkan istana di surga untuknya. Dan ini peluang bagi Mama Eva, peluang juga untuk wargi dahli yang lain, bisa menambah sholat fardu dengan meningkatkan sholat sunnah, termasuk sholat sunnah rawatib. Karena apabila kita konsisten dengan sholat sunnah rawatib, pahalanya akan dibangunkan surga oleh Allah. Lalu kondisinya misalkan di sholat asar, Ingat, ada pesan dari Nabi. Kata Nabi, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, awas, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka sesungguhnya amal ibadah pada hari itu rusak. Ya, amal ibadah yang kita tunaikan pada hari itu akan rusak apabila kita meninggalkan sholat asar. Nah, sementara di sholat asar tidak ada sholat sunnah rawatib. Lalu bagaimana kita bisa menggapai pahala yang besar? Bahkan Nabi menyampaikan dalam kitab Wajid, ya, karangan Imam An-Nawawi, disampaikan bahwa semoga Allah merahmati, kata Nabi alaihi salatu wassalam, semoga Allah merahmati, semoga Allah merahmati, semoga Allah merahmati, sampai 3 kali Nabi berpesan. Siapa yang akan dirahmati oleh Allah? Mereka yang melaksanakan sholat sebelum asar 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ini adalah orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang melaksanakan sholat sebelum asar 2 rakaat. Ingat, tapi itu bukan masuk ke dalam sholat sunnah rawatib, tapi termasuk sholat sunnah yang diperbolehkan oleh Nabi bagi yang mau menunaikan. Seperti sholat qobla asar, qobla subuh, qobla asar, qobla maghrib, dan qobla isya. Nah, itu adalah sholat sunnah yang dipersilahkan, yang tidak dilarang oleh Nabi untuk menjalankan bagi orang yang menunaikan. Dan ingat, semua sholat itu ada waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu diwajibkan kepada kaum muslimin yang telah ditentukan waktunya. Dan sekarang bukan lagi zaman jahiliyah dulu yang menentukan waktu sholat dengan melihat matahari, gitu kan? Nah, kalau sekarang kan sudah informasi ini sudah ada, jam sudah ada, jadwal pelaksanaan ibadah sholat pun telah disebarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Maka untuk bersikap hati-hati dalam menjalankan sholat, karena sholat yang ditunaikan terutama wajib ada waktunya, maka lebih baik kita merujuk kepada apa? Kepada waktu yang telah ditetapkan oleh para alim ulama kita di Majelis Ulama Indonesia tentang jatuhnya waktu sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Gunanya untuk apa? Agar sholat yang kita tunaikan sesuai dengan waktunya, dan tentunya sholat yang kita tunaikan menjadi as-sholatu alal waktiha, sholat tepat pada waktunya, menjadi bagian amal yang dicintai oleh Allah. Gitu Mama Epa ya? Wallahu ta'ala biswab.
0: Terima kasih Mama Epa, jazakillah. Dan untuk yang mau bergabung silakan di 0811-222-1015. Ini dari Bapakmu Aisyarah, juga sudah masuk juga di TikTok. Kemudian yang sudah bergabung ada Is Ratnawati, Mamah Lutfi, jangan-jangan Mamah Lutfi ibu ini nih yang di Purwakarta.
1: Alhamdulillah.
0: Neni Nur Aini, Rens, kemudian Amora 24, Anindra. Kemudian Wakoko Liani Rons. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di acara Obsesi Pagi, obrolan seputar syariat Islam. Ini dari hamba Allah Ustaz ya. Dari 0152. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Toyib, semakin toyib. Pak Ustaz bertanya nih Bang Apul, gimana menyikapi orang yang mau menang sendiri? Bukankah Rasulullah pernah mengingatkan kita untuk menjauhi rasa bangga pada pendapat sendiri daripada kita fokus mencari siapa yang paling benar? Bukankah akan jauh lebih indah kalau kita kembalikan semuanya kepada kebaikan bersama?
1: Masya Allah.
0: Dari 0152.
1: Baik, untuk hamba Allah 0152, jazakumullah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Ikhwatu fiddin, azakumullah, menanggapi orang yang mau menang sendiri, bangga terhadap amal sendiri, bangga terhadap pendapat sendiri, itu termasuk kategori orang yang ujub. Ada sombong, ada ujub. Kalau sombong artinya merendahkan orang lain, sementara ujub artinya bangga terhadap kelebihan diri sendiri. Dan itu sifat ujub itu termasuk sifat yang tercela, yang disponsori oleh siapa? Iblis. Iblis itu sombong kepada Allah dengan mengatakan Adam adalah terbuat dari apa? Dari tanah. Kemudian dia ujub Saya, kata iblis, diciptakan olehmu dari api. Kadar api dan tanah, sesungguhnya api jauh lebih mulia. Nah, itu menunjukkan sikap ujub. Dan ujub ini, wargi Dahlia, iblis memiliki sifat sombong dan ujub sampai Allah Azza wa Ala mengusirnya dari surga. Dan ini menjadi apa? Menjadi barometer bagi kita bahwa yang namanya sombong dan ujub, merendahkan orang lain dan bangga terhadap pendapat sendiri, termasuk sifat iblis yang sudah nempel dalam diri seseorang. Hati-hati dengan sifat ujub ini, sedikit aja merasa sombong, maka orang itu jangankan masuk ke dalam surga, bau surganya saja sudah tidak dapat. Maka apabila ada sebuah perbedaan, perselisihan pendapat, ingat, kepala sama hitam, pendapat tentu berbeda. Kalau terjadi perdebatan, wargi Dahlia, kalau perdebatan itu memang salah, lebih baik kita tinggalkan. Kalau ada perdebatan memang kita yang benar, maka kita menghindari hal-hal yang bisa memperuncing perdebatan, terjadi perselisihan dan pertengkaran. Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, sebaik-baiknya kaum muslimin adalah orang yang memiliki akhlak mulia ketika berdebat, walaupun dia merasa benar, dia tinggalkan saja. Untuk apa? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yaitu perpecahan, perselisihan, dan pertengkaran. Ya, wallahu ta'ala bisawab.
0: Kita lihat lagi, silakan untuk bergabung di TikTok Radio Dahlia FM di acara Obsesi Pagi bersama Ustadz Andi Abdurrahman, juga di Facebook Radio Dahlia FM. Ada Kang Entis Ajuba, Ibu Heni juga terima kasih sudah bergabung melalui WhatsApp di 0811-222-1015.
3: Warga Dahlia, masih panteng Obsesi Pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Baik, kita lanjutkan kembali, wargi Dahlia, silakan kalau yang ingin ditanyakan di 0811-222-1015 pagi hari ini. Dan juga ada Ibu Syadiah ya, lalu juga sudah bergabung juga ini yang namanya Nadirah. Terima kasih Ibu Nadirah. Dan juga siapa lagi? Sebelum kita lihat lagi pertanyaan, ya kita coba tersambung dulu dengan Teh Aja Bentang ini yang sudah Bang Apu coba hubungi karena banyak aktivitas pengajian kita nih, Ustaz. Assalamualaikum Teh Aja. Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib semakin toyib.
2: Aduh, Masya Allah, Kang Ngaji Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Seger ya itu kali.
2: Alhamdulillah, selalu harus seger dong kalau enggak seger.
0: Ini jangan-jangan ada Ayu Ting Ting lagi.
2: Oh jangan itu.
0: Jangan masuk. Ini ada yang ini nanti. Ini aduh itu banyak yang masuk di TikTok, bisa diikuti juga Teh Aji ya sama kayak Dede Kay.
2: Betul. Alhamdulillah banyak saudara ya, banyak silaturahim. Dan dengan siapapun insyaallah kami open house. Iya.
0: Teh Aji Bentang, silakan Teh Aji apa yang ingin disampaikan pagi hari ini.
2: Iya, alhamdulillah wargi Dahlia kami bisa silaturahim lagi melalui siaran langsung mungkin ya Kang Ustadz. Sekedar menyampaikan dan mengingatkan, kami mengucapkan terima kasih jazakillah khair kepada seluruh jemaah yang kemarin hadir di kajian kami di hari Rabu, meskipun mungkin di luar jadwal kita, tapi alhamdulillah banyak yang hadir, banyak yang support, banyak yang mendukung program-program dakwah kami. Keduanya mungkin kami mengajak kembali kebaikan kepada para jemaah wargi Dahlia untuk hari Ahad nanti di kajian bulanan Kang Ustadz Andi. Mudah-mudahan semua bisa hadir, bisa bersilaturahim. Terutama mungkin ada momen yang memang momen ini menjadikan barometer kami melangkah hijrah ya. Satu tahunnya Rahma Adnia Mubarak. Alhamdulillah, doa dari semua, support dari semua, terutama untuk Kakanda Bang Haji Apul.
0: Cerewet ya.
2: Iya.
1: Cerewet. Adek, si Uwa, adek. Si Uwa cerewet,
2: dek. Sebaran sepuh-sepuh semua yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, mohon doa restunya, mohon isinya dukungannya. Insyaallah di atas kalimat Allah kami akan terus berjuang menolong agama Allah, dibantu dengan orang-orang yang soleh, wargi Dahlia terutama.
0: Amin.
2: Terima kasih Allah atas segala Atensinya, perhatiannya, doanya, kasih sayangnya, mm-hmm. yang tentunya kami bukan siapa-siapa dan kami tidak bisa apa-apa mm-hmm. kecuali atas pertolongan Allah. Insya Allah kita akan bersama sampai jannahnya Allah.
1: Insya Allah.
2: Jangan lupa hari Ahad para alumni diundang semua, alumni umroh, alumni calon jamaah yang baru juga, mudah-mudahan bisa silaturahim. Kita kompak dalam syiar agama Allah.
1: Insya Allah.
2: Jalan, makin banget.
1: Jalan Keliningan berapa itu di Nurul?
2: Jalan Kuda, ya? Keliningan nomor 29.
1: Jam 8 pagi.
2: Hari Ahad jam 8 pagi di Keliningan. Dan hari Sabtunya insya Allah saya berada di
1: Ulul Albab
2: di seputaran Karapitan di Tingker Kusadayana Jamaah.
0: Ini Ibu Iti sama Pak Agus tuh.
2: Insyaallah Ibu Erna ya, terutama mungkin yang jadi pupuku dari Pesantren Ulul Albab, mengundang kami dan menjadikan kehadiran kami sebagai rutinitas, insyaallah ya. Mudah-mudahan menambah cakrawala ilmu kita semua.
1: Insyaallah kita diskusi.
2: Pokoknya lah I love you lah buat semua warga
1: Dahlia.
2: Semangat terus, selamat berjuang di jalan Allah. Terutama mungkin untuk Radio Dahlia semakin jaya di udara, semakin hebat di darat.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Taja Bentang yang telah ikut menyampaikan dan memperkuat informasi yang disampaikan tentang pengajian kita nanti di hari Ahad ya. Tanggal 13 September 2026 di Masjid Nurul Huda di Jalan Keliningan nomor 29 Buah Batu Bandung pada pukul 8 pagi. Kami undang seluruh warga Dahlia, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bertalabul ilmi insyaallah.
0: Di TikTok sudah ada Arfan juga, Bu Kartini, terima kasih juga, Nin Lima, Irfan Cisaranten, Ibu Tati Empoy. Ini juga ada pertanyaan datang dari Pak Entis Ajuba, Ayuba ya. Apa Juba ya? Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, toyib semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Badai tumaros Ustad upami sholat rok mukenana teh kainjak. Aya nu nyarios saurna tekengin kainjak. Tesah sholatna sarang badai naruskan hartosna tetekon toja'iyah naon. Tetekon toja'iyah naon. Itu nuhun. Jazakallah.
1: Baik.
0: Ada dua pertanyaan ya,
1: Pak Antis ya. Jazakallah khair. Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk menetapkan sebuah hukum dalam ibadah memerlukan dalil yang kuat, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Berkaitan dengan masalah ibadah salat, Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku salat. Nabi mencontohkan salat. Nah, ketika kita ada sesuatu hal yang kasus yang dihadapi, kita jangan cepat-cepat mengambil hukum bahwa ini boleh, ini tidak boleh sebelum kita menemukan dalil. Termasuk apabila mukena terinjak, itu ada seseorang yang sedang sholat lalu mukenanya terinjak, maka sholatnya batal. Ini membutuhkan dalil yang kuat. Ini membutuhkan referensi baik di Quran maupun dalam hadis yang sahih. Dan sampai saat ini mungkin keterbatasan ilmu kami belum mendapatkan keterangan bahwa yang menginjak namanya mukena itu menjadi batal sholatnya. Ya, tidak ada wargi dahliyah, tidak ada. Maka kita butuh dalil apabila kita ingin menetapkan sebuah hukum pada amal ibadah yang ditunaikan. Apa arti tetekon yang toja'iyah? Tetekon itu ketetapan yang telah dibakukan secara mutlak. Seperti misalnya di dalam ajaran agama, tetekonnya, ketetapan mutlaknya ada, yaitu Quran dan Sunnah. Ketika kita melaksanakan ibadah, jangan keluar dari tetekonnya, keluar dari ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi yang sahih. Yang ada aturan yang pakem, aturan yang pakem yang tidak bisa diubah lagi, gitu kan? Itu adalah ketetapan yang namanya tetekon. Toja'iyah artinya bertolak belakang dari apa yang telah Allah tetapkan. Ya, yang namanya toja'iyah ini dilarang oleh agama. Contoh misalnya, ada sebuah keterangan yang apabila keterangan ini diawali dengan barang siapa yang misalnya ya, barang siapa orang yang meninggalkan sholat, berarti dia telah kafir terhadap ajaran Muhammad, berarti dia sudah keluar dari tetekon toja'iyah dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan dalam Al-Quran, yang disampaikan oleh Nabi, bertolak belakang dengan apa yang kita tunaikan, termasuk ibadah. Ibadah itu merujuk kepada Quran dan Sunnah. Apabila ibadah kita sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita berkiblat tetekon sesuai dengan ketetapan yang dipakemkan oleh Allah, oleh Rasul. Tetapi sebaliknya, apabila ibadah kita keluar dari tetekon itu, namanya ibadah yang toja'iyah. Dalam bahasa Nabi dikatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan ibadah yang tidak ada contoh dariku, fahuwa raddun, maka ibadah itu ditolak. Itu yang namanya toja'iyah. Toja'iyah dengan apa yang digariskan dalam Al-Quran, juga apa yang dicontohkan melalui lisan Nabi dalam hadis-hadis yang sahih. Gitu Pantis ya. Wallahu ta'ala bisu.
0: Jazakallah Pantis. Dan berikut pertanyaan yang sudah bergabung juga. Ini ada Teh Delis sama Pak nih Ustaz, yang ada di Nagrek juga nih.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz, Bang Apul, Toib, semakin toib.

0: nangis nyarios nah bet misah mobil nah.
1: Baik, untuk Teh Delis ya di Nagreg, jajakilah khair, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Kalau kita berbicara masalah mimpi, wargi Dahlia, apabila kita bermimpi istilahnya ingin mentafsirkan mimpi, itu ada ahlinya. Seperti Nabi Yusuf alaihi salam, beliau ini sebagai nabi ya yang memiliki kelebihan oleh Allah untuk mentakwil mimpi. Ya, untuk mentakwil mimpi. Nah, sementara bagi kami, kami mengatakan wallahu ta'ala bisawab, kami tidak bisa mentakwilkan mimpi. Cuma apabila kita melihat dan merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi begini, apabila seseorang bermimpi baik, maka sesungguhnya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur dan boleh untuk disampaikan kepada orang lain. Apabila mimpi yang baik itu datangnya dari Allah, maka kita bersyukur kepada Allah dan boleh disampaikan kepada orang lain, keluarga, teman, boleh. Tetapi apabila mimpi itu mimpi yang buruk, mimpi yang jelek, itu sesungguhnya datang dari syaitan, dan berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan jangan diberitakan kepada yang lain. Nah, sementara apabila kita mimpi dengan orang-orang yang telah meninggal dunia, maka itu boleh jadi kita disuruh untuk terus mendoakan para orang-orang yang telah wafat rahimahullahu ta'ala. Ya, kita mohon ampunan kepada Allah supaya mereka diterima iman Islamnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari azab kubur, dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Nah, itu adalah yang mungkin dapat kami sampaikan. Selebihnya maksud memakai elop dan lain sebagainya kami nyampaikan wallahu ta'ala bisawab, karena di luar kemampuan kami. Dikhawatirkan salah, tapi yang jelas intinya itu, kalau baik mimpi itu datang dari Allah, bersyukur dan boleh disampaikan. Apabila mimpi itu buruk, sesungguhnya datang dari syaitan, berlindunglah kita kepada Allah ya dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan jangan disampaikan mimpi tersebut ya, wallahu ta'ala bisawab.
0: Ya, jazakillah Ustaz. Terima kasih Rina. Di TikTok juga ada ternak lele abah.
1: Masyaallah.
0: Kemudian Gary Jabar, Arcan, Benis, Neni Sukarni, Ibu Haja Siti Mar, Bunda Yangse, Ibu Mano, Ibu Titi Haryati. Juga pagi hari ini ada pertanyaan lagi yang sudah bergabung, silakan di 0811-222-1015.
2: Warga Dahlia, masih parteng obsesi pagi Dahlia dari jam 4 sampai jam 6 pagi.
0: Sekarang ada pertanyaan dari Ibu Hajah Muti di Karapitan. Ya. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Bada tumaros. Toyib, semakin toyib.
1: Semakin toyib.
0: Umpami di keluarga atau nampi ayah warji anu rada sesah di piwarang sholat atau masih belang betong sholatna. Abdi terang tah pami diantep ente di wartosan bakal dosa ke abdina, tapi upami nggak wartosan abdi sok hoyong nyarekan nyorocos wae, sok kesel tah upami kitu kumaha Pak Ustaz, atau nampi kedah leleuy tapi bari rada lengke gitu Pak Ustaz, nyunkeun walerana hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Entong
0: nyebut hei kapir entongnya. Bukan kata Ustaz juga, kalau yang sholat tidak sholat kafir ya.
1: Betul.
0: Baik, mong disebut kafir.
1: Jazakillah khair untuk Ibu Muti di Karapitan ya, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Warga Dahlia, ayahanda ibunda yang dirahmati oleh Allah, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi kaum muslimin wal muslimah, diri kita termasuk keluarga. Nah, perintah Allah untuk mengajak keluarga untuk menunaikan sholat, pasangan hidup kita ajak untuk sholat, anak keturunan kita diajak untuk sholat. Wargi bisa cek di dalam surat Thoha ayat 132. Di sana Allah memerintahkan kita untuk mengajak keluarga kita untuk mendirikan ibadah sholat. Nah, saat kita memerintahkan keluarga kita untuk sholat, maka iringi dengan apa? Kesabaran. Kata Allah, bersabar dalam memerintahnya. Kenapa? Karena boleh jadi ketika kita melihat ada saudara kita yang tidak sholat, jadikanlah itu ladang amal bagi kita untuk memberikan nasihat kepadanya. Dengan nasihat lembut, dengan memberikan contoh, dan bersabar dalam memberikan nasihatnya. Artinya, jangan berputus asa.

0: Karena tugas kita mengingatkan, tugas kita mengajak, tugas kita menyeru. Selepasnya itu dia mau taat maupun tidak, itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Tapi tugas kita hanyalah menyampaikan, memberikan nasihat dan mengingatkan, dan bersabar dalam memberikan nasihat dan mengingatkannya. Jangan sampai meninggis hararese kita, gak salah kumamaneh kumasing-masing, gak boleh, tidak boleh. Karena sesungguhnya ketika Allah menghadirkan kerabat kita, keluarga kita, ada di dalamnya yang meninggalkan sholat, sesungguhnya itu ladang amal bagi kita untuk mengajak dan menyeru. Di dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, barang siapa yang mengajak kebaikan pada seseorang, maka pahalanya sejumlah orang yang mengikuti kebaikan itu. Dan barang siapa yang mengajak kepada keburukan, maka dosanya sejumlah orang yang mengikuti kebaikan ya keburukan itu. Jadi kalau ada anggota keluarga kita yang tidak mau sholat, ini ladang amal bagi kita. Ajak, seru agar kita dapat pahala. Jangan berputus asa, jangan marah, tapi tetap bersabar dalam proses pengajakan, mengingatkan, dan menyeru kerabat dan saudara kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Ustaz, terima kasih untuk pertanyaannya dari Bu Entin Renca Ekek, juga terima kasih. Bu Entin Kebon Gedang juga terima kasih ya, sudah bergabung juga. Ini ada dari 86200 Ustaz
0: ya.
1: Lihat namanya, jangan dulu disebut. Ini oke, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Toyib, semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Anak saya 17 tahun laki-laki. Kalau saya ajakin sholat, selalu susah. Saya harus bagaimana Ustaz? Dengan cara halus dan kasar sudah saya lakukan. Tapi tetap, setiap sholat saya bilang, hayo sholat, hatur nuhun Pak Ustaz.
0: Baik. Untuk 86200
1: ya.
0: Mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dalam masa pendidikan anak
1: 17 Nabi, ya 17 itu masa lagi.
0: Ini 17 tahun nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan sebuah patokan bagi kita. Kata Nabi, ajarkan anakmu usia 7 tahun untuk sholat. 7 tahun untuk sholat, ajarkan sholat. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kana idza aslama ar-rajulu kana awwalu ma yu'allimuna shalah au qala 'allamahu shalah. Apabila seseorang masuk Islam, sudah masuk nih membalik warga dia, maka perkara pertama yang beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kami adalah salat, atau ia berkata beliau mengajarkan salat. Usia anak kita 7 tahun, ajarkan salat. Ketika usia 10 tahun dia tidak sholat, maka pukul, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pukul di sini artinya adalah bukan menyiksa, tapi meningkatkan pengajaran, meningkatkan kedisiplinan kepada anak agar jangan sampai anak meninggalkan sholat. Meningkatkan kedisiplinan anak dengan cara apa? Memberikan nasihat, ajakan, bahkan teguran boleh kepada anak kita. Jadi seolah-olah begini, kalau kita membiarkan anak tidak sholat, seperti kita ilustrasikan di sebuah kamar, anak kita sedang tidur atau kita sendiri sedang tidur, tiba-tiba kamar itu kebakaran, banyak api yang mengelilingi kamar itu, kita ada di tengah-tengah, apa yang kita lakukan? Apabila lihat ayah kita terbaring lagi tidur sementara api semakin mendekat, apa yang kita biarkan ketika anak tertidur ternyata api semakin mendekat? Tentunya bagi orang tua sayang, takut anaknya kebakar, maka anaknya dipaksa untuk bangun. Kalau bila perlu dibanjur supaya bangun. Kenapa? Ada api yang segera akan menyambarnya. Itu ilustrasi bagaimana nanti kalau anak kita dibakar oleh Allah dalam api neraka karena dibiarkan oleh orang tuanya untuk tidak menjalankan ibadah sholat. Ini tugas orang tua untuk mendidik, mengajarkan, mengingatkan, menegur anak untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena tanggung jawab kita, At-Tahrim surat ke-66 ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hei orang-orang beriman, jaga dirimu ya, juga menjaga keluargamu dari api neraka. Artinya tugas kita selamatkan diri kita dan juga anggota keluarga kita dari api neraka. Salah satu di antaranya mengajarkan sholat. Bila anak usia kita 17 tahun masih kenehese sholat, tetap kita ingatkan, kita beritahu, berikan pemahaman tentang keutamaan sholat, tegur oleh kita, bila perlu paksa anak kita demi keselamatan anak dan keturunan kita. Gitu kan? Walaupun responnya seperti apa, tugas kita mengingatkan saja, menegurnya, terus mengingatkan, bersabar dalam proses mengingatkan kepada anak. Sugan atuh, kata orang Sunda mah, cikaraca ningang batu, laun-laun jadi legok. Sekeras-kerasnya batu, kalau ditetesin air sedikit demi sedikit, insya Allah akan menjadi bolong warigidal. Itu pun kepada anak sama. Apabila kita terus memberikan pendidikan dengan sabar, dengan contoh, dengan perilaku yang baik, dengan nasihat yang baik, dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak dan keturunan kita dilembutkan hatinya oleh Allah dan bisa kembali ke bala jalan Allah untuk mendirikan ibadah sholat. Wallahu ta'ala bishawab.
1: Jazakallah. Terima kasih Yani, ada Lia, kemudian Sun-Sun, Imas Dedah sudah bergabung. Ini Pupu, wah, Rere, Muslih, Petir.
2: Waduh.
1: Faijul.
2: Masya Allah.
1: Faijul, THAM di TikTok kita. Klip Tayasha, Imas Dedah masuk lagi, Imas Dedah. Pak Asep Wildan, oh ini mau bertanya ini.
0: Oh siap, Mangga.
1: Di ini di WhatsApp kita. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Di luar tema, Ustaz ya, boleh?
0: Boleh.
1: Boleh. Toyib semakin toyib.
0: Semakin toyib.
1: Ayah anu ternak ikan lele setiap dinten sok dipasihan pakan bangkai hayam. Sedangkan di kantor abdi aya program standar halal di Kemenak tentang pakan ternak, kumaha eta Pak Ustaz? Hatur nuhun. Ti Pak Asep Wildan di Ciampel Batu Jajar Regency. Asal antung bangkai berihit.
0: Baik. Untuk Pak Asep Wildan
1: di belakang masjid Ibu Ida itu kan habis makan ini ya, oh, yang sisa-sisa di pulau alungkun itu ya, lauk ini baradag gitu,
0: baradag gitu nih, badag gitu aneh,
1: nah, ada nah. Ayam.
0: Baik, jazakallah khair Pak Asep Wildan, mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Takut kasus ini termasuk ke dalam kasus subhat warigidah ya, subhat, maka tinggalkan. Artinya jangan sampai lele, ikan lele itu diberikan yang sifatnya bangke-bangke gitu. Takut masuk ke dalam kategori subhat. Yang mana kata Nabi kalau subhat itu kembalikan lagi kepada Quran dan Sunnah. Lebih baik kita tinggalkan yang subhat itu. Karena mendekati yang namanya apa? Yang mendekati dengan bujukan rayuan syaitan. Maka kalau sudah ada pakemnya dari Kementerian Agama tentang makanan untuk ikan ternak, karena yang namanya ikan lele kan akan diperjualbelikan kembali kan begitu kan, akan dijual kembali, dikonsumsi. Nah, alangkah lebih baiknya bagi para peternak lele harus merujuk kepada apa? Sesuatu hal yang telah ditetapkan kehalalannya oleh kementerian, dalam arti di sini adalah Kementerian Agama melalui Majelis Ulama Indonesia. Agar apa? Agar berkah. Agar sehat si ikannya, enak dimakannya, berkah baik yang menjual, juga yang membeli, termasuk yang mengkonsumsinya. Jadi lebih baik kita ikuti aja apa yang disampaikan oleh majelis ulama kita, karena mereka sudah mumpuni, ilmunya sudah masagi warga dahlia ya. Alangkah lebih baiknya kita bagi para peternak lele agar mengundang keberkahan, tinggalkan yang subhat, ikuti apa yang telah ditetapkan oleh guru kita, para ulama-ulama di Majelis Ulama Indonesia. Wallahu ta'ala bisawab.
1: Jazakallah Ustaz. Begitu dari pertanyaan baru saja yang sudah Pak Asep Wildan tanyakan. Ini juga dari Abah Ternak Lele.
0: Waduh, Masya Allah.
1: Ini parahnya, ya mah beas, ya dua karung sepoy. Dan sekarang ada pertanyaan Ustaz.
0: Ya.
1: Dari 9002 aja ya ujungnya. Ya. A, C, H. Tapi ini pertanyaannya sensitif banget Ustaz.
0: Ya.
1: Sok sumpat-sumput. Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bertanya di luar tema tentang masih maukah meninggalkan sholat tadi. Istri sering nyumputkan uang hasil suami dan bilang uang habis padahal uangnya ada di umpetin. Saya sering ambil sendiri buat kebutuhan bersama tanpa bilang dulu, apakah saya jadi dosa?
0: Baik.
1: Subhanallah. Kita nyumputkan nyokot diri saha itu teh. Oh istrina iya tadi nyumputkan.
0: Baik untuk hamba Allah ini ya. Ayah, Masya Allah. Oh, mudah-mudahan sehat, ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Apabila istri nyumputkan uang dari suami ya, Ketika ditanya oleh suami, mana uang dari saya? Sudah habis, padahal masih ada. Kemudian kita agaknya dipauk kurang bagi dia. Itu adalah uang saya, gitu kan. Nah gini, kita harus tahu tujuan istri menyimpan uang itu untuk apa, gitu kan. Apakah tujuannya untuk memperkaya diri sehingga menelantarkan suami dan anak-anaknya sehingga tidak amanah yang disampaikan dari suami untuk ngajajakan uangnya, atau tujuannya memang untuk menabung, gitu. Makanya di sini butuh keterbukaan di dalam rumah tangga itu seperti itu, supaya tidak menimbulkan kesuuzonan dan bahkan menjadi fitnah. Kalau misalnya istri kita menyimpan uang itu tujuannya untuk kemaslahatan keluarga, tabungan, siapa tahu pada satu saat nanti suami kosong gak ada uang, ada simpanan nih istri, itu diperbolehkan sebagai bentuk kehati-hatian apabila menghadapi hal-hal yang di luar dugaan manusia, itu boleh. Tapi kalau tujuannya untuk memperkaya diri sendiri sehingga berkhianat terhadap amanah suami, ini yang dilarang oleh agama. Bahkan boleh suami mengambil uang si istri apabila kita tahu tujuannya. Tujuannya untuk kemudorotan. Tapi kalau tujuannya kemaslahatan, alangkah lebih bijak suami tidak mengambilnya. Karena kita tahu tujuan istrinya untuk jaga-jaga. Makanya berawal dulu dari niat. Kita tanyakan, kamu nyimpan uang ini untuk apa? Kalau sudah tahu tujuannya adalah untuk kemaslahatan keluarga, maka tentunya kita bersyukur dan kita tidak boleh mengambil uang tersebut. Karena kita sudah memberikan amanah kepada istri untuk ngajejeh ke nana. Ya, wallahu ta'ala biswa.
1: Jajah kalau Ustaz, terima kasih untuk semua warga dahdiah. Ada Kang Ahmad tadi ya, Ibu Arpan, Ibu Kahyati, Kakek Agus Sudrajat, Ibu Nani Soreang. Kemudian juga ada Tatang Suherman. Dan juga ada Mama Kaka. Waduh, banyak sekali pertanyaan ini yang belum sempat Bibi Lung. Juga Kang Rahmat Wijaya, Ibu Ai. Kemudian ini dari sudah dihapus lagi, Ibu Kokom sama Pak Ade, Kang Asep Bandung, Nin Limah, Irfan Cisaranten, Butati Empoy. Kemudian ada Dede Kai sama Tahja Bentang. Ya tadi mari.
2: Masih di acara Obsesi Pagi di 101,5 Radio Dahlia FM Bandung.
1: Mohon maaf, begitu luar biasa pagi hari ini. Kesempatan dan kebersamaan kita dibatasi oleh waktu yang sudah tidak memungkinkan untuk kita teruskan, karena sudah siap ada Kopi Dangdut beberapa saat lagi dari jam 8 sampai jam 6 sampai jam 8 nanti bersama Erlan. Sementara untuk acara Obsesi Pagi Ustaz Andi Abdurrahman, setiap hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis seperti sekarang, kita tuntaskan dulu ya. Mohon maaf untuk banyak pertanyaan lagi yang belum sempat kami angkat untuk kita jawab bersama Ustaz. Kita akhiri dengan doa dan untuk semua warga kita yang sudah bergabung, terima kasih banyak.
0: Baik, ikhwatul fiddin azakumullah, marilah kita berdoa dulu kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang dipelajari kita hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan Allah memberikan taufik kemudahan bagi kita untuk mengamalkannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, tenangkanlah hati kami pada hari ini. Jauhkan kami dari keresahan, kegelisahan dan kegundahan. Mudahkanlah setiap urusan yang kami hadapi hari ini. Bukakan pintu rizki yang halalan, thayyibah, luas dan barokah.
1: Amin.
0: Karuniakan kepada kami kesehatan, kekuatan, kebahagiaan dan kelilingilah kami dengan orang-orang yang soleh, yang dekat denganmu ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
0: Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'watan alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Ustaz, terima kasih. Terima kasih tak terhingga untuk warga Dahlia. Kami mohon maaf banyak yang belum sempat kita angkat ke permukaan untuk pertanyaannya yang bisa kita diskusikan. Insya Allah nanti Senin ya. Insya Allah Senin kita akan bersama Ustaz Andi Abdurrahman lagi, Senin, Selasa, Rabu dan Kamis. Ada Dennis, partner kerja Bang Apul. Erlan sudah siap dengan Kopi Dangdutnya Bang Apul. Dan tentu saja yang kita rindukan selalu kehadirannya di setiap pagi, Ustaz Andi Abdurrahman menyampaikan.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dahlia. Sekarang saatnya untuk mendengarkan langgam-langgam dangdut asik di acara Kopi Dangdut Dahlia.

101,5 Radio Dahlia FM Bandung Goyang Si Kasih. Hari Kamis 10 September 2026 pagi-pagi sekarang ditemenin sama Ernan Magatrul lagi ya. Kita dangdutan pastinya sampai jam 8 pagi sambil nemenin aktivitasnya warga Dahlia semuanya ya. Yang lagi gegeros caranya selamat pagi Besti. Yang lagi di dapur juga selamat pagi lagi masak sana ya. Apalagi lagi siap-siap juga mau kerja. Mau berangkat kerja, mau OTW sayang sambil nganterin dedek sekolah ya alias cekulah cara gitu. Yaudah ditemenin aja sama Erlan Magatro di Kopi Dangdut Dahlia Mall Ayapitunduhan, Wani Diriungkan, Prung Ah, go go go, goyang.

Ayo sayang, ayo sayang. WhatsAppnya sayang jangan lupa dong di awur-awur ya, biar kita bergoyang bersama pagi-pagi di Kopi dan Natalia. Langsung aja WhatsApp di 0811-222-1015. Sekali lagi di 0811-222-1015. Ya lagi pengen teleponan nanti boleh dong ya. Teleponnya lewat WA boleh di nomor yang sama. Atau juga pengen lewat seluler, nanti Pak Boro-Boro juga di 0227-3028 atau di 0227-3011-710. Sambil nemenin warga Delia semuanya di sini pastinya, yang lagi di dapur, yang lagi di pasar-pasar. Halo, selamat pagi pasar Sabandungan ya, dan juga yang lagi streaming juga di Radio Delia FM.com. Terima kasih banyak ya. Ayo kita goyang lagi sayang. Edisi hari Kamis 10 September 2026 barengan sama Erlan Magatru. Prung ah. Go go go. Goyang.

Pendagangan tidak mengganggu fungsi ruang publik di warga Dahlia. Dan Wali Kota Bandung, ya Muhammad Farhan menegaskan PKL tetap diperbolehkan berdagang selama mengikuti aturan, ya. Tidak mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen serta menerapkan pola datang bersih dan pulang bersih. Gitu cerah besti cerah ya. Dan juga memang dari selain PKL juga nih dari Pemkot Bandung melarang bangunan permanen maupun semi permanen berdiri di atas trotoar dan juga saluran air. Penertiban juga menyasarkan aktivitas ilegal seperti penjualan minuman beralkohol dan juga obat-obatan terlarang nih warga Dahlia. Warga dari Wali Kota Bandung juga meminta ya aparat kewilayahan tidak melakukan pungutan liar kepada PKL dan juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, TNI, Polri serta masyarakat dalam menjaga ketertiban. Pemkot juga memperbaiki sejumlah trotoar dan juga menangani persoalan drainase serta genangan di kawasan Cibaduyut dan juga sekitarnya ya. Untuk mengembalikan fungsi ruang publik sekaligus meningkatkan kenyamanan warga Dahlia semuanya. Tayang. Semangat ya para pejuang cuan, apalagi nih PKL-PKL di Kota Bandung yang dari pagi sudah mulai ini ya, sudah mulai siap-siap ya, dada star ceranya. Mudah-mudahan laris manis Tanjung Kimpul. Asal ingat tadi apa? Tidak melakukan yang namanya caranya diperbolehkan asal mengikuti aturan maksudnya ya. Tidak mendirikan bangunan permanen maupun semi permanen dan juga menerapkan pola datang bersih, pulang bersih. Yaudah kalau gitu sekarang kita ketemu sama warga Dahlia yang sudah WhatsApp ya di 0811-222-1015. Ada sama siapa nih Erlan? Yang paling tanginas ada Teteh Siti Ajijah. Selamat pagi Sayeng. Selamat pagi juga dong. Lagi streaming ya di Malaysia. Luar biasa. Menit tanginas cina Sayengnya. Ada Mentari Pagi. Selamat pagi Mentari. Ada Bungsu di kawasan Cikaputihan juga hadir ya. Kamis Manis Besti sama Teh Isar dari Ibun Majalaya hadir juga. Oke. IRB Riung Bandung hadir Sayeng. Jangan lupa ngopi dong ya sayang ya. Habis sarapan langsung ngopi caranya biar tidak boloho sayang. Ada Teh Siti J juga hadir di Banjaran dari kawasan WA 10 sudah pantengin Erlan. Bunsal juga hello. Ada Teh Dia di Binong Jati, Tanginas juga Sena Zeyeng, siap dong. Amin, selamat pagi di kawasan di kawasan PLN Dayakolot, lagi pantengin Radio Dahlia juga. Oke dong. Nah, Pisa di Banjaran juga hadir. Semangat cerah untuk besti-bestiku yang mau tampil hari ini. Alah, meniresep tampil Sena Zeyeng, salah temu mangganya. Wilujeng tampil, Wilujeng perempom ya, berikan yang terbaik untuk semuanya Cina. Tayang. Ada Teh Cici juga hadir di Pangandaran dan juga ada sama siapa nih? Ada Nani Memori di Cicahem, selamat pagi. Teh Neneng Jebret hadir Erlan di kawasan Rahayu, katanya digoyang buat warga Dahlia semuanya sama gocinnya buat suamiku aja deh. Oke deh. Ada Ponti Kerebage dan juga Ninsia di Balai Enda sambil gegeroh, sambil ngopi biar gak boloho cenah ya. Bener dong. Sakuru agra ngopi sayang, biar apa? Biar tidak boloho sayang ya. Tapi kalau misalnya ada penyawat lambung, mending mam helanya sarapan dulu boleh lah ya. Sama bubur atau juga sama apa tuh? Sama kupat, sama gorengan. Ay punya lambung matang ku gorengan atau merenya. Ku etawe ku lepet cenah sayang. Mama Fiandi dari Tasikmalaya hadir. Kang Irfan, Cisarante nih goyang Kang Ipan. Digoyang katanya buat Erlan duluan ya, sehat selalu, amin. Dan juga buat warga Dahlia semuanya. Oke, dari Cisarante digoyang Kang Ivan hatur nuhun ya. Ada lagi sama siapa nih Erlan, ketemuan juga sama Susan dari Raidin, Kang Erlan. Sina, oke. Udah gitu juga ada sama Kang Indra di Ledeng, lagi kekejek nih hari ini. Oke, siap ya, dikejekun pokoknya sayangnya. Teh Rani lagi apa Teh Rani? Terane Kartika ceritanya siap-siap OTW mau cari cuan ya. Semangat ya kerjanya Sayeng. Salam buat AA Andri dan juga buat semuanya keluarga ya. Warga Dahlia juga yang lagi pada pantengin ceritanya. Oke. Bunda Ayah Cibay hadir ceritanya Erlan di kawasan Cibaduyut digoyang katanya buat semua warga Dahlia ya. Lagi pantengin ubar sebelnya aku cerita. Iya dong. Pagi-pagi lagi butuh ubar sebel ya udah di sini pantengin Radio Dahlia ya. Ada ubar sebel, tamis sebel, sekalian sareng ubar koropok dan juga ubar amandel cerita. Ya lo. Tapi warga Dahlia nih kalau sekarang nih zaman sekarang mau beli apa-apa tuh tinggal klik aja, bener nggak sih? Semakin simple, semakin gampang dan juga memang pembayarannya tinggal transfer atau pakai QRIS juga bisa ya, atau QRIS dari handphone juga bisa. Tapi wargi juga harus waspada nih, soalnya ada modus penipuan baru nih wargi ya.
Bank Indonesia punya informasi penting, cukup lakukan 3 langkah untuk utama dalam 30 detik pertama biar wargi terhindar dari penipuan. Yang pertama, stop ragam modus penipuan. Kalau

Lagi dapat pesan, telepon, tautan atau juga tawaran yang mencurigakan, jangan langsung percaya dan juga buru-buru ambil tindakan nih wargi ya. Tarik napas dulu dan stop dulu. Penipuan itu senang bikin kita panik dan terburu-buru nih wargi Dahlia. Yang kedua itu cek fakta di akun resmi. Biasakan periksa dan juga memastikan kebenaran informasi lewat sumber resmi yang terpercaya. Dan yang terakhir, lapor ke otoritas terkait. Jika terbukti mencurigakan penipu atau juga merugikan, segera laporkan kepada pihak yang berwenang karena laporan wargi bisa membantu mencegah korban berikutnya nih wargi Dahlia ya. Jadi ingat nih wargi, kalau ragu stop dulu, stop, cek, lapor. Tiga langkah simpel tapi bisa selamatkan dana dan data wargi Dahlia. Informasi lengkap atau pengaduan wargi bisa menghubungi Bank Indonesia di 131, OJK di 157 atau juga Komdigi melalui aduan konten dan juga aduan nomor.id. Yuk jadi konsumen yang cerdas dan peka bertransaksi. Amankan data, amankan dana, dan selalu kalau ragu stop dulu.

juara dan Royal Bicycle Clean mempersembahkan gelegar jalan santai bareng-bareng 56 tahun Dahlia juara bersama Royal Bicycle Clean. Berhadiah satu paket umroh, dua unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalega Bandung, mulai jam 6 pagi sampai selesai. Dan ikuti juga Zumba Masal bareng-bareng bersama Zin Iksan. Gak cuma itu, acara akan semakin menggelegar dengan penampilan spesial.

dan lihat juara bersama Royal by Soclean. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif dan kupon door prize serta produk sponsor. Pendaftaran langsung datang aja ke Radio Dahlia FM Jalan Burangrang 28 Bandung atau di lapangan Tegalga. Gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan dia juara bersama Royal by Soclean. Minggu 11 Oktober 2026 di lapangan Tegalga Bandung. Dan rebutlah hadiah satu paket umroh, 2 unit motor matic, sepeda listrik, dan uang tunai total puluhan juta rupiah. Persembahan 56 tahun Radio Dahlia FM, semakin gelegar, semakin juara. Didukung oleh Royal by

0: Wow Spaghetti Goreng.
1: Baru Wow Spaghetti Goreng. Bumbunya nyemek dan spagettinya kenyal. Ada daging crispy plus bawang goreng. Wow Spaghetti Goreng.
2: Pakai nasi, makin wow.
0: Torabika Creamy Latte.
3: Gorengnya Creamy Latte sekarang bertabur hadiah emas. Buruan beli Creamy Latte.
0: Hot and cream.
4: Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hot in memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Fresh Care
5: Smash. Injek angin aromaterapi, 4 fungsi dalam 1 genggaman.
6: Ada double inhalernya, bisa ngerok, bisa ngerol, sampai bijit.
5: Fresh Care Smash. Fresh kayanya, fresh aromanya.
0: Madu TJ.
7: Madu TJ hanya memanen madu kualitas terbaik dengan kematangan yang tepat. Saya Irfan Hakim dan saya pilih Madu TJ, kualitas terbaik dari alam.
0: Hydro Koko.
8: Minum Hydro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
0: Roma Herbal. Komiks Herbal.
9: Komiks Herbal dianjurkan untuk gejala batuk, pelukan bunda dianjurkan tiap hari.
0: Bejo.
10: Aku Jahira. Aku pengendali angin. Aku Bejo, jahe merah.
0: Support by anti nyamuk Sofer. Pegadaian Yamaha. Kecap Babon. Umroh by Amaya Lintas Amani. Dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
11: Mau hadiah uang tunai total puluhan juta rupiah?
12: Ikuti aja kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Ada hadiah uang tunai total 20 juta rupiah.
11: Ayo, jangan sampai ketinggalan. Buat ikutan kuis cangkang Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Cuma di Radio Dahlia FM Bandung.
12: Caranya jawab pertanyaan berikut. 1. Sebutkan 4 varian Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio Dahlia FM. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap. Dan sertakan juga 4 saset kosong Royal Saset UV Serum kemasan 500 varian apa saja. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio Dahlia FM, Jalan Burangrang 28 Bandung.
11: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2026 di Radio Dahlia FM untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar. Apapun kegiatan ibu-ibu di luar rumah, jangan takut baju jadi bau matahari, bau apa, dan bau polusi. Karena udah ada Royal Beso Clean UV Serum kemasan 500. Rawat pakaian jangan setengah-setengah. Setelah cuci baju pakai deterjen 2-in-1, wajib pakai Royal kemasan 500 rupiah.
12: Persembahan Royal Beso Clean UV Serum.

Kalau kita lihat di bulan kemerdekaan kemarin di Agustus, jangan cuma semangat kita aja yang berkibar, tapi keuntungan juga harus berkibar dong wargi ya. Sekarang sudah masuk ke September, masih semangat kemerdekaan dan juga masih semangat keceriaan. Ceria gak tuh? Ya dong, September ceria sayang. Rayakan semangat kemerdekaan bareng Astra Daihatsu lewat Gebiar Merdeka 2026 mulai 1 Agustus sampai 31 Oktober 2026 ya. Dapatkan kesempatan memenangkan hadiah undian 1 unit Grand Max Modification dan juga ratusan juta rupiah saldo bank saku. Nikmati juga promo spesial lainnya, ada diskon spesial untuk model tertentu, ada paket kredit spesial dan juga kemudahan trade-in atau tukar tambah melalui OLX Mobi dan gratis konsultasi kesehatan 21 kali di Halodoc plus perlindungan Garda Healthtech dengan manfaat hingga 3,2 juta rupiah. Jadi hayu wargi datang ke outlet resmi Daihatsu terdekat ya, atau juga hubungi Daihatsu Akses di 1500898. Gebiar Merdeka 2026 Astra Daihatsu, lebih banyak untungnya, lebih seru hadiahnya. Ya udah kalau gitu masih di sini wargi Dahlia di Kopi Dangdut Dahlia dan juga masih barengan sama Erlan Magatru ya. Pagi-pagi ceritanya sudah beres sarapan, lanjut mendawung saja sambil ngopi asik. Mang Ian digoyang ya, Mang Ian bakso Neglasari digoyang katanya buat para pedagang bakso sejabar aja ceritanya. Dan juga buat wargi Dahlia semuanya jadi goyang, jangan lupa ngopi biar tidak boloho. Iya dong. Ada lagi sama siapa nih dari Gang Warta Cibangkong, ada Alisa, selamat pagi Alisa. Pada kita juga ada Adut, selamat pagi ya, terima kasih udah pantengin. Ibu Dede Konveksi Bojong Emas juga hadir. Ada juga sama siapa nih Erlan, Mama Fajar di Katapang selalu pantengin Radio Dahlia. Oke, pantengin terus dong ya Mama Fajar biar tidak boloh caranya. Umi Yuna juga selamat pagi Seying, Teh Aisugi Cimahi, Mr. Ius, Dewi Pasco juga hadir. Sambil mau OTW tempat kerja caranya pantengin Erlan mulai pitunuhun wani diriungkin. Tayang. Ada Esa Kacapiring sama Kang Tatang Cisarantan di goyang ya. Teh Mia di Pasteur juga hadir sambil moyan wayah gini mah. Tapi udah ada belum panon poinnya sayang.

0: Eunya rada alem kene cina gitu ya. Rada-rada alem juga di Gang Warta cina. Uduh Alisa gak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan nanti caang lagi. Yang lagi popoe ya baru nyese cenanya. Aduh kumaha iya sian uwe panon poe. Nanti tidak tuus dong sesuhan aku. Mudah-mudahan atunya ayah panon poe ke bijilnya sayangnya. Yaudah nanti dibaca lagi WhatsAppnya sudah masuk. Sekarang teleponan lagi yuk. Teleponan sok pak boro-boro ada sama siapa. Halo Kopi Dangdut Dahlia. Eh mani bisaan gini kah hiji tanginas. Iya si Ete sakalor iya.
1: Antong atu tong sakalor.
0: Ya kan cenah mun teu asup, lamun teu bisa asup telepon on air sok sakalor cenah.
1: Kebayang.
0: Teh Isan nuju naon ieu?
1: Nuju
0: ngadodohon. Ngadodohon bae nya sabari cingogo sabari nangtung.
1: Sabarin
0: nanggai gado. Wow. Ya udah kita enggak goyang dulu dari ibu nih ya, Cikan. Teh Isan 1 2 3 go.
1: Dot dot dot dot dot dot
0: hey. Hey, ngagoyang buat siapa aja, Sheyeng? Selalu
1: duluan, selalu
0: sukses,
1: selalu dilancarkan segalanya ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Kang RB, Kang Genta, Bayuwan, Arno, Mang Ayi, Kang Deden, Dagopin, Teh Yati, Aisugi, Kang Lukman, Ratu Onde, Tenaga Ratu Engang, Kang Nana, Nenek Isa, Nenek Putri, Ius, Ius, Umi Yunal, Milila, Rini, Oti, Kang Tatang, Teh Erni, Uci, Bay, Bunda Yangse, Teh Siti, Ajija, Kang Ipan, Ami, halo Ami.
0: Halo.
1: Bunda

0: Gocin. Gocinnya.
1: Buat Eran seorang ya makin sehat, makin sukses ya.
0: Amin ya Allah, terima kasih Teh Isar Ibun.
1: Iya.
0: Panteng radio. Goyang Bali. Di belakangnya sama siapa lagi? Halo, Kopi Dangdut Dahlia.
2: Halo, Kopi Dangdut Dahlia. Atuh, prunga go go go goyang.
0: Dari Pasteur ada Bunda Lisna. Selamat pagi, Seyeng.
2: Selamat pagi, Seyeng.
0: Lagi apa nih, Bunda?
2: Ya.
0: Bunda nuju naon?
2: Lagi mau goreng nasi goreng.
0: Oh gitu, goreng nasi goreng.
2: Mau bikin nasi goreng, Seyeng.
0: Buat sarapan gitu.
2: Iya, kerja.
0: Sebelum ngegoreng atau kita ngegoyang dulu siap.
2: Iya.
0: Cikan, Bunda Lisna Ratu Onde dari kawasan Pasteur 1 2 3
2: iya,
0: go.
2: Betul.

0: Hei, nggak goyang buat siapa aja, Cheyeng?
1: Buat Cheyeng yang barusan, ya, makasih telah menggokang genta. Buat Henry, buat Rini Gotik, buat Eje, Ayu Sugi, Nenek Ica, Bu Enjoy, Bu Arpan, buat siapa lagi yang
0: suka siapa lagi? Tuh,
1: Kang Edetnya, Kang Deddy Majalengka, Neng Jebret, buat siapa lagi
0: ya tuh? Siapa lagi atuh? Ah, meni. Poho lagi ya. Saha tuh, Oca? Ngebleng. Ah, gocinya buat siapa, Cheyeng?
1: Lah, dikirain Eran enggak masuk, jadi aku enggak pakai perimbo.
0: Ya baik, tenang, nanti udah asup sok gocin buat siapa, Oca?
1: Iya, buat semuanya, buat gocin, buat Eran Magatu sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Pantang Radio.
1: Jobnya buat MC-MC ya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Pantang Radio.
1: Pantang Radio.

0: Rokoko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara. Ngajakin warga Dahlia buat nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Hari Sabtu 12 September 2026 dari Alun-Alun Ujung Berung. Rasakan kemeriahan dan keseruan acaranya mulai dari pagi hari sampai dengan kick off berlangsung.
1: Acara akan dimulai dari senam massal jam 6 pagi, siaran bareng penyiar-penyiar idola Radio Dahlia FM, hiburan musik, door prize, game seru, dan masih banyak lagi. Dan buat warga yang mau beli tiket gelegar jalan santai, bisa beli juga langsung di alun-alun Ujung Berung saat acara berlangsung. Jadi, tunggu apa lagi wargi? Hayuk kita senam bareng Hidro Koko dan nonton bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Live dari alun-alun Ujung Berung, Bandung. Acara ini gratis.
0: Persembahan Hidro Koko, Viking Bandung Timur, Karta dan KNPI Kecamatan Ujung Berung, dan 56 tahun Radio Dahlia juara.
2: Minum Hidro Koko berlebihan, bikin segarnya hidup berlanjut.
3: Eh, Bang Gensu, Denny Sumargo, saya penggemar podcastnya Abang.
4: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
3: Pulang kerja, Bang. Bang Gensu, pakai Hotin Cream juga.
4: Kok tahu?
3: Aromanya Hotin banget.
4: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
3: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
4: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
3: Akur, Bang.
4: Hotin itu banyak variannya.
3: Oh, iya.
4: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
3: Iya.
4: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
3: Betul banget.
4: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
3: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
4: Apapun varian Hotinnya, balur di badan, panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
3: Bang Denso pas banget jadi BA-nya Hotin.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

PT Sanbe Farma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.

0: sekarang jam 7 pagi. Go, goyang, sik asik. Panteng radio, panteng Dahlia. Saatnya kilasan informasi. Persembahan Dahlia FM.
1: Warga Dahlia bersama saya Putri Barbie berikut

dilarikan ke rumah sakit, sementara 3 lainnya mengalami luka ringan. Kebocoran dari tabung gas LPG 3 kg terjadi saat hendak dipasang di dekat kompor yang sedang menyala, memicu ledakan dan kebakaran. Tim SAR gabungan bersama Polairut Polda Banten dan Basarnas mengerahkan armada kapal hingga drone thermal untuk mencari 5 orang wartawan yang dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda pada Selasa 8 September 2026. Rombongan yang membawa jurnalis dari berbagai

0: September 2026. Sebelumnya, siswa SD 026 Bojongloa harus mengosongkan sekolah karena lahan sekolah mengalami sengketa dan terjadi insiden pengembokan gerbang oleh pihak ahli waris tanah tersebut. Saya Putri Berbi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
1: Baru saja kilasan informasi.
2: Kilasan informasi.
1: Persembahan
3: 101,5 Dahli FM. Dahli FM.
1: Saatnya Kopi Dangdut Dahlia bersama Biolisin Vitahani selama 1 jam ke depan. Persembahan Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.

0: Bapak udah siap?
1: Udah dong, Bu.
2: Adik juga udah siap makan masakan Ibu.
1: Wah, anak ayah sekarang pinter banget ya makannya. Hebat.
0: Siapa dulu dong ibunya?
1: Iya, ibu memang paling hebat.
2: Selain makan aku lahap, sekarang badan aku juga udah gak sekurus dulu kan ya?
1: Pastinya dong.
0: Iya, ya udah, ayo pada duduk. Sarapannya udah siap nih. Dan jangan lupa, nanti abis sarapan, minum Biolisin Vitahani ya, Dek.
2: Oke, Ibu.
3: Biolisin Vitahani adalah vitamin untuk anak yang bikin si kecil jadi lahap makan. Terbuat dari madu asli, ekstrak ikan gabus, dan temulawak yang bikin si kecil lebih lahap makan. Berat badan jadi ideal, daya tahan tubuh makin kuat, dan gak gampang sakit. Dapatkan Biolisin Vitahani di apotek.